0: Jul, pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ini. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi Y kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Ya, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak ngake bala peninggal kita. Ya, pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berarti ke kita pan sama lemu lemai itu lagi urung ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia ketika kita yang tadi Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Ya. Jadi pelabak kaku buat siku-siku kita dan bisi katiku kita pengharap hati buat bajet ke dekat dibantai ke ngali hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyak mutai ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi.
1: Betul. Nah,
4: tajak pan utai nyak nak didingah redin dan nyak tadi meh ke buah randau kita pagi tu. Seraya kita ke berperindang. Dan Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di kelawang kenyak tadi nih Mel. Orang ke gawak perintah, gawak company, bala indai bala orang tuai bala nembia semua bisi ungkup makan. Jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke menteri besar kita. Sebenarnya mega Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi mega ya bisi randau begulai ngau siko pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau mega perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah ke ngenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya, sebedau kita kemudian ke namanya tadi kita belanja ke dekat di bantai ke 3:30 nya Sam. Jadi sebedaunya kita bisa temui mega di baik kita berandau berkonti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah.
1: Okey. Jadi udah mayuh pada kutu Mel. Nama tu pengarap hati Ari Bala Peninga kita macam-macam eh. Pengarap hati aku bisa nilai-nilai nak lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne komen sidak ke pagi tau. Okey tu Elisa Jawan ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh ya baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya. Aba pengelandi jari baka kerap ku ya Mel. Okey lalu pihak mega pemansang utility bak menua kita pesisir baka api air telekomunikasi jalai lalu pihak mega orang ke berpincin mega ya nerima bonus 50% ku ya hari ke diterima orang kaki kawak meh.
4: Ya.
1: Orang
4: ke dah pincin ku ya Sam.
1: Orang ku dah pincin. Sekedar hari pengarap hati ya.
4: Ya, nasi gamat. Laban pagi tu pan lembah kita ke bertemu bertanya berandau apa kawa engkau bajet tu Sam deh.
1: Ya.
4: Bisi balakaban ke nyebut lebih ke sama ku kita kawak tu tadi ngarap ke bonus. Namanya bisi diberi ngagai pengerecap ngawak perintah. Ya, Siti hari pengarap hati. Jadi ya kebukai pan. Ya kenikik gaji utai kebukanya deh jadi nyak meh pengharap hati apalah kita ke gawak
1: kena Sam nah segi nadai bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
4: tu ya jadi selamat pagi kagai Desmond Luta bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat di bantai kelemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika sepengidup tiap ikut ruang bilik ngau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi bak sidak ke maya cukai berkategori M40 akhirnya aku yang tersim
1: Okey Juliana balih meka ke pagi tau pengarap ya senentang bajet ku ya ngarap ke bak harga barang ku ya ndak kelalu marmeh ko ya. Laban dia tau ko ya duit nyau naden tu bergagi deh ko ya mel. Utai rega 300 nya ko ya. Bedau tentu genap barah napur ko ya. Kasih gapala orang ke bi 40 orang tuai ngau diri sebilia ke bisi orang ke ditupi meh kelebih lagi ko ya. Ukai sida tu gawak ko ya lebih ki baka orang tuai ko ya nyandi ngarap ke bisi niki mimiat meh gaji ku ya nya pengharap hati ya ke bajet 2027 lemah itu lagi.
4: Iya, setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak baru ambil ya raban kami kinduk tu sem tanjapan dia nak gawak tang ya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak baru rumah hajapan sidak tu pan ya bisi kati ku kita pengharap hati sidak bu ni nemu sidaknya tadi siku ari orang ke tanjapannya di rumah hajak de sem ya yang tadi bisa berjalan ke pengawal dagang cara online ambil ke bandiang mengagak hasil ke digagak dari pengadik jari harap ke sidaknya sidaknya pan bisa pengharap harap ke sidak bisa ungkup meh bagi sidak ya de sem kati ke sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke dia ungkup dengan sidak ya tapi ya
1: betul kan geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya banyak tadi ya, meh
4: tu sama pagi dengan Will Anum Wanum jadi tak mayu wah pinta ku ko ya bonus setengah bulan gaji cukup mah ku ya
1: bonus setengah bulan gaji
4: au pama menyem
1: nanti uliah up ke sebulan mah ne mel bisa ya gege nya au okey babi Tasha ke pagi tu pengharap ya ba budget ke lemai tu ku ya ngarap ke bantu baka sara hari 100 ditambah ngagai RM150 baka ku ke veteran tu ku ya ya tu tadi ne mel harap ke bajet tu oleh nama tu ko ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sidai hari tahun 2013 soba okay.
4: Hanya bawa orang ke pincin ya?
1: Orang ke pincin ya tu ngari siku orang ke berpincin tu.
4: Jadi itu hanya incat ya bisa mulai ngau tu apa gitu sem maka kau ku ya laban ke udah pincin. Sigi ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku hari ke diterima dia tu.
1: 30% ne.
4: Nambah kira nambah membayar pincin sudah pihak ku ya tadi sem. Jadi ngendang bekau ngau sarah tu tadi sem. Jadi ke sebedah itu diterima sedak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ini tiap bulannya tak 100 ya ne 100 jadi bisa sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nyulih ditambah hanya mereka disampai ke kita ini ya lepas nyak si teri jalan mereka kena orang ke namanya tadi beli ke barang ke dapur ku kita ini lepas aku selalu berarti ke desem utai itu diterima sedak nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedak yang tadi berbaik ke isi sedak yang tadi ngakai kedai ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ya tapi ya
1: nada itu pedaknya
4: ya nada itu pedak nasi gaman
1: jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel bisa lagi balang ke balang nebiak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sedak ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sedak yang ke perintah oleh dia kemayuh lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayuh lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

ke tahun tu perintah BC mari bonus sebagai bala kerja perintah selesai lagi hari tahun tu dah. Sebuah pihak lapan ungkus barang ke diguna nintiang hari nyawa macam ki. Dia bakal tahun berudah kita menerima bonus RM700. Jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi hari tahun tu dah.

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangka Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindau. Oh, mana lagu pagi tu
1: ni? Jadi kita ke rindu. Ini yang ke lagunya pan harap ke terperindang sem ni. Jadi ya pelabak aku lepas hari tu hari lima semangat orang ke nurun gawak tu luar biasa ya ke selalu ya mesem ni. Lepas hari lima pagi lah hari enam.
0: Hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Tambah lagi ngau bajet hari tu. Kau bisi manis-manis
1: Aku lagi kita sama ngantik ne. Okey, jadi sama pagi ngagai Judat Ami betau tu tadi sem ne. Jadi kan kau ucap buah ke pagi tu kuya. Jadi kuya besai pengharap hati ya buat bajet 2027 tu. Kuya berkini ne kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya. Ane yang bersebana suara kita ke rakyat tu kuya. Besai mah pengharap tin undak kuya. Tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah kuya contoh kemit peruntukan terbisa tambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih lagi kategori bakal kami B40 kuya sem mayu lah kebenar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi kuya
0: aman ok harap ke bisa berita mana mengungkup semua kita meh Mel ok Piven Iris ke pagi tu hari sepau nadai pengharap ukai kuya bak bajet 2027 tu ngarap ke bantu STR Sara ngau bantu awal persekolahan. Tu orang bisi anak tau.
1: Ya, betul. Ya, laban nanti kita berarti ke SEM ke sebedau tu bantuan awal persekolahan. Kau kita BAP tu deh. Kadang-kadang ya, diberi sida ya, nyu dah berengkas sekolah. Nabi ya, nyu dah buka sekolah. Jadi pengarap hati kita utanya diberi tumu. Diberi tumu. Nanti ya boleh ditambahnya. Kemana ke? Ukai kita nak nemu na, nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun beli ke barang sekolah. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja nya.
1: Udah teh bukai.
0: Nanti bisi duitnya dulu. Ulih mimit mah ulih ke mimit mayu ah kalau aku ngumpul ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tu ku meda office pelajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru ya
1: neh pelabak kira aku. Ke tanya udah ditemu tu mu.
0: Udah ditemu tu mu.
1: Jadi ya pelabak aku bala pindai ke bisi anak sekolah tu sem sama mah pengharap hati ya utainya di tiket kaget BAP nya di tiket kaget sem lalu break sebedau utainya tadi sekolah buka ngicak ke nyamai lu sedak ya berbeli ke barang dikena anak sedak yang tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka pihak aku kita anaknya udah bersekolah baru utainya diterima tadi.
0: Ya nanti orang kapain naik ke bekerja nya kira baik nanti orang ke kurang penatai pemisiknya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kan nak bas sekolah
1: nanti anak siku aja sem bayi ke nanti nyu 3-4-5 ikut apa ni
0: matem garuk palak
1: ni musik yang man.
0: Ok lalu pihak megak ku ya ungkup inai tunggal ku ya nyak jak meh pengharap hati aku ku ya ok harap ke bisik utai ke mana malagi ni Mel
1: ya tu James Nuyang sama pagi jadi yang harap ke bajetnya ku ya bisik merek voucher makai percuma ku ya berkedai ke dipilih ngakai orang ke B40 aku yang bisa bala anak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR aku yang ba IC-nya aku yang ya padahal kalau diberi orang bajet makai voucher makai cuma tu ne sem
0: aku tak aku nuni ke ya tahu aku setuju nanti orang agak orang ke warga mas kok kita nya tahu beri voucher sedaya ne meh
1: ya lebih lagi sedaya ya kenang bisa pemuan bertemu ngau bala dutur bala drisa hanya keguna sedaya ne sem mana
0: kena aku baru turun yang kena semadi ni ngainya deh baca kena sidak ya sebedau sidak ya ke amak ngagai ke pasar ngagai klinik kini
1: lebih lagi sidak ya ke klinik pulai ri kliniknya tadi kanya nurun ke klinik bedau yang tu lih makainya kanya bisi beci atau becinya asor puasa kini sidak ya jadi pulai rinya bocanya ulih kena sidak ya manehnya
0: pandang ke kad sidak ya kan bisi kad gol kenyalang gol kadnya deh tau bantai kenya aja ngenaknya aja kini nih Mel.
1: Nanti tak pandai udah ngena IC ke
0: SEM. Nitiah ke umur si daya manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal
1: harap
0: kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana SEM.
0: Harap ke orang dia ninggal meh. Bisi boca. Ngagai orang ke udah bumur meh. Kelebih lagi nih. Boca bak kedai makai tadi.
1: Iya.
0: Okey, Dominik untur ke pagi tu. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal subah alo di tiket ku ya. Sara bulanan ungkup orang bujang maka harap ke oleh di tiket. Bantu JKM maka atau orang pengintu pengantang peniau atau Jabatan Kebajikan tu deh. Harap ke maka di tiket ke maka ku ya. Bisa maka ungkup bantu perumahan ko ya ungkup urah bujang. Pelawa kodomine untuk to ngari ko bujang
1: to. Baka kita menyesem ne. Ya.
0: Lebih lagi bisi penimpang tau ke baka okio menya ke tadi. Aku ko ya semina ke mantu urah bujang ngau radara ndak pihak DJ ko ya ngau nuju bala apai ke ba oh nu okey okey jap tadi semina minta lagu kan tadi bawa ujuannya deh nuju bala apa ya ke bak rantau jalai ko ya nanda berjimat ko ya study belajar mana menjadi ya sampai gerai belama ko ya Dominik untuk
1: ya yeah, tu bisa bunipes ipi pagi tu sem hari selepin jadi ko ya bawa penemu ya pasal bajet tu ko ya tadi terbukai ngarap ke perintah nurun ke rega barang ngau lihat ngagak rega barangnya mana gak mah awak kena nikai rega barang tapi yang megak ngau rega pemakai pan nak nikai. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak buat Facebook tadi Sam ia kemada rega minyaknya tadi laban dari rega minyak ke nikainya barang bukai pan nikai jadi rega minyaknya asunurun bisa ia berkenyak tadi Sam
0: orang rega barang kecil tadi ne. Bisa empas ya kenyak tadi ne. Okay udah Mel aku nyaca Mel Richa Unup udah tadi
1: udah
0: Mel. Udah ne. Okay ngikut ke buka itu.
1: Juni J, Juni J bisa bergulai kita pagi itu. Jadi ngarap ke bajet 2027 tu, ku ya. Merek bantu STR nambah lagi budi diesel ngau petrol kekal ke kota ya 300 liter sebulan. Anang nurun, anang nikik ke ya. Kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentadbiran tu nama tu sem deh. Nanti tu ada utai tu ketika kita hanya tadi budi subsidi budi diesel petrol tak berkenyak deh. Sebedau tu nya basic dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru hanya di bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah tu sem utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul sem eh anaknya tadi basicnya sesi pagi basicnya sesi lemai ni ke ni sida ke basic kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambeknya ukai nya kan kena kan jadi kena ayamat kita ngisi ku tanya ne.
0: Alah nak ai ngena minyak punya tadi ne. Ni ke kalau nama tu napi jam
1: ke tempu ke nuro gawa.
0: Ya.
1: Ya mana?
0: Okey, Henry Eri ke pagi tu ya nare bukai ku ya Mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sedaya yang pu meh ngarap ke ditikik kami miat pan nak ngawak meh ni Mel amat meniki
1: udahnya Yan Norisha bisik gulai ngau kita pagi tu Sam jadi bab nemu ya ku yang nanti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah ke hari 100 ngagai 200 ringgit okay, nama laban semua harga barang dia tu mar makan ku ya nyunda namanya setipak ngau teka diberi amat punya ku kita det baik tu 100 ringgit ya nanti naru teka depan tu pula itang tajak pun berkenyak kita patut berterima kasih mah hari kena dai
0: nanti 200 ringgit tadi Mel ngirup dulu nuan udah 50 ntar 50 udah ntar berdau kena beli barang ni
1: nasi gamat. Tahu tanya nggak jadi kena ngirup, Sam?
0: Tekenya tadi.
1: Ya, ke 100 ringgitnya ni kena jadi kena ngirup.
0: Engkau tak penyampaunya tadi muka ke penyampau.
1: Genang ke
0: genang ke penyampau duit 100 muka ke.
1: Okey. Udahnya, Sam, Nicholas layau tibu bedau ni. Jadi, ya, ku ya, sehingga harap ke rega barang tadi nurun. Lebih lagi, barang pemakai ku ya. Jadi, gaji nadai, tiket ke gaji nadai, mengguna ku yang tiga barang ni ke ku ya hanya ajak ria ke ge Nicholas layau tibu
0: jeep rigan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 mere gerah agi ngagai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimet meh ku ya ngarap ke perintah uliah nama tau nguliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita nyak meh ke hari chip rikan nya ya minta utai ke ba timpuh panjai tadi deh mel baka ente baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjai ya nyak ta ke kuyan tadi subsidi baka pemakai kini minyak kini
1: ya jadi tu bisi siko peninggal kita ke namanya ya tadi ngirum ke tu sem bayar ke gawak siko ore urang ke gawak perintah mega tu sem jadi ngai sebut nama ku ya tiga ite teras ke nyadi harapan tau ke pengarap ati ya bab bajet 2027 ku ya keterubah ya gimana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi fasiliti tau ke perengka ia ke dikena tau ke ba penglantang andur gawak hanya kedua ku ya sem lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai atau ke penglantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih lagi ku ya di kemerat ke lagi pihak ku ya Sam jadi panjai penerangnya di tok Sam jadi aku maca tiga itiknya okay. Ya Sam
0: apa pengerai tadi pan berguna amat banyak tadi deh Mel harap ke ini kita nambah ke bala lutur bala nas ngau mega nama tu perengka guna ba hospital mah kita nemu dia tu entik ke klinik nya kai cukup mayo orang deh
1: mel ya nas kiaman aku rindu maca yang pu penerang begau ngau namanya penglantang ba palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegah pagi dikena angkat ke pemanah bakau utai ke disebut kita nya tadi perengka digital perisian ngau perengka ba upis ke dikenak kita yang tadi nentu ke pengawak bau piasnya tadi di pejalai ke kita yang gau nyamai ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak likun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ku kita ya deh nanti tua tu tadi nyu berkenak ka tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk mangku ke dikenak tua nyu guyap-guyap tua pan nyu nanti ke diri kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke betis itu utai ke berkenyak
0: ada semangat.
1: Nyana ada semangat tu. Jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawa likun nyamai sikit nyamai nuan gawa.
0: Betul. Lebih lagi dia tu kita berguna ke internet neh Mel. Internetnya berguna amat. Ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sidak ya ke bawa menua pesisir. Jenny Gelimai udah tadi Mel betul. Okey hari Sibu. Okey, ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya. Atau menyi kenuan tadi tu mail ni. Diberi tumu sebedau sekolah ke berengkah bersekolah tahun baru wila ku ya. Lalu nyak meh ngaur ke barang ku ya patut diperhati ke mega nanti boleh diturun ke mega harga barang ku ya nyak tinggi ti peminta tadi mail bantu Sara bantu tumu sekolah atau diberi tumunya sebedaun biak berengkes sekolah baru ku ya ngau barang harga barang ku ya
1: okey jadi sebenarnya buat perindang tu Sam so pagi ngak ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jini Achan jadi ku ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ku ya ya pengharap hatinya Sam tanya cuma menyeku kita deh
0: ya
1: okey buat perindang dulu
0: tu Sam jadi nyata Mel
1: lagi mah kita sama ngante
0: ne aku lu nitih kenuan aku
1: nah dai ke nyasal enda nya nitih menuan ne
0: Okey, hari Linda Repak Panti Jalai.

keluarga MOD bisa menerima terima maklumat subsidi untuk network untuk pelajar di awam tak bersosial. Untuk pengguna, aman semua network. Tetap penting aman bahagian pelajar di PT, kita kerja segmen, nau giga maklumat. Aman, nau bantuan tau. Anak MOD punya kurang kemampuan pelajar keluarga dalam menyediakan pelajar.

0: Jadi darah baji yang megak ke pagi tu, megak lagu dikenal merindang peninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi macam sekedar komen tau ke pengarah parti. Bila peninga kita berkawan dengan bajet ke dekat dibantai ke ngali hari tu lagi Sam ne. Jadi sama pagi dengan Gwenny Vargo bisa berkulai dengan kita pagi tu. Jadi ku ya, bah ya entik gaji orang gawak perintah engkau sedak ke gawak company tu ni ke patut erga sawi rega getah ngau lada belak sunik ke meh ku ya laban urang menua pesisir nang ngarap ka mamat rega sawit rega getah ngau rega lada tu dik nasi gamat tu sem au laban nanti kita meda ade basite-site menuanya tadi yang ngeran ke pengawak pesawit basite-site dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sidayanya meh labannya meh utai ke dikerja sidaya nambah ke penatai pemisik sidaya de sem
0: ya nyakar ke nyak meh ke bisi mega sebana ke madah ke bakar galadanya jauh
1: nurun
0: namanya tadi
1: udahnya non beli baja lada racun utainya mar nyuna tertangkup ke kategorinya rega ladanya lagi nyuna tertangkup ketua ke beli ke baja
0: tak boleh pukul
1: dan
0: pengetuan menyatakan harap ke nama tu perintah berarti kau tanya meh email kasih ke sidak yang kau nyak jauh ke kini pun penatai deh meh nadai penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu abang penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah ditambah hari 100 ngakai 200 okey nama aku ya laban semua harga barang dia tu mar magai aku ya okey lalu pihak mega Stanley Nyayun tu mega berkawal ngau Sarah metu Mel STR subsidi ke ditambah aku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tu kelalu mahar kalau tinggi ku ya lebih ke bakal sidak ku dah pincin company tu deh Mel nadai penatai ke tetap ku ya hanya pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
1: ya segi amat Sam aku bak sidak ke meri Sara tu Sam ni tiap bulan RM100 hanya pan temegah hati mah laban laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besar saya reti bak sida ya Sam tajapan RM100 ya deh anu beli beras anu beli biceng garam cukup mutanya
0: betul
1: hari kena dai ne oke jadi sampai pagi agak rimas bilung hari Sriaman ko ya jadi ko ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah uling kurang ke belanja penghidup laban rega utai ke diguna ni tiang hari majak nikek ko ya jadi utai baka pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat oleh belanja ni tiah ke penatai pemisik duit sidak ya. Kesatu, lalu kedua, kuya rakyat ngarap ke gaji boleh ditambah atau ke ditikik ke ni tiah ke rega barang gau belanja penghidup. Kuya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi boleh ngulih ke penatai pemisik ke tetap. Yang kedua, jadi ketiga kuya Sam rakyat ke jauh dia buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun, air ke bersih karan, internet, ulih dikerembai ke aku ya. Jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balanak ke belajar ngulih ke utai ke di kedekat sida tu segi betul tu Sam
0: ya semua perengkak guna tadi ngau meka gaji meka ulih di tikik ngarap ke bisi lebih lagi pak kawal ngau gaji nyak ngarap ke bisi berita mana meh
1: ini ya lagi kita sama ngantik jadi pak internet pak karan tu Sam nyak pan Siti hari utai ke pemandu yang berguna lebih ke urban menua pesisir utai itu tadi dunia kemayari itu kita ada semuanya tadi kena berkena ke internet apakah nabi ke belajar ambil ke banding ni buah tua jauh nyemak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utainya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sudah ada dia buat menua ke nadai kena bungkur internet itu tadi katiku tu dah ke belajar anggai nak anggai pan tu dah tadi dia bawa orang ke bala kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkus internet ngai ngai berkenyak me ana sem
0: ya bala nembiak ke berkena ke bala pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel tentu menya berkena ke baka chat GPT tak ke dia tu tak ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal dengan bajet tu kuya, ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak kuya ke benuang lagi nyungula ke anak sidak ya ke dia tau kuya ngakai nembiak ke sekolah patut mega dikemerat ke bak bajet 2027 tau kuya. Okey, Rona Roma Red ke pagi tau ngarap ke bajet tahun tau kuya sama mayuh meh kuya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai kuya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita kuya harap ke sekolah-sekolah diadu ngah maneh muka kuya mel sekolah kenyau dah cai kuya baka hospital muka kuya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh hake di anjung lagi menua kita kita. Okay, nya pengharap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Iya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana bertahun Juliana balik ya. Jadi pengharap hati ya kuya tentang bajet 2027 tu. Nanti uliah mak kuya ngarap ke mai kasih tu tadi habis ni ke harga barang nak mar kuya lepas dia tu duit nanti harga lagi kuya utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 ke mas nak ada orang ke sebilik ngau sidak nupi sidaknya kata ko kita tebeban mak ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dikek mah ke bukainya ku ya nya jak mah pengarap ya sigi amat tu Sam ba orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi nak gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ya sigi bisi hanya lai ya ke beribun ku tuai tu ya ke minta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisik disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya, sedak, ya.
1: Nanya orang ya, nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisik diberi perintah ngaji sidak ya. Laban sidak ke wakil masko kita sem udah tua umur tu, bak sidak ke

0: bukai apa betul. Inai tua kini akik ni tua kini tang utainya nyu ngenusah ya kadang-kadang tadi beranjung ke klinik berbayar ke utai ke hospital bisi semua mai utainya nadai diberi bantu tang laban bisi beri bantu nadai penanggul ke Yasem
1: amat bisi orang tua itu tadi bisi ngena ambil ke contoh tu tadi dah mel bisi ngena pampers
0: yeah.
1: Lalu bisik mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke diasuh dutu
0: yeah. Tadi nambah ke katikanya pengeriang tulang sidak ya lama bisik orang tua itu tadi nyungai makai mi ya nyu barang kena utai ke pemakai ke ya ke bisik protein pemakai ke katiko kita nya mana ke pengerainya sem yang kau tanya patut dibeli nyadinya meh hari bantu ke diberinya utainya meh kena beli barang pemakainya ne mm-hmm. Jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngau bala dutur pakai buang ngau kita udah pagi tadi ne.
1: Udah tumu we tadi ne.
0: Ya ingat ke bulan kita ne sem ngai kena ingat nyu udah lebuas ya, hari nyu minggu sitik nurun dan orang kita ikut ne.
1: Oke ingat ke budget aja cerita.
0: Ya.
1: Oke sitik lagi email ke penudi Will Wanom nak panjang ya tau. Nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya oke harap ke dingal meh atau ke pedak meh lagi.
0: Tiga setengah, ngali hari. Jadi ya kemana-mana ya, seungguh orang ke gawak perintah tu Sam, orang ke gawak tu deh. Ya sikit ke ujung-ujung ya, tentang anang dah ke kita mendari pun anda Sam, laban kita mau kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya. Hari pun ya meh nyentuh ke ujung.
1: Ya, kadang subsidi minyak, ngau mega nama tu subsidi ke bukai bau ubat semua banyak tadi.
0: Iya, nasi gak mat.
1: Sekolah banyak tadi.
0: Ya, jadi Siti ke Sam, kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
1: Harap ke nama hari ku udah-udah nambah. Ya ngurang sikit dah. Tak harap ke ya nambah ke ngemantup kati kita.
0: Ya, lalu semua orangnya tadi ampit makan.
1: Betul.
0: Abah budget 2027. Nah, Sam. Okey. Jadi nya simple jako kami dua.
1: Ila
0: bertemu baru ba topik kebukai.
1: Okey, selamat pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibogium memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibogium. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Makasih ngagai Sam Ipat ngau megak melati badi ke udah lain kita bawa pengerap pagi. Yang dah datang bawa aku Gaby dekat bulan kita untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Abak program induk ke pagi tu setiap hari 5 ya. Aklimpah hari berkongsi sekadar info. Aku lagi lekat melinang kita dengan lagu-lagu. Kena melinang bala induk kita. Kelebih lagi kita ke benung di rumah jam ke dia tau. Benung mendiang ke radio atau ke Astro RTM Click ni. Terima kasih yang lepas mila YFM station ke merinang bala peninga kita ke pagi tau. Kelebih lagi kita menua pesisir ya. Selamat berjalan ke pengawak bala induk kita. Kelebih lagi ya, sidak ke ngintu bilik jam ke dia tau ya. Bisiknya benua ngiruap bak dapur. Benua bergagak kaik, kupi, teh kini. Lalu bergagak ke ruti. Lalu sekedar hari kita benua berantu jalan. Nyakanya dekat bergigak ke pemakai atau ke lauk bak sebelah market. Kelebih lagi bak tamu-tamu. Lalu selamat pagi megak ngagai bala induk-induk kita di sebelah tamu di serata menua ya. Selamat berjual ke barang kita ngarap ke laku sarito. Pihak megak melik tucum ke badas ngagai orang ke berbeli ke sayur ke tak ke barang kita. Pihak megak bala induk kita abak palan-palan berjual ke barang. Bala girl misi kita, bala lutul kita. Break service tau ke. Ngarap ke sidak ya. Ngubat bala. Ngau ati kelantang, tucum. Kana memut pagi-pagi hari ya. Ya 14 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sekolah sejalan kami buat program Indo. Lagu ke terubah. Kena aku merinang bala peninga kita.

0: serakut di pampeng pandang si udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si dah yang ngerembai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka si teh ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya putu tahun nada ngawak si dah ya uliahnya di kaban serakut kena bituang lah artinya nak maya membership kita serakup tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uli ngelempuang bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita sedang ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sedang madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sedang ya tebalas serakup nemuainya je sedang ya merik ngeren nanya nama teh guna sida ya. Laban si teh ari depedak aku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakut. Kawa kita serakutnya. Aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita yang madah, aku induk serakut. Semua kaban magia. Tawan, bala kenyadi serakut. Lalu pihak megak, bala nek kita berjalan, ini lah. Nama kita minta bantau dan segi balas rakup dan segi lemai ati segi sinau lalu ikat mantau semua balas lah ni kuliah
1: yeah.
0: Hanya lain dan segi perangsang kami lah ngansiak semua balas di rumah panjai ngau masuk serakup.
2: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Ya, gig menit serong pagi ngagai bala peningai induk kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Jadi ya bala induk, jadi kita dilalau ya. Ang dilalau ngejako. Tina ngasuh kita takut berperasa penyakit riman tusu. Serta nak ngantai tanda tak ke penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Pihak ko lalau hari Menteri Pemansang Indo nembiak miat ngau pengelantan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerhati hati orang Indo berkawa ngau perkara tau patut dikelati ke yang kawa mbala Indo bak menua pesisir ngau bak ulu sungai. Jadi yang madah ke penyawah menua ngau pengilau dalam hati nyak nak patut nanggua kita hari berperasa serta berubat. Nanti belalau ke plan jalan ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035 50.5% hari kes penyakit riman tusu hanya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya. Ianya stage 3 ngau stage 4. Ya madaka penyampaunya patut muka runding kita kino ngamik ke kita nemu sedar serta milih nganjuang diri berperasa ngau jampat ya. Pihak ko lalau hari Dato Sri Fatimah lebuh ya kemansut ke Jako. Ti udah berjadi program pemerhati hati ke penyakit riman tusu ke Dato di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 10 tahun. Ya, melinang kita ngau lagu Ari Heli Pelakon.

Ya, peningat mayu lah kita lagi mulai buat program ini. Atau berkawan dengan pelajar ya. Kalau cara perintah Sarawak buat perkara pelajar berbeda hari menggeri bukai, kelebih lagi dengan pengawal berjalan ke ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak atau ke UP DLP ya ke dia tu udah manggai bak tahun kedua. Tapi aku sapi menteri innovation, sapi menteri pelajar innovation ngah pemansang bakat Dato Dr. Anwar Rapai. Madah ke inisiatifnya merek peluang ngagai nembiak tahun 6 ngamik pelasa mata pelajar matematik dan sains. Tiknya dia ke tanya ngena dua jako ya. Lalu pengawal berjalan ke DLP dibuka kage ngau ujian matrik. Pelajar tahun 4 MPTT 4 dikena nentu ke tikas penganiak nembiak barenggat tumu agi lalu harinya uliah muka peluang ngemanah ke agi ya sebedau sidak ngambil pelasa DLP. Pihak ko Dato Dr. Anwar Rapai maksud ke jakuk lebih yang nutup pengawal program penderang ngau nerang ke perkara berkawal ngau perkara kemayari ngenang atau ke ngenegap ke DLP Sarawak. Ya, 33 minit lepas pukul 9 pagi agak sekolah sejalan kami buat program induk ke pagi tu kita bisa Rainy Pet Aus Penglindung.

0: Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
1: Ya, pendengar mayu, agak berkongsi sekedar berita ngau bala kita.

Ya, pasal pengerai tu peningamai wah kalai raban bangsa dalam menua tu kepelana asal nak patut dipedaknya di penema sebih jaga pengerai aja jang sida mana tu nak cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai nyengkawam penyakit riman. Pihak ko jakok ke depan surat Menteri Pemansa Orang Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke cara nyawa budaya jakok ngau penelebak raban bangsa pribumi karena tanak nyari pelasal adi kena merambu program ke engkeman lagi ngau guna ke bak kandang menua tau. Jadi habis itu ada ke pengawak ngawa diri. Anak ngetu hari raban pemasai komuniti orang Indo. Ruang bilik ngau gerempuang kandang menua berguna amat. Dikena nentu ke program tidak diperjalai ke uliah diterima serta responsif. Ngagai peminta guna sitik-sindik kandang menua. Jadi ya bisa madah ke munyinya lebih berjakuk baga gempuruk besai engau AUM Scientific ke-13 Organisasi Asia Pasifik Penagang Penyakit Riman di Kuching. Ya kita lagi berperindang ngau lagu ke sekali tu lagu ke menang atau ke champion ba ACSJ ke-9 lama tok ke udah Arisa.

Ianya tadi lagu dari Raban Tanah Bernyang, Arisa. Ya, pukul 10 kita dekat ninggal ke Tanduk Randau Priska Inti ya. Engkau temui ke bisik di Kangau ya. Buat program induk ya. Lagi berkongsi sekedar berita engkau bangga peninggal. Jadi kita ke nembiak baru kelebih lagi bak menua pesisir. Jadi kita di Perangsang berarti ke pengawak bertanam bertupai. Lalu tahu ulian merek peluang ke cukup mana atau ke besar agak ekonomi jemah hilak ya. Pihak Kuala Lau Rikaban Kaunsel Negeri Sitai Opal Billy Sujang mada ke pengawak bertanam bertupik dia tahu udah mansang benar ngena penemu teknologi innovation ngau atur cara modern. Jadi ya bisa mana ke menua pesisir ngembuan mayuah tanah andang besar lalu peluang nuang mansang ke pengawak bertanam bertupik. Rindik menyak yang ada ke rebak baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah ke hasil abak pengawak bertanam bertupai. Nyak tadi lalau ke cukup mana ngagai kita ke rebak baru ya. Ngamik ke berjalan ke pengawak bertanam bertupai ke uliang mulai ke hasil terimpu ngau megak menuang.

0: Dengarkah program Indo Seminak Bab YFM.
1: Ya, sebentar kita ningat ke Randau Priska Inti ngau temuai ke di kangau ke ya. Aku lagi berkongsi ngau abang lepening berkawal ngau seni ngau budaya Langkal Aika.

Hamzah bisa madahkan. Nyak meka dipasuak dalam elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Jadi antara referen ungkup tukuahnya yang nyak motif bungai tampuak manggis tik manang ke penyerakup penelap ngau ulah tik gerah jari ya. Nya tadi peningan mayu lah. Yes ke sekali tu aku dekat nembah lagu Stevenson Nuan Pada Mati. Sudah kita gulai ngau periksa inti ngau temuai kebisik dekat ngau ya ke konti. Lebuah program induk

0: Ya jadi ya peningah sama pagi ngagai semua bala peningah induk kita ikat pagi tu datai ba maya kita mulai ba temuai ba program induk kita ikat pagi tu ya. Terima kasih peningah terus mendiang ke YFM program induk kita. Jadi ba temuai ba program induk kita ikat minggu tu dia aku dekat mic kita berkongsi ke berita ngau sikuk peningah kita ke cakah berjalan ke pengok dagang berjual ngepan asal kita bangsa ya. Jadi kita mulai ngau Puan Josephine anak Tan Sang. Nyalai ke pagi tu Puan Josephine merik semua pagi ngagen wan.
1: Selamat pagi ngagai balak peninga. Aku tu Josephine anak Tan Sang. Inya hari debat tu.
0: Hari debat. Bok ni menua nuan di debat tu Puan.
1: Nanti di menua tu Jalai Rimas Din rumah panjang itu nangulai yang kami tu baka berumah belangkau kiri sebenarnya nangga bayurnya petanya di rempu deh.
0: Okay, bak rumah panjang itu berumah kiri nah.
1: Berumah kiri.
0: Asal menua segi hari nangulai.
1: Asal aku tu asal ya hari Kapit hari tu rumah Jawa Sungai Mang Kapit. Orang Kapit.
0: Orang Kapit nih.
1: Tang. Laki kita ke laki jadi orang tak ulai itu.
0: Kiak nampil orang kiak ke. Dia tu kalau nyonya dia orang nak ulai menuan tu nih.
1: Ya, orang nak ulai metu.
0: Nama berita pagi tu mana hari kita di debat?
1: Mana pagi tu kemari si hujan hari tu si mana panas hari kemarin.
0: Kiak meh harap ke panas menyentuh ke lemai nah.
1: Ya, nyame sampai kita mana.
0: Namat. Ya jadi ya peninga munyi kuda daripada kaku tadi kita ada ke nanya ke berita ari siku peninga induk kita ke cakah berjalai ke penguat dagang berjual ngepan asal kita bangsa. Jadi ke terubah tu puan nanya ke ni pengalama nuan udah muka kedai lalu dini luar kedai nuan tu.
1: Pengalama aku muka kedai tu tahun 2019. Mainnya bedah kumit. Dahnya muka aku nya nang kudah dulu lama berjual ku tetu nang nak online pu. Dari kawan ke kawan. Dahnya udah ngam aku baru ka muka kedai tu kemarin. Kena musim kumit kemarin. Pasal kami tutup.
0: Tutup sementara dulu mana?
1: Tutup sementara dulu.
0: Udah ke habis kumit kemarin baru nuan buka kedai baru.
1: Baru aku buka kedai baru sih setengah tahun kini mayanya. Buka gawai kita ini buka baru. Ya pan orang pan kurang berdaun tu bisa orang pan tu berani berjalan mayanya orang nak berani keluar berbeda kutai berbeli kutai mayanya.
0: Nyak ke terubah nuan ke tak tahu ke cerita nuan ke terubah buka kedai tu subuh nah. Jadi sebenarnya bakini kena tahu bisik hati dekat ngau orang muka kedai ke berketuk dah laban nyangka nak mayuh pelabaku orang berani muka kedai nyual ngepan asal atau ke perengka ngepan kita bangsa. Bisik kini perangsang atau ke perangsang hari belakaban atau ke bisik nama kebuah kini bisik cerita benuan pun?
1: Tu perubah aku ke nemu medak orang bergagak ke pakai kain seburi itu. Ngam aku bisa menuai ke kapit kin. Mayanya benong rangat ngagak tu itu. Nya aku menda bisa kawan ku siku. Tama yang kumpulnya just pin ping. Nya ke ngau inai aku sekali inai ku orang kapit in. Dia nu ngagak aku ya dia nu ngadu ku tu itu dia nu nyuang kau renadai. Pihak ku perancang suaya ngagak aku. Nguji aku tu tadi pulai kita. Ni aku datang itu aku nguji ngagak kumpul. Nguji aku kumpul nguji ngena. Dia balai par aku lah bisa ngau support ngau ku beli kai baku ngagak nempah. Nempah tu baku. Sedak ya nempah baku sama ngau aku ngena mesedak ya.
0: Iya, au. Ya, sedak support aku. Iya. Ketubah subak segi pakaian digagak ari burik aja dijual nuan.
1: Mula subari bure, udahnya aku ngagak bure. Alu ngagak sama mane modern punya. Dengan alu ngagak baju laki, ari bure ka, gaun, ari bure, skirt, seluar. Alu jatuh nyung ngagak tatian kain. Semuanya bisa magang.
0: Au, semuanya bisi maganti ngage kedai nuana. Aku meda au pada gambar ke bisi ayan sikit cukup ngepan di jual nuan dia. Jadi kelimpah hari kain burik tu bisi maka aku meda ngepan bukai. Nama ndak ngepan bukai ke bisi dia nah.
1: Enya ngepan iban ambil ku hari lubang tukin. Dia nak aku ke beramik kenya laban mayu orang nanya bisi ngepan iban laban bangsa kita ukai bangsa kita aja bisi ngau kita ngena tu nyadi kita bangsa Melayu pun bisi ngau kita berkena aku tak ketau kena anak sida ya sekolah bak sekolah ngau orang ngerami bak sekolah sida empu ngau orang bakar di daun bakar tahun tu tadi bak kucing din bisi sida meli baku
0: Aw namanya lah nyak tadi reti ukai semina ditanggok ngagai raban bangsa kita aja laban menyi kenuan ngepan kita bangsa tu nang ya boleh dikenal semua raban bangsa.
1: Ya.
0: Jadi baka barang tu kelimpar renuan pu ke ngagak kediri tu puan dini nuan boleh stok barang ke bukai bisi ndak kini bala kaban nganjuang ke kedai nuan tau ke nuan ngudo ri ora bukai.
1: Nadai, semua barang ke dijual aku di tau. Digagak aku magang, tanya ada beli aku, mana beli aku. Tekuyung original ngau biasanya pun dibeli aku, aku pun agak. Aku pun nyait.
0: Sigi semua tu nang hasil jari nuan pun magang tai ke dijual dia nah.
1: Ya, ya.
0: Manah dah pengawaknya laban pelabur aku nanti kita ngembuan penglandia lalu kita mega uliah nyual hasil terimpu lalu untung mega kira ndak nadai dah bagi ngorang banyak nah laban sigi terimpu. Jadi kedai tu nya laban kedai nya tu besar pelabur aku bisi ndak kini orang nolong nuan ba kedai tu.
1: Nya apa tuai kumpul ngau ku dito nyaga kedai. Ya lah nulung aku ngau ku berjual dito tiap hari.
0: Sikit buka tiap hari mak kedai kita tu Puan Josephine.
1: Kadang aku buka hari satu hari dua nak buka aku. Hari tiga hari empat hari lima buka aku. Hari Minggu.
0: Hari pagi katika.
1: Hari pagi sampai tengah hari.
0: Tengah hari nah. Jadi lemai kira aku dah tengah hari tutup kedai nuan tu nah.
1: Tutup nadai urang ge. Laban tu menuap sisi atau meet.
0: Amannya.
1: Meet tu nadai turang.
0: Maya orang ke mai wah urang ke pasarnya nang sigi muak ke pagi. Jadi lagi tua berandau tak ke nampu randau tua kujuan kaget tua ngetu nak lama berpindah dulu ngau lagu tu.
1: Ya.

0: peningin do wangi mengkam gulai engkau kami duai puan Josephine Tansang siku la dagang kang meran ke pengawak berjual ngepan asal kita di pasar Debak ya. Jadi tu puan laban wan ke muka kedai nu tu nyakok nintiang hari hari pagi nyentuk ke tengah hari ni maya wan begagak ke barang tu dah.
1: Lemai.
0: Awak buat ke lemai nah.
1: Hari sampai malam, malam nak aku begagak aku tahu.
0: Aw, jadi, hah?
1: Ya, bak di tahun ada uli aku ngagak.
0: Aw amat gak?
1: Ya.
0: Aw, jadi udah pulai ke rumah baru nuan ngagak utai ke dijual buat kedainya?
1: Ya, ya ke tempat orang pun begini baru rumah.
0: Aw, bisa ke orang lempah hari nuan nah?
1: Bisa.
0: Aw. Aw, jadi nanti nyemak ke ya ke di tempat tu, sidak empu milih curak tau ke bunga ke dari empu?
1: Aw, sidak yang pun milih, sidak yang madah berkenai curak, sidak yang kau. Atau sidak yang main skirt, sidak yang pun kau, baju sidak ya. Aku cuma ngukir, ngelekat, ngukam, lalu nyait ya sekali.
0: Aw, pihak nah. Tang ke bukainya, ya kena jual nuan dia. Nang nuan pun ngagak curak ngau bunga ke dari empu?
1: Aw, bayar ke dalam tu, kejual aku tu. Degagak kumpu, dicurak kumpu. Curak pun bisa aku nyual. Tidak kak ngagak ke dirimpu, bisa pun ngigak baku di tu.
0: Aw, contoh ya nah, contoh bunga ya.
1: Aw, cuannya.
0: Aw, cuannya nah. Aw, nyamainya ngagai peningan kita ke nak nemu, nama nak kini bunga kak digagak, nanti dia kak ngagak burik. Jadi uliah ngiga puan Josephine bawa pasar Debak. Jadi nama kedai nuan tadi tu puan, awak kenyamai bala ke dekat bergigak ke ngepan?
1: Nama kedai ku tu bedau bisa beri sedar hari menjelis, orang kami bedau ngagak.
0: Aw, pihak nah.
1: Jadi aku bisa ngagaknya, Josephine burik dia.
0: Aw, dia nah. Aw. Tu, andang bawa kati ke bawah market Debak dia atau ke bawah pasar?
1: Baru market Debak dia tu.
0: Aw. Kenyamai bala ke dekat ngigak nuan tang kelimpah renyam ngigak nuan nak bisi ngelaku ke barang tu ngena online lalu nanti buat online berkeni ke orang ngigak nuan bisi Facebook semua
1: sudah ya uli yang uli WhatsApp aku atau bedak ba Facebook aku Facebook aku ini Josephine Brayun Tansang jadi nanti sudah ya kak WhatsApp aku ngena nomor telefon aku 013-574-2515 tidak tahu WhatsApp aku kena nomor akunya tidak akan bertanya ke nama teka guna tidak ya tidak tahu WhatsApp aku ke
0: nama ya jadi laban wantuk kira ke sikut orang kudah landiak memang gagak ke buri ngau yang kau bisik terbukai kini dia gagak ni kelimpah hari buri tu bakal ngagak mari empang tau ke ngagak kain nama nak kini nemu ngau lah bertenun wan puan
1: ya bedau aku aku bisa belajar ngagaknya cuma baju hujan aku bisa belajar tu tadi dalam bulan 8
0: ya baju hujan pun ya, dia tu bisik pada aku orang dah berengkar berkena ke baju hujan tajak pan baju hujan tu ukai asal dari kita di Sarawak di tu tang munyi kenuan laban tu tu digegak di guna pupu raban bangsa jadi mayuh orang dah berengkar ngagak baju hujan tu
1: ya me aku tu baru dah belajar ngagak bisik duit dah temu
0: bisik bisik bisik dia jual nuan buat kedai nuan dia
1: bisik
0: nah jadi baju hujan tu kati ke tu dikena orang ke induk tau ke cedak ke lelaki bisi ndak kena kena induk aja nah
1: induk kena tu labanya di pasuak cedak yang kena ngau ngepan kita iban pu dulu
0: banyak
1: baru masuk kena
0: diserak ke
1: ngau ngau diserak
0: ya nya tadi Siti Ari utai ke baru banyak nambah ke buri ke selalu di pedak kita yang lama tu. Jadi kelimpah hari nyak puan tu nanya ke ketubah nuan buka kedai tu subak kati ke bisik kini nerima tulung hari perintah
1: bakal tulung hari perintah nyak nadai nadai dah ngau minta tulung hari perintah nang hasil diri aku kumpu kita peluah kumpu ya.
0: Pihak nah jadi laban kita nemu ke tu nak semua berguna ke belanja magang tu laban perengkau ke kena kita ngagak ngau tai ke dur atau ke lebih bakal kedai ke dur kita muka berjual barang tu muka ndang ya bisik suar pelabak aku
1: ya bisik lebannya hari menjelis daerah Betuang bu.
0: Oh, tang kita akan buka kedai tu. Kata ikut bisik ke guna kelisian?
1: Bisik, nam, alu bisik ngelisian sekali.
0: Oh, laban cik nak ya. Lisian. Engkau tak gak dikemendar ke majlis buka kedai nah?
1: Ya, ya. Lebannya kami suka nang minta kedai tu suka lu beri sudah lisian sekali.
0: Oh, jadi kira ke nadai tu pinggirau mah. Laban udah bisik lisian. Ya, oh. Oh, jadi pemga ba penlebak nuan ke berjual barang begitu puan bisi nak kini bala peninga tau ke bala orang yang tadi udah meli udahnya ndak puas hati dan cuma pulai baru tau ke bisi utai yang tadi ndak entu betul kini bisi rusak kini kain tau ke perengka bukai ke delkat ke burik tu
1: ba pengalamannya nadai udah ke
0: au
1: nadai kalau nadai udah semuanya kira ngambe sida ya.
0: Au.
1: Nadai mere sida ya tusah hati ngena ya depa puas hati.
0: Au.
1: Puas hati sida ya dega-dega uta sida kenempah baka sida kemeli. Semua puas hati.
0: Puas hati sikit nadai kalau sebana kau tanya tadi ndak entu ndak betul mandak ngemuas hati sida nah.
1: Ya.
0: Oh, jadi bahkan wan kang agak burik tu laban tu dijual jadi pelabaku dalam seminggu berapa titik kini oleh gagak nuan?
1: Antai kung agak sitiknya 3 hari kung agak sitik.
0: Bakal
1: ngagamnya selemai nyairnya kelama.
0: Oh, piak nah.
1: Ngagamnya selemai aja. Tak oleh gagak aku gamnya selemai oleh gagak aku 3 lembar sket.
0: Dalam selemai yang agak 3 lembar nah.
1: Selemai 3 lembar ngegam aja. Melukis lalu ngegam ya. Dan ya nyait ya kelama sampai 2 hari 3 hari. Nyait sitik sket.
0: Piak nah. Kira seminggu pukul rata 3 itik 3 lembar sket.
1: 3 itik. Jadi rempahnya dalam bulan 4 dan 4 orang dalam bulan 5 nak 20 hari bulan ngaya gi ku nerima.
0: Piak nah. Laban
1: lama ngadu. Ngai sida segawut minta gagak.
0: Aman
1: ngai. Boleh adu ku segawut.
0: Ya, ngai kena temu nah.
1: Ngai kena temu nyamai ku ketu nak 20 hari bulan 5.
0: Jadi bo ya ke dia tu nya begini jalan wan ngeletak rego bawa siti-siti barang kita jual wanti semua ya skirt panjai antu nak sama gerga yang kau baju top ke dress
1: antai pakai dressnya antai yang ngena mana yang ngena buri ya ke original ngau pakai penglebat ga bisa nya 400 lebih ya sehingga 600 lebih ya skirt bekenya ga tengok penglebat antai yang nak lebatnya 207 lah anti elebatnya 300.5.
0: Au.
1: Ya pengambil harga ya menya.
0: Au. Anti ya au. Au. Ya ya ke dijual ba kedai anti nah.
1: Au. Nah, ya ke jual ba kedai.
0: Au. Tanti nya mak ke urang nya meli kain kediri nuan ngagak ke sida.
1: Anti sida ya meli baka skirtnya bekeni curah ambil sida ya. Laban aku umput kuyung aku timbang ku dulu. Ni nak uleh cukup ba curah kak sida ya. Aku uleh ngecah 200. Ngau 108.
0: Ni teh ke pemayu hat kuyung ke dikena?
1: Ni teh mayu kuyung kena menya.
0: Ngau penglelak kita ke ngagak menya nah.
1: Jahit dah pedis.
0: Jahit
1: dah cukup pedis.
0: Ya,
1: lekat dah pedis.
0: Nuan tu ngena gam banyak lalu dijahit.
1: Dah gam jahit. Ngai kita belakak.
0: Aman ke nyak neh.
1: Tanya dah jahit.
0: Ya. Kati ko bala anak nuan kini bisi nemu ngerja pengawak tu?
1: Nadai. Nang aku kediri.
0: Nadai neh. Bala anak engkau udah besar kini?
1: Udah besai.
0: Tang sidak nengkanya benung belajar. Ngai ga tua kiro hang ngacau sidak.
1: Ya, nadai ngacau aku balana. Balana aku kedui ko. Siko nya benung sekolah ba. Kucing din masuk ITM din. Siko nya dah baru dah kawin. Nadai orang ngacau mah aku baru mah dia. Sirik ku ngadutai.
0: Pia ne. Letinya nyamai nuan magi jam ngatur pengawak dari empu laban ada orang acau. Ya. Ya, ya tadi peningah berita hari sikuk radagang ke ngembaran ke pengawak berjual ngepan asal kita bawa pasar debak. Jadi ngonya puan tua ngetun dah lama berpindahan dulu lagi nampung randau tua kujuang kaki.
1: Au.
0: Ya. Yeah.

0: Ya, jadi itu puan nanya ke nanti nyemak ke balau orang bisi dekat nyua barang ke dijual nuan tu bakal ngepan tu bisi ndak kini nuan nyua ngagai orang.
1: Bakal kerja tau. Nadai aku dah mereka orang nyua barang ngepan aku. Nadai bisa juga sih nanya. Aku madah barang ngepan aku nak cukup.
0: Au.
1: Nai kesidak ya ala-ala ngena nya aku madah barang ku nya nak cukup.
0: Au enggak jadi di suo ke aban badan tu cukup ngepan semina luan bisi kain burik au baju au
1: au
0: banyak
1: luar baju laki vest bisi.
0: Au bisi kana. Au.
1: Bisi gagak baju gagung pun bisi ngosirat. Bisi gaku ngagak
0: au
1: bisa laki nyantuk indo pun bisa ngepan iban bisa
0: au au
1: ngepan iban bisa
0: au nama ngepan iban kebukai bisa dijual buat kedai nuan tu
1: kainnya kain sidannya ngau aksesoris ya
0: au
1: bakal sida sugu tinggi pun bisa
0: au
1: apa namanya tapi yang kain lampit ya bisa magang
0: au bisa magang dijual je nah
1: bisa magang dijual
0: au
1: tapi nya aku ngai ya tidak ya kenyuanya lebenan tu lengkap nadai tali pinggang baka kejual tidak ya ke kena asalnya
0: au lampitnya
1: lampitnya nya aku ke empai ka disewa bala tidak ke kak nyewa
0: ya au ti udah bisi lengkap nyangka uliah nyua ngagai
1: bala
0: ke jemaah ilak nah
1: ya
0: au au jadi ba nuan tu puan laban de tu kita meda mayuh orang udah berengkah berjual ke barang ngepan kita tu kati ke ba nuan laban nanti de banding ke ngau barang ke bukai nyangka barang tu kini ndak tentu keterubah subak yang kan tak tentu mayuh orang nemu berkena ke perengka ke berketuk tanda tu yang kan mayuh orang dah nemu mengena ngepan asal kita iban tu laban ukai semina lebuah maya gawai besi maya pengerami gawai ba rumah panjai tang kita medak dia tu kira ke dikena nyekak ba nintiang itik pengerami
1: ya besi orang dah mayuh bekerti dah mayuh nemu ngagak besi kurang lang ku ditau baru ya coba bisa mana lah berjalan lancar tu orang dah nemu belajar dah nemu ngagak kediri jadi tidak ya cuma ngiga itu serius bekas tidak ya nadai orang ke tak sempat ngagak nyak bisa ga melayu bekas tidak aku nemu sudah nemu ngagak bekas tak melayu kita mandi kita melayu jatuh sudah nemu ngagak ni nemu kena ke kain bure nemu sida yang ngiga kita ke nak sempat ngaga sida ke kerja perintah ngiga kita kena sida ba sekolah sacigo
0: iya
1: mayuh ka melai baku ditau sida nak sempat ngaga ya ke sempat ngaga nya bisa ga sida ngaga ke derempu kurang kan ku ditau nak ke terubah ya ya
0: ya jadi kejemai lah kini ni kau bisa hati dekat muka kelas kini nur bala sida ke dekat belajar
1: cuma muka kelab tu kawan ku bisa gang mai muka kelab ngagak tangu mudanya mari empangnya nya bisa teh sida bisa ka minta ajar ngagak burik pun ulih agak ngajar sida ya
0: jadi
1: nya me supaya dulu ma sida tau ngigak ku kita nanya bila sida ya ulih ka belajar
0: nuan tetap ke sida yang pun tetap ke ni maya nah
1: ni humpul tu gua sida dulu nya mai kita
0: muka
1: tidak bila tidak ya muka kelas
0: lepas nanti siku-siku engkau bisik penanggung bimbit nanti mayuh nyamai kita yang gelumuk ke sida
1: iyalah ngantuk gagai 10 ikut ngol 15 ikut nyamai kita yang ambil sekali bekerja
0: jadi buat sida ke ngudah barang tu buat online hari ni selalu
1: bisa nyari miri bala kawan ku hari miri untuk ke Sabah bisa, bala madik kuari KL pun bisa.
0: Oh, pihak na jauh.
1: Hari Kuching pun bisa. Hari Bintulu pun bisa. Serian pun bisa.
0: Oh, bisa kena. Kira ke.
1: Hari Kapit pun bisa. Bala Tunggal. Sida ya kak melayu kangen nak. Pekerti sida ya support lah bala ipar.
0: Iya. Au nyak.
1: Madai nyaklah.
0: Au nyak apa berpanggai ba pemanah hasil jari nuan ti nak ngemuas kati tentu mega orang ngai nguda tau ke meli ari kita.
1: Ya, nyak pan ari ari kawan ke kawan.
0: Au.
1: Berpada-pada hari sida ya. Aku ni ngelala sida ya tubuh aku kiro maja.
0: Iya, namat au.
1: Ngaba sida ya madah aba basano meli. Sida ya lu. Lalu mesej aku, lalu madah ke size berkeni kak sida ya, so ngambil gambar. Aku ngirim gambar berkeni kain curak kak sida ya, sida madahnya. Ku kirim lah.
0: Aau, aau.
1: Sida ya lu bikin kaku. Kenyalah cara sida ari orang jauh-jauh meli tebaku.
0: Iya, aau mana nya? Aau jadi pelabaku penglamat nuan ke udah berjual ke ngepan. Asal kita itu puan bisindak kini penanggul dia saya kenuan
1: penganggul ya nang bisa maya lepas maya kumit kemari nyala penganggul ku paling de asai kaku nganti kebuka utai dah siap semua laban dah muni ko jako dah ngau muka kedai minta kedai suba tiba-tiba asura tutup kedai kami lalu nak uliah berjual deh. Utainya alu alu terpagang semua utainya nade uliah. Kiba kanan murun pun nak tahu. Nyak lah paling susah. Duit kami dah keluar kena beli ke barang. Nak empai bedau berpusin. Udah lakunya tadi. Nyak penganggul aku. Maya ke penyenang tu. Maya gawai gak bisa merancang bisa ge. Peda gak nyak pulai baru.
0: Tau,
1: maya orang berguna ke, maya gawainya meh ke bisa mulai ke baru.
0: Nyak maya barang ke balat lagi laku. Nyak maya ke
1: maya gawai.
0: Maya gawai ne. Berengkah di bulan berapa kini? Orang dah berengkah gigak ke barang buat kedai lah.
1: Bulan 4, bulan 5, bulan 6 nya. Nah udah nadai cukup lagi.
0: Ya.
1: Nak boleh gagak ke aku lagi. Au laban aku sikok ja.
0: Au.
1: Muka ditau ba debat ditau.
0: Au mie nya maka berumah mari pun tahun kena napi amaya gawai.
1: Ya, nya aku kadang aku nemu ka gawai standby ku ngagak skirt sampai 20 detik. Baju bukannya skirt kenya sampai lapa lamar gaun gagak ku kadang aku nak sempat ngagak laban mayu hendak tai goreng empah.
0: Au.
1: Dari bulan 3 udah start ku ngagak pupuk.
0: Au. Ya nyak meh mayu bakal buah meh nyak mayu ke berbuah lebat lagi nah.
1: Au. Ya.
0: Au. Au jadi pelabakung kau dah lena randau tua jadi ke penudi itu perancanuan ngagai bala kita kindu ke bisi penglandik ngagak utai ngena penglandik jari nak ngiran tadi ngagak buri bertendungan tau ke ngagak utai bukai
1: ya perancang aku ngagai bala ke sidak kita sidak keba ke dia berumah ke nadai kerjanya lah nanti bisa hati tau ke ngagak utai beketau kena kita nambah ke belanja mimin tolong sidak kelaki
0: au.
1: Bakal sida nebiak bekenyak ga nanti sida bisi hati minat ngagak tu beketau tau ana ngai nguji ngai ke utai depan kita iban tu nyo pupus kita makin lama makin pupus nyamai kita ngadu kutai tau dia kita minat kita merancang di rempu na patut orang uliah kita na uliah
0: nebiak iya au nang amat au. Ya tadi perancang ke cukup mana hari Puan Josephine bagi ngagai balon biar rebak baru yang kan biar rebak baru dia tu yang kan nantu mayuah kini rindu ke pengawak ke begetuk laban ngira nyamai gig meli hari ke ngagak ke derimpo. Jadi ke penudi tu Puan Josephine merip saya terima kasih kenuan oleh limpang pagi tu berkongsi ke berita ngagak balon peninga bawa program Indo lalu nanti nyamak ke jemailah bisi berita baru rinduan tau ke bisik berita dekat kunci anang ngai ngatai ke beritanya ngagai bala peninga kita. Selagi merip saya terima kasih kenuan puan oleh limpang pagi tu tajak pangkiru ayah.
1: Terima kasih mega ngai YFM sudah jemput aku berjakau berita.
0: Ya, nyata. Ya, terima kasih ngagai Puan Josephine. Yang lain tadi peningah berita risiko orang dagang ke ngeberan ke pengawak atau ke ngeberan ke pengawak berjual ngepan asal kita Iban dibuka bak pasar Debak. Nanti kita bisik ke Debak tahu ngiga Puan Josephine tu nyadi semua barang ke di guna bagi perengkau kita ke Iban, perengkau kita ke negara hari burik dan ya bisik magang kelimpah hari perengkau ngepan ke buka ya. Jadi nyap peningah temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi ngonya terima kasih ngagai semua kita. Lalu agi terus mulai ngaku nyentuk ngagai pukul 12:30 hari tu lagi.

0: Program Rindu Bergulai dengan kami Seminar Bak YFM.
1: Cara kita disiplin anak kelebih lagi bunyi kudah disebut nuannya tadi di pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita jadi nanti subah utai tu nang suah di pedak kita disiplin fizikal tu bakal kita ke nyipat anak kita
2: betul
1: maluk ya menya maluk ngewi kini bakal ke bisik disebut jakut dalam 12-24 nanti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rinduk ke sidak ya dah kati nanti apa konteks kita dia tu kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini
2: amat terima kasih ti udah meri jakut tanya tu tok nang selalu didengar kita nyadi lebih hage ba orang ti bedau ngelala Tuhan lebuah sidak disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato ya nang amat punya kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyau nak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyau kak balat lagi nyau kak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya. Nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah maya aku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udah nyak nganti aku celap udah nyak aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udah nyak aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya udah nyak baraku udah nyak aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat dia berkata ian pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya si ian nemu derempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak apa ya aku nak tegas ngaku inai aku nak tegas ngaku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi ndai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak ku kak nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringan labannya uleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan uleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: program rindu begulai dengan kami seminat ba YFM.
1: Ya, ke-ake ngelansak sekedar berita peningah. Jadi ke sekali tu berkawa ngau penyakit tungkul ati ya. Jadi ngambil ke bala peningah lemu. Penyakitnya mengkang ke pemaduk mayuh naban ke nyawa orang di Malaysia. Lalu penyakit kemik manis ngau tinggi darah mengkang jadi kebuah ke pemaduk mayuh ngujung ke orang kena IHD ya. Tapi aku penerang ke depan Sub Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ia bisa mandahkan dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke berbadi nyawa ketika penyakit tungkul hati atau ke IHD. Menjadi pansi pengerai ngau mobiliti kebangsaan tahun 2023 ngayan ke lebih 192,000 ikut orang ke berumur antara 18 hingga 29 tahun bisik ditemu bisik kena penyakit kemik manis. Lalu semak 340,000 ikut orang bisik penyakit tinggi darah. Jadi beraban orang ke berumur antara 30 hingga 39 tahun lebih 378,000 ikut nyak ditemu bisik kemik manis. Lalu semak 939,000 ikut ditemu bisik penangguh tinggi darah. Berindik ngenyak dia upir Menteri Pengerai bisik berjalan ke program berpelesa pengerai kebangsaan alai berat ke atau ke berarti ke ngau tumu agi ke buah orang ke tau kena bangsa penyakit kena berampit atau ke NCD. Ngagai kerja tu lebih 2.3 juta ikut orang ke biak umur hari 40 tahun udah berperasa berpengerai ya.
0: Program Induk YFM.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM. Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu perlu menyentuh YFM. Segulai.

Ya, guys, gula sejalan kami buat program Indo yang jam ke penudi. Kita mulai buat program Indo sebentar kita. Mendiang ke berita pukul 12 tengah hari. Jadi tu apa ni, berkawal dengan Borneo Craft Global 2.0 ke dekat di Atul kena 25 ngagai 29 di bulan 11. Ianya bak penentang tebing Sungai Kuching si beramai ke leka Jakob. Crafting tradition and innovation. Pihak kuasa pihak Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Pengau Seni Pemerintah Datuk Snowden lawan madah ke pengawaknya ngempuruk ke 200 ikut orang dagang craft ke mungkul 30 ikut hari menua luar 30 ikut hari Menggeri Bukai ngau 140 ikut hari Sarawak ya. Jadi pengawak tu ke dia tu pengelamat 5 hari berunggu nagak ke 30 ribu ikut temuai data ya. Ngamik ke bala peninganmu Borneo Craft Global 2.0 merik peluang agai pemekuah pengawak craft menguliah ke penerang penau ngau SS Makir. Menyampau 25,000 pengelica antarabangsa dekat ngau simposium antarabangsa kediatua kena 25 ngagai 26 hari bulan 11 tu ilak. Jadi pengawak tu ilak megak bisa mandang ke hasil club, kelas, master pengawak mandang ke minus serta mandang ke produk club Sarawak. Hanya tadi sitik berita mana ngagai balai Indo ke rindu ke barang hasil pengelandiak jari ya. Anak-anak ingat bisa Borneo Craft Global 2.0 ke dekat diatul kena 25 ngaga 29 hari bulan 11 bala Indo semua ya. Nanti kita dekat meli atau ke medak hasil pengelandiak jari ke dikagak bukan seminat dalam menua kita tentang menua luar megak.

Jadi tu peningan mayu lima ikut orang dari luar Sarawak ke sama ngau masuk rengat kepenudi Pekit Bintang P. Ramli 2006. Jadi udah datai ke Sarawak tu ya. Ayahnya kucing, tadi aku sempat bertemu ngau tiga ikut. Hari sidak tau yang nyari Kelantan zon tengah engkau hari menua kita impu tadi lebuh ngante aku ke dekat gawak pukul 9 dia aku sempat beranau engkau pengari hari menua kita di Sarawak ke kalak mega belagu ba bintang klasik. Jadi sidak tahu ianya Arul Azhar tengari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Awan dari zon selatan, Ijan Ramli dari zon Sabah. Di zon Sarawak dekat dari ke Mahadil Zalaini atau ke Mahazil ya. Ambil ke bala peningan mu rengat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 dekat dia tua kena 11 hari bulan 10 tau ianya bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Pes semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Bersama DC Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

Perintah Sarawak terus ngemerat ke tua pelajar nak berbayar. Jadi itu ngembuan tuju dekat ngada ke modal mensia ati bokaliti kelimpah tau nangkup berguna pengeleja pengawal negeri tau jemah hilak ya. Pihak kuasa pihak industri pemakai komoditi ngap pemancang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke inisiatifnya mereka nentu ke mayu hagi rakyat Sarawak mulia uliah SS ngagai pelajar tinggi serta nadai ditati yang ungkus belanja-belajar. Jadi yang bisa mandakan agian belanja Sarawak untuk pelajar nak bayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu disadang tahu nambah ngagai 1 bilion ringgit. Jadi yang bisa maksud ke jakuk tu peningah buat program Citra Minda

0: yang ambil ke Bala Peningan Nemu Universiti Putra Malaysia atau ke Dikangau kita yang nama UPM Bintulu dekat majak berjalan ke pengawak nyukur pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak. Kelebih lagi yang dengan pelajar pemansi ngau pemansang bidang ke berkawa ngau perkara bertanam bertupik. Pihak Ko Premier Dato' Petinggi ini Abang Johari Tunopeng madah ke palantuk meri awak ngagai Sarawak dua negap kaget pemansan sektor bertanam bertupai ngena pengelandi ngau pemansi ati diperjalai ke bak peringkat menua. Jadi antara bidang ke uliah di Kemansang bak UPM Bintulu yang ngak sain veterina yang kawam pemansi berkawa ngau nupai lembu ati berguna ke kena nyukung pemancang industri nupai jelu Sarawak. Jadi ngenang perkara yang sama megak dia Premier Sarawak madaka sektor bertanam bertupai patut daripada hari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merek peluang ke besar lagi ngagai laban nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi urang dagang. Jadi pertama bertupik ke tujuh komersial sebagai hari pemansai ekonomi tidak dikarap ke uliah ngada ke manyu hake urang dalam dagang bidang bertanam bertupik kalau agro pemakai lalu tuk dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak.
1: Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Peringat Mayu perintah udah ngungkup ke belanja RM5 juta. Dikenak berjalan ke program Rikma Kehidupan Harmoni. Ini sahaja tu merik pembentuan agai 6,500 ikut orang ketua umur. Kalau tidak ke timpang pendiau atau ke dikumai kita OKU di serata menua ya. Pihak ko Menteri Pemansa Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri malah ke programnya ngenegap ke akses gagai servis terapi ngau sukuang pengelantang nengah kerjasama mayu bengkah sektor. Jadi yang bisa malah ke amin ada RM2 juta udah diungkup ngagai 266 program orang tua umur hati berpengerai ngau terapi OKU berbaik ngonya 1.01 juta agak diungkup ungkup 6 siri latih seminar ngintu orang ti tua umur ngau terapi OKU yang mana kemunyinya lebuah menjadi ke program Ridem ngau program terapi OKU bagi menua miri empat lama tu ke udah ya. Jadi di Sarawak RM180,000 diungkup ngakai 12 program pengelai orang ti tuai umur. Lalu RM150,000 disediakan ungkup 10 program terapi OKU.

Ya, program talk ke dikumai orang wat abak kucing. Ke berengkah abak kucing satu ngaga 31 hari bulan atau ya. Dia WAK festivalnya macam diangkat ke kalai pengawak muka pengawinya dikelemai ke hari menua kita kucing ngagai sibu ngomiri ya. Lalu bintu lu bisa jalai nyadi palan ti nangkan ke nya tahun baru. Pihak ko penerang sponsor Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah marah ke pengawak ngeremai kenyak dekat muka mayu hagi peluang ngagai raban pemekuat industri kreatif mantai ke penau ngau hasil tik di tengkebayang sida. Jadi yang mantai ke atus memanjai bulan 10 lah mungkul pengawak pemelindang pemakai Lita Richa ngau pemelindang yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngelemai nyentuh ke yang nyadi sebengkah pengalami tika sedunia sebakar. Nya tadi peningan mayu berkawal ngau buat about kucing WAK Festival.

0: Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Ya, pendengar mayu lah, nak tu ajak aku bergulai dengan kita. Awak program induk ke pagi tu pukul 12 mendiang ke berita RYFM ninggal ke kita ngadui te lagu ngotok mumpuk daraku bye bye.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen. Bak berita tengah hari YFM. Pemansang jalan raya ngau jematan bak sepemanjai jalan Nebing Tasik dan Siti Ariplin timpuh panjai perintah dikena negap ke arus penyambung jalan bak menuatu. Sapi Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menteri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pemujur nembuk ke jematan Batang Palu dan mandang ke perintah Singgit Cakah ngagak pemansang ke pengelantang rakyat. Jematan Temenggau dan Merik Siti Arijal

Ai ke ulir di tengah Mansia Mayu mindah ba menuanya. Ia masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita, wadah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi jematan Batang Palu di muka. Berbangunnya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikenak ngelayang sungai dipindah ke ngagai dur ke bukai. Entinya mak jematan udah tembok di gagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembok gagak nak lama lagi dekat ngemaduk ke orang ke dia bak Pulau Beruit ngenak feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya boleh dikenak bandar bukai ke agi nguna perengkap pengangkutnya. Kelimpah harinya rem feri ke dikenak megak patut dijaga tau ke direpair. Ngambil ke boleh dikenak merasa pengelikun jematan ngau megak pengawak ke diatur bak sungai. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bisi nerima penemuai bala delegates Pakistan ba Indo-Opis MBKS padungan kemari. Penemuai sidak tu undang dikenak belajar ke cara ngagak kandang negeri ke dikerinduk nembiak miat CFCI hari atur duit turut nembiak miat gerempuan bangsa dunia UNICEF. 11 ikut bala delegates tu bertuai ke Director Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hon Sing madah ke atur di pecalai ke MBKS tingaga CFCI yang kawum 4 batang perkara ianya jalai penghidup ngau pemansang belajar penglikun ngau aktiviti ke dipasuk bala nembiak mien. MBKS megah bisa nombor ke Konsel Nembiak Mien Kuching Selatan kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu dikenak ngatur pemansang kandang menggeri. Mayuh jalan dekat ditutup berpelilih menuh betung hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalan ti ditutup berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Sekedar jalai ke ditutup, ianya jalai besar hari simpan layar, nyentuk ngagai jalai bertingkat simpan betung, nyentuk ke ngagai traffic light betung. Jalai bukai ke ditutup maya tumegak, hari simpan 4 traffic light, ngagai jalai berbangai, nyentuk ke jalai besar jalai padih gerai, lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Pihak megak jalai hari piten simpan debak, nyentuk ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Megak dekat ditutup. Layar cycling carnival renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarito nyentuk ke ngagai hari minggu tu ilak. Bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tinggal.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Hari Dalam Lain Semata. Kita lagi bergulang kami Bak YFM. Lalu ke kita peningah ya ke baru boleh ningah ke kami Bak YFM. Okay, sehari tu kena 9/10/2026. Kita bergulai Bak ngelah tengah hari sehari tu. Aku dengan Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalai hari tu lagi. Sebelum kita ke sekali tu. Okay, pesan berat boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp yang menggabar email kami bawa FM dah tu lagi kau dekat maca ya ke sekali tu aram kita ningga ke lagu Ari Ika Saiful Cengaling Adil.

Okey, lagu hari Julai Bili Michit Kuyuk, SKS Sarawakku Sayang Sri Aman dilanjarkan atau ke ditukar bulannya dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10 2026, nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawakku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulannya 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, harap kita berperinangau lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu 7 mimpi.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
3: Pesan ke terubah hari Edward anak lancap. Tau ke duat, jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan baka ter rumah nyalang lubuk empit seratu. Kabam Belayan di Nangat Atoi seratu lubuk ijo awiak Sungai Keruang awiak di seratu Nangat Risau. Cikgu Bennett sebilik ngau Cikgu Duri sebilik ba Mega Park Laja Anak Guna Garan Anak Guna Dindu Anak Guna Sabah Anak Guna ngau semua Kabam Belayan di nalah di rintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai 012-889-2997. Pesan nangkan kenya pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke anak ya Right Pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bak sepita miri. Jadi niang dekat disenggai kena 9/10 lalu dekat disenggai bak Ching Kiong Funeral. Niang dekat dikubur bak pendam gereja Anglican kena 10/10. Lalu pesan dituju ngagai Kabam Belayan ba Nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Sri Aman Lubu Debak Kabam Belayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabam Belayan ke Bukai. Penerang ke silik telefon ngagai Herman Liman 017-804-8937. Nandu isi berita pesan dari Herman Liman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman. Udah nadai kena 8/10 lalu dekat di Senggai kena 9/10. Ianya serito ba Ching Kiong Funeral. Ni yang dekat di kubur pergila 10/10/2026. Nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu Anak Bang tau ke apa jantai pesan madah ke ngetas ulit ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10/10. Jadi pesan dituju ngagai semua Kabam Belayan ba Sungai Anak Sebetan Peligong Baru Ngkudu Atas Ngkudu Baru Kerikap Tintin Ringka Kabam Belayan di Berangan Batu Empat ngau Kabam Belayan Kebukai nalah di rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur Barumah Jamu Peligong Sebetan Seratu. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034. Pengawal ngetas ulit kena 10/10/2026 ianya malam pergila. Dan terlebih nampak macam pesan kebukai terus kena tayar ke pesan kita ba Facebook ba WhatsApp ngam ke email.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan dari limang anak Dali tau ke indah buboy, jadi pesan madah ke laki ya. Yang apa buboy tau ke menggak di kangal King Seh Ong udah nadai kena hari 3 7/10 lalu ni yang dekat di Senggai Pegilak 10/10 lalu dekat di Kubur kena 11/10/2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apa bubu itu datang agak rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Ulu Skrang Kerun Padih Belawan Ulu Budu kabang belayan bak rumah Panau Terbu Enterbru rumah Giman Kemenduk rumah Kedid Sungai Buloh rumah Sang Cere rumah Japar di Kemalih enggak menggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nando isi berita pesan tu madah ke apa ibu boy atau ke Kim Seh Ong udah nadai kena 7 hari bulan lalu ni yang dekat di Senggai kena 10/10/2026 baru rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Ni yang dekat di Kubur kena 11/10/2026. Pesan angkan kena hari tua rumah radi anak Melayu jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu kena 9/10 ianya malam tu baru rumah radi nangga selabi sungai Pakuah Uyak pengawal ngetas ulit ianya pergilah pukul 6 pagi 10/10 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikiak, Skim Gempuruk Sekuau, kawan belayan Barumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kawan belayan di Tamin Selangau, ngau kawan belayan Kebukai. Telepon ngagai tu rumah radi di dekat nombor penerang ke Siliak 013-974-4011. Okey, kita berperindahan baru ke sekali tu ni ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kau tua keliak.

Okey, lagi nampak macam pesan ke sekelita rimbun anak tambat. Jadi pesan madah ke Indaya, limah anak lalin, madah ke ngetas ulit ni yang Indaya. Yang ni yang limah anak lalin, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 10 pagi, bak rumah bini panggil uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan dipanggil, kemintian kelawah, keramut, nyelam, selepung, gua, melugu, kuari, ngobi. Kabang belayan di dor entulang ngau kabang belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia telefon ngagem bun anak tambat 0175481821. Nangkan kenya pesan ngetas ulit ngau ngelumbung hari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabang belayan tinggalala niang ganggiang anak andua tau ke ini dia. Jadi pengawal ngetas ulit kena 10 hari bulan 10, pukul 8 pagi alunya di lumbung kena malamnya, lalu nguan ulit dekat di atur 9 hari bulan 10 malam tu. Ba genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapin. Lalu penerang ke sidia boleh telefon ngagai Kitty 010-828-0074. Ini pesan ngetas ulit. Pukul 1 ngalih hari tu lagi kita akan dengar ke pemutus jatah siapa juara ke minggu tu.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ya, Patusun ke-37. Kita dah berarti ke lagu kenyedi juara. Lagu ia kekalak nyedi juara sepengelamak 3 minggu. Patusun ke-37 sebadau tu. Lagu kedibai.

Catat Sobat Juara ke Minggu Tok 38, tusun ke 38. Medak lagu bak penduduk tiga sepuluh. Jadi lagu bak penduduk tiga sepuluh tu kebenarnya udah kalah jadi juara. Sepengelamak tiga minggu dah kalah jadi juara. Lalu ke sekali tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga. 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotiun lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotiun lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban.

Lepas tu kita datai bak penduduk tiga lapan. Jadi penduduk tiga lapan tu 7 minggu udah bak carta. Lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kedip by Ferdinand Leo. Lagu tu leka ya digagak Stelitio. Iyun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu ke sebelah tu tusun 20 tusun ketika

0: Kristen Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandoya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara. 7.

balang tak ngundi dengan arus telefon, laban sidak ke ngundi dengan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, dan dengan megak bak undi arus telefon bak penghujung program megak meri markah ke pemadu besar ianya 60%. Jadi

tungak menua semanggang. Okay, tiga minggu bacata, bab nuduk 36. Selama ya, mandalan band. Nangkan ke lagu hari mandalan band tu lagi kita dekat ninya ke lagu. Bab penuduk 35. 6.

Baru dua minggu udah bak cata tang udah nuduk Kediri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang Kediri kurang bilik au. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikup penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Niki Dua Gigi Anak Tangga hari penuduk 35 ngagai penuduk 3 hari penuduk 37 ngagai penuduk 35 minggu tu, lalu baru 2 minggu dalam carta munyi daripada ke aku tadi. Nyindinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5, lalu kita berarti kemegak sekedar hari markah undi ke diambil jadi tadi.

sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anda dengan mega kita ke ndak sempat ninga tok kemudian ke carta siapa juara nintiang hari 5 program tok live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga.

0: Ngetiun digagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemaik lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengar ke lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan Jenebi Lenyak. Leka Tiun Jonas Mikin sebedau kita dengar ke lagu menuduk tiga tiga nangkan ketu lagi.
1: Empat.

Dunia Pemerindang, Ketai Iban, Penny McLean. Lagu yang diberi nama Nuan Milih Pergi. Lekal lagu digagah Daniel Undi, Tiun digagah Sheila Kayam.

Banyak sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bab penduduk tiga 10 nyentuk ketiga lumur 10 nuan berulah kelemayang band lumur 9 majak ngagai tang jauh nikel muja lumur 8 tebak ansiban Ferdinand Leo lumur 7 isi atiku Dayana Shini lumur 8 semaya selamaya menalan band lumur 5 meligai pengerindu Igu Anthony lumur 4 ditundik nuan jenebilnya lalu lumur 3 nuan milih pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penduduk 8 itu lagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkam minggu jen kemarin kita sama-sama Nina Ketuk 2

0: Sai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Ibi Chloe.
1: Juara!

kacang ma sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh lebih lagi ke bisik terbeling ke menua juk luar ia kepedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita Dayak ketebal lagi sida begabising luar ke produk kasam ensabi nama gi mayu ia ke dikeluar ke sida tu kenaria kelimpah hari pemakai sida bega bisik ngeluar ke produk minyak angin. Minyak angin

isi megat air terung asam, jus terung asam, terung da iban katanya, serta mayuh bangsa air kebukai kebisik di jual. Lalu sekedar hari produk air iruap sidak tu ianya nang cukup mana ke

CSJ ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi, tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 dan sebedau kita ninga ke lagu ya ke dekat di calon ke bak catat sampai juara.

0: Lagu ke dicalon ke bacata sampai juara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibai Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sada ke Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap di baik Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke 38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon dengan saya, harus telepon YFM 082-2586-34 serta 2586-33. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia? Okey. Hari namanya, nama berita cerita mana?
2: Aneh.
1: Okey, nama lagu ke diundi dia?
2: Nak berubah dengan aku DJ. Okey, sebakal.
1: Sama aneh, 1-5.
2: Ya.
1: Okey, dia selamat dengan hari.
2: Thanks.
1: Peringat ke terubah. Hari Semerahan, ianya dia ke baru dah ngundi lagu. Kita yang ingat peningat kedua tu, YFM. Hello.
3: Hello, Abad Dom tu.
1: Okey, Abad Dom hari Semunjan.
3: Ya, betul.
1: Okey, kini ke lagu... Sarito Abadom.
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Mhm. Okey.
3: Okey. Terima kasih.
1: Okey, Abadom. Nya peninggal kita ianya Abadom yang milih Heli lagi juara. Udahnya tadi Esna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengerindu dari Igo Anthony. Okey, ini dipilih Abang Dom ungkup ke Sarito atau ke Minggu Tok. YFM, hello. Hello. Hello. Hello. Boleh uji baru? Angka bisa penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji ngigak peninga ke tiga. Ke sekali itu, ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello. Hello.
4: Selamat hari.
1: Kata tadi?
4: Ya, hello. Selamat hari-hari.
1: Selamat hari-hari. Siapa nama tu?
4: Abang Nurse.
1: Kata tadi? Abang Nurse.
4: Abang Don.
1: Hari ni?
4: Hari melihat.
1: Oh, ke jabut. Bekerja ke undi dah?
4: Satu ke tiga yang buka.
1: Satu ke tiga je nak ke buka sama magang?
4: Sama magang. Empat ke tiga.
1: Empat ke tiga je?
4: Nombor tiga apalagi nombor dua. Nombor empat apalagi nombor tiga.
1: Okey. Empat ngagai tiga, tiga ngagai dua.
4: Ya.
1: Okey. Selamat lari, Abang Dom. Abang Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Peninggal hari melihat tadi. YFM. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Oi, selamat ngalari, Jang.
1: Ini darah bajet, nah.
5: Ya, Jang, ya.
1: Hari kucing yang serai tu bukan ni ke?
5: Lagi di tu aku jang.
1: Di kucing di tu ni? Okey. Undi lagu bukan ni?
5: Nombor satu, Eli. Nombor dua, nyak. Nombor milih pergi.
1: Arif Penduduk
5: nombor tiga tadi. Pulangkan nombor dua.
1: Okey.
5: Nombor tiga, Esna Nala. Nombor empat, lagi. Nombor lima, lagi sama.
1: Nombor empat dengan lima, nadai berubah ni?
5: Anda berubah. Mena dua atau tiga aja.
1: Okey.
5: Terima kasih, Jang.
1: Sama-sama.
5: Selamat ngelari.
1: Selamat ngelari. Ya, ini darah baja. Hari kucing di tu. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cerara.
1: Cerara hari ini?
6: Semerahan.
1: Semerahan, eh? Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
6: Dia seminggu tu nada berubah.
1: Sama agak?
6: Sama.
1: Okey. Selamat ngelari.
6: Okey.
1: Ya, Cerara hari Semerahan sama kau dia tadi tu. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
7: Aku nama Mr. Mike tu.
1: Oh, nanti terang tadi Mr. Mike.
7: Kukunya menjadi terang.
1: Matang ni.
7: Oh, pakar macam si masalah lain macam apa.
1: Okey, nak ngawa. Lu terus ke dia ni?
7: Kekal semua lah 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sama ni?
7: Kekal sama. Sama-sama semua.
1: Okey, Mr. Okay. Mike. Selamat ngelari.
7: Selamat tengah hari. Okey, bye.
1: Bye-bye. Mike Cagat. YFM. Hello. Hello.
8: Hello.
1: Siapa tu?
8: James tu. Arifin dulu.
1: James. Okay. Berkenaan ke undi itu James?
8: 3, 2, 2 pukal.
1: 3, 1 tadi sama?
8: 1 sama. Nombor 2. Pulau yang kaya nombor 3. 3 pulau 2.
1: Okay. Nombor 4 dah?
8: 5, nombor 4 pukal.
1: Mhm. Okey, nyajak ne.
8: Okey, nyajak. Masih.
1: Okey. Okey, James. James, hari Bintulu. Kita ngigak peninggal ke 8 sekali tu. YFM. Okey, dah muncul peninggalnya tadi. Kita ngoyang gagai ke Siko tu. Hello. Hello.
9: Hello, selamat ngali.
1: Ya, sama tengah hari. Siapa tu?
9: Elis dari Stampin.
1: Oh, di Stampin di tu, ne?
9: Ya.
1: Okey, berkenaan kamu di minggu tu, Elis?
9: Elis, 1, 2, nak berubah. 1, 2, 3, nak berubah. Bedanya 4, 5, berkesan. 5, pulang ke 4. 4, pulang ke 5.
1: Okey. Okey, Elis. Selamat
9: ngelari. Thank you. Bye.
1: Elis. Hari Stampin di Kuching di tu. Peninggal kita kasih kotor hari ni kak. YFM, hello.
10: Hello.
1: Hello,
10: Jang. Hari selamat. Hari ngalai hari, Jang.
1: Suntik. Apa
10: tu? Oh, suntik tu.
1: Hari, hari Sampun. Tawa, ada suntik. Okey, kena kau ni, dek.
10: Tawa, aku pun Jang. Ya, dek banget. Punya berdua anak aku, dek. Undi aku jang.
1: Undi macam ni.
10: Undi aku 1 mengkang jang. Ia terlalu 2, nyampe lumu 3. Lumu 3, ambil lumu 2.
1: Bertukar ni.
10: Tukar 4, 5 tukar jang.
1: Okey.
10: Okey. Sini menemu jang. Udah?
1: Udah. Tak padam telefon.
10: Okey, jang.
1: Okey, sama-sama. Sebenti hari Sampun. YFM, hello, siapa tu? Hello. Kita ingin kat peninggal ke sekali tu kak. Hello.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Leo
1: tu. Hari ni tu Leo?
11: Hari Petra Jaya.
1: Petra Jaya, Kuching. Okey. Lagu nama undi sekali tu?
11: Nak berubah.
1: Sama aja.
11: 5 nak berubah.
1: Okey Leo, selamat ngelari.
11: Okey. Selamat ngelari.
1: Okey. Kangau ke Penudi? YFM.
12: Hello YFM.
1: Ya, siapa tu?
12: Tu Alicia.
1: Alicia. Hari ni
12: Petra Jaya.
1: Oh, Petra Jaya gini. Okey.
12: Lagu undi nak berubah sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama.
1: Okey. Okey Alicia.
12: Okey, thank you. Okey, bye.
1: Okey, nak kita ngambil undi. Dah terlagi kita ke bisa dekat undi. Tahu lawak Facebook carta siapa juara 2.5 termega kami kamai ke kita randau bekal ngau bajet 2027 atau ke belanjawan 2027 bulan ngau pengeluar program kami. Okey, terima kasih kita ke sini ngau ke YFM ungkup ke Sarito dengarkan sekali lagi recaps carta siapa juara minggu tu.
0: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Halo semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih agi ngagai Sidak YFM laban Sidak SGI ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tujuh kaku ngagai pendai aku bak Meridian laban aku udah lama nak medak Sidak ya lama dah nak nemu ai sedua ya ame bisi sampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesigi nyukung aku selamat tu ngagai bala menyadi ku ngagai orang-orang ke bak kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.

0: Okey, lagu R.A.P. B. Chloe baru dah merindang ke semua lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Ngau lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi mereka selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringkat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyit mimit. Laban ninya sedang nyawa aku ke ngelari itu. Laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven. Okey, dalam program kita tadi. Tang dia tu aku tadi datai mulai ngau kita. Okey, kebenar ya aku ndak kediri. Bisa mengkap mulai ngau aku bahas studio jam kita tu kita bisa Mr. Demon S2I Puan Penny. Jadi ngau aku lalu ke penata S2I datai ke studio YFM ke ngali hari itu. Selamat ngelari.
1: Ya, semangat ngali hari ngagin wan Regis Penny.
2: Selamat
0: kali
2: hari semua.
0: Nampak gambar tengah hari tu ne. Okey. Nah, urita sudah
1: ada. Ah, begitu punya. Bisi maya tayangnya nanti pusin mana. Anjong ke workshop maya.
2: Kekenan tu betul apa jalan tadi pedak.
1: Iya, men tadinya guyap-guyap. Nasib ke bisi kaban sama aku kibak ngi kanan. Betul ke kami dua yang tadi.
0: Betul. Ya. Jadi munyi kepada aku tadi Mr. Demar dengan Pon Penny. Tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah ketiga. Nemunya mas, ketiganya on air ngali hari itu.
1: Ya.
0: Ngelama tu orang bertukar pukul tiga.
1: Pukul tiga.
0: Tang sari itu. Jadi nama ke bawah dua setengah. Namanya orang bukai deh. Minta nama dah kenyak Mr. Demar.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua balap peningan YFM Iban nak ngira di Nino kita baik kenyak kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke radio ngena mic click ini atau ke ngena radio internet main cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi yang ngena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bergolengu kami ke lemah itu harap ke kita sama-sama bersabar. Laban kesari itu kita belak nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Betul. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menteri Malaysia ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah mega kelalu di CD kita ni pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke lemah tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia di tu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias magang ya yes. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga berkeni gaya curak ya ke di dekat di kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah. Udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisik sitik plan tau ke cara atur ke keman lagi dia kena sedak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemayar itu ni jis
0: ya yeah. Okay, jadi
2: jadi kita, kita berarti ke megak dah apa Perambu anggap belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali itu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah
1: yeah.
2: Kita berarti ke ada jadi kita ngarap ke semua bala peningah terus bergolengu kami di YFM anti berita ke utai utai ke di karat ke kita utai ke di sagam utai ke di sagam kita berhati betul ne nama utai ke dekat dibantai ke maya bajet tu lagi
1: bahawa benar kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita meda berkeni ko hasil ku dah dulih ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2-3 bulan tu sesi libat urus tau ke bala sida Ariupis perkara wang tu tadi sigi turun padang pen Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkeni ngagi orang dagang orang ke berjual meat udahnya tadi industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke de karap sidak ya Siti Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tau ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat Nyingkang agai tahun ke namanya lebih lagi nerima pangkak dari penatai pemisik ya ke nyadi di Asia Tenggara di toilet.
2: Panjai.
0: Jamai aku tu kira-kira nulon riba tes duai kadinga lagu padah ngaku.
2: Pelabak aku kita tiga, okey kita tiga ajak dekat berjurai ke tokan namanya ngelansa berkawan ngau bajet tu pelabak aku kita bisi temuai
1: lagi. Ya.
2: Jadi Mr. Edmund nuan oleh madang agak kita.
1: Okey, jadi ke lemah itu bala peninggal semua ya Mr. Penning Rajis kita ya
2: bertuah. Okey Mr. Penny.
1: Oh Miss Mrs. Penny.
3: Sahabat.
1: Jadi ke lemah itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan ba Universiti Utara Malaysia orang Sarawak orang kena ingat itu tadi. Ianya lama dengan jadi aku nak segi dah lama ngelala ya. Yang dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan pakar wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisi di menua kita Malaysia. Nadu ya mega bisi ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya ngatur mayuh bengkah program ngelanggur mayuh bengkah program dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpangai buat menatasiak buah kita mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya dia itu kita menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu kita tempo. Tajak penak mayu tangnya Siti Ari namanya berengkah ya Siti
2: inisiatif
1: Ari
2: lah.
1: Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun jadi nya mah tadi kita harap berkeni kelebih ge ngage orang dagang ngage orang ke gawak perintah kelebih ge ngage bala rakyat ba baruh nama utai ke bisik lepas kita nemu kita bisik B40 M40 T20 ngau pihak mega bisik orang ke tadi ultra punya korangnya tadi berkeni kok perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
0: Jadi nyami tadi Puan Penny Mr. Edmund udah madah siapa bagi temuai kita tiga ke ngalih hari itu lagi kita tiga ngujing gigi ayah ngena cara telepon
1: kita betul pawan dengan ayah din ya ada utara
0: pak ya nanti ya semak yang udah datang dia main lah
1: dia main lah
0: mana anda ya tanggap ada kongkau sama yang jauh di utara din ngena telepon kita
2: ngena telepon hari kita kenada orang kengau kita namanya beranau ke pakar
1: ya jadi kita sama-sama menganti kelemah itu nama buah tangan punya korangnya terutai ke dia baik pintar ke kita jadi kemana yang mayu pengarap kita itu maka kudah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsa
2: kita bisa berandau
1: tadi nah kati kena berandau dan pelabak aku mana kita mendiang ke lagu dulu
0: Okey boleh jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belau dengar tu sedap ke benar dengar ke kita dengan radio tu tau ke meda online mega tu buat Facebook kita udah live mega buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny
1: udah ne
0: bisa mereka sedap kau dah nyapa dia tak komen dia nanti si peluang lagi kami tiga macam sekali komen kami si dan join kita buat Facebook live kami out ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu kami si dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat terus tinggal ke kami rentang lari bedau bedau ketiga deh
2: bedau
0: kira ke rentang lari
1: mantar ngali hari
0: lah betul special ini akan lagu Arimawat lagu Tungkat Semangat.

0: lagunya DC Laguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih mendengar laban kita terus Segulai Sejalai ni dengan ke kami tiga ba studio YFM ke ngali hari tu.
2: Okey. Ya, jadi kita harap ke bala peninggal kita ke lemai Tok Jess eh? Tahu mupuak komen ya. Ngan atai ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi lebat bala peninggal kita itu hari mayuh macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi orang ketua tentu bisi tai de karap sidak. Nembiak ke benungnya ke kerja tentu bisi tai de nyak sidak ne ya.
1: Ngau mayuh
2: jadi nama utek ke de nyak sirai ke menang jadi kita medak bekeni gaya ya. Jadi tahu komen ya, jadi dia tu aku tahu nyak ngenang mi benda bisi tiga ikut empat ikut dah komen dia tu. Jadi selamat ngeri-ngeri ngagi kita tiga DJ Rejurau ya. Jadi tu Geramuang Ana Gerinang, jadi dia tu benung medak kita live ya. Terima kasih ngagai sidak ke bisi medak kita live ke lemai tu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi luar kita yang ke Prambu ngah belanja. Tentang sebenarnya aku tiga lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mumpuk komen dia tu bang Facebook kami WiFi Miban. Nama tadi karap kita ba budget ke tahun untuk 2027 ah. Kemudian
3: nanti kita nyebut
1: ini dah tujuh nah tentu bisi kita kat semua dah nah.
3: Laban nanti kita nyebut berkawa ngau angga belanja tu tiap-tiap tahun angga belanja di bantai tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati ba sikok-sikok kita nah.
2: Amai.
3: Jadi lepas aku ajes bisik tengah dikarap ke ajes nama tengah dikarap keduan ajes.
1: Nanti akan tak segi mayuh ya mesti teman pun
3: ni. Tang ni pun mayuh ni pun mayuhnya pun site juga.
1: Kira ke site. Kira ke ngari kami ke bujang betul tak? Ngari kami ke bujang laban orang bujang tu bisi makan terima utai kira kumai Sara tu
2: kan. Iya.
1: Sara tadi nitia dia tu nanti bulan nasai ke RM50. Jadi nanti boleh minta ditikik ke ditambah ke meh.
3: Up ke
1: mimit. Selipas kini 1.5 kini ne. Segenya di Karakwati. Udahnya bakal hanya lebih dari situ ne. Nantinya bakal kita akan terima ke one offnya Sara one off ya 100nya dah.
2: Ya masuk tinggi.
1: Masuk tingginya. Nanti olehnya apa nanti oleh minta di tiket. 200, 300 meh. Jauh apa minta ne.
3: Ada ngacau.
2: Laman aku setuju ke? Nyo jam 4 aku setuju pen. Laman nama kebuah duitnya tadi. Anak kita ngumbai duitnya di buai perintah pejabat. Laman duit lagi berpusing dalam menunggu kita. Maka kita tadi nanti beli barang berau apa semua. Sidak ya ke bumpu kedai itu lagi ya bayar cukai ngaji perintahnya dia duitnya berpusin
1: nada
2: kini nya duitnya
3: nada kini berpusin dia aja
2: ya ba dalam namanya ba dalam menua atau berpusin
3: kita ekonomi
2: jadi kita nak mula kini duitnya gi kientang ya segi berpusin ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisi udah sangkai bersabadin duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul awalnya kenanya bakal duit ke boleh tu tadi hari tanya maka tua ke bisi duit eh kira tua beli kuih berarti si jalai pad berpusin dia ekonomi tadi
2: ya betul
1: kira tua mantu orang ke berjual tisi jalai dia kuih apa semua kira ke bekenya ame aku udah nyebon ku bekeni ngus duai dah
2: Puan Penny
3: aku dulu ya
2: no, dulu lady first
1: tentu ngari ke sedak ke bisi
3: kena beli lah tu kai kan tu ngari ke orang ke indok ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo general tu kan siti pengharap hati aku aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat
2: ya
3: nama ke buah aku nyebut bunyinya pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan berjalan siap tu dah jadi kita demu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai ke arahnya kita tu jadi laban kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita laban itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke bisik appointment bisik semayang ngelutur setiap bulan kita demu berkeni asai kita lebuh kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund
2: Betul.
3: kadang-kadang kita tu tadi lama kita tu ngantik.
2: Ya.
3: Nanti kita bisik semayang dutu sejam dua jam tak cukup. Awaknya tadi deh. Pengambil senadai setengah hari kita berklinik ke hospital. Jadi ti, namanya fasiliti pengerai kita itu diangkap ke mana lagi yang kau kita itu boleh mengurang ke pengelamat kita berhenti kita ke namanya ke berintai berbaris malah lebih empat kini lebih kita bertemu dengan lutur eh. Jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa inai kita gagati sih dah nanti dengan nanti kau berkata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambik ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya.
3: Udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu. Tumu nanti tumu tang okey semua orang ke boleh tumu kenyak deh.
3: Nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu.
2: Ya,
3: nanti nuan yang makai dulu lawan lagi ya.
2: Nanya deh. Nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nanai lagi. Lu kok kejuak dia dininya. Nya aku. Tang kita ya kita harap ke lapan kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam mutai ke namanya nyadi di mana kita di tu kan ibu aku megak kelalu ngenang ya lebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya. Kita di tu kurang lutur udah yang tadi balas tidak nurse bekenya pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melorua mayuah lagi sebenarnya ke patut dia perjalan ke perintah tu tadi
3: patut diperhatikan kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapak hidup kita dan
2: perintah tu tadi
3: patut diperhatikan kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapak penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngagai menua tuai

0: sistem pengerai tu mana nyaga pengerai kita
1: ya, muka. Ya, betul. Jadinya mata tadi inti nyu kalau mayuh orang ke tua itu tadi. Sidak kebiak ndak nantu belen tau ndak tu timbang betul tadi. Pun nak ulih ke lama menua kita mansang dekat nguji mansang kita jadinya mai cara ya tadi bekeni ko perintah dekat nimbal nama tai ke de kerja sidak. Jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya. Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim baru dah pansut dari upis Menteri Perkara Wang jadi benung menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh nu kita telepawen ngagai namanya panel kita ke lemah itu
0: yes. Sebenarnya nuan pedam ada ke pengarah
1: hati aku kami, oh. Nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai bakayuah ke diri bala anak gawak na. Jadi nadai ke utainya ngalah ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nebiak lebih aku tinggi ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika se degree semua jadi ya ketuanya tadi agi benuang kerja pihak menyekut tadi ku aku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau
0: kusil-kusil
1: ya ke nombor 2 tu ialah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita akan jadi pendai yang tadi anak ya, kita
0: bagi
1: gak ke pengawal jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke begitu ndak melunggang ngaji menua tasik bagi kita ditau ku aku. Aman. Ah nya ke karaku jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala anak nembiak kita. Okey semina bala anak ku. Anak ro bukan pun sama sidak ke sama mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisi diploma bisi degree lagi dua-dua adanya bisi punya kerja tang. Ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sidak jauh kaki.
0: Ukai nyangala pengawak ke
1: setipa ngau pelajar
0: ya.
1: Awnya aku. Jadi kita harap teto tadi abah kini kau perintah dekat ngatur teto ya. Jadi kita sama-sama mending kenya. Okey.
2: Ya. Yeah. Okey, sampai kita tinggal ke peranda aku sempat mega macam komen bak Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ tu leh duit ke masuk IC nya tambah ke 100 ko ya. Hanya pengharap hati bala kaban kita
0: ikut. Rasanya 200 mia.
2: 200.
1: Yeah. 200. Lah nanti kita medak.
0: Sekali lipat.
1: Ya. Lah nanti kita medak mayu orang ngelanyai ngelese ke duit 100 ke depan masuk alam tinggi keterubah sebab aku ingat tu mah. Tang udahnya nyu penuh beratur ba dia nyu bayar tengena 100. Nyu ba kan orang ke mayang bejaku nya lagi nya gedulu lagi.
2: Betul.
1: Jadi utai bersatu tadi ngon nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita dia tu dah berapa pen berapa puluh juta rakyat Malaysia?
0: 34
1: juta. Di ini adalah di sangkung magang ya. Jadi ngon nak uliah kita sama nya men tadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimit. Jadi kemimitnya tadi pandai-pandai mah tuang ngatur ya.
0: Pandai-pandai mah tuang ngigak teh kau boleh ditangkup 100 mimit
1: eh. Yeah.
0: Lapa ku gula, kupinya uliah tangkup.
1: Uliah.
0: Ya. Even berau ku kita nya pun boleh ditangkup kita
1: uliah,
0: 100 ringgit.
1: Ya, nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih.
0: Nya mungkin aku tadi utai ku boleh ditangkup ya. Nemu-nemu meh tu aneh. Aneh tu yang kau teh ke
1: Aunya apa tadi? Okay, Jess.
2: Okay, aw. Okay. Jadi saya kita ngiga atau kenganga baru temuan kita digak ke ngelari itu deh. Kita ngiga kita dulu, aw.

0: Okay, Mr. Edmund, Puan Penny, temu kita di kapan udah baru telefon kita ke ngarah itu. Jadi ngambil ke nama sejam kita nguji ngangau doktor ba telefon kita ke ngarah itu ne. Hello.
1: Hello ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello doktor. Ah, boleh dengar ya, doktor.
3: Terang terang. Ngarah hari doktor. Okay.
2: Ya.
1: Sama-sama kita.
2: Ya, ketiga ya gaya hari ba di perlis ya doktor.
1: Nak tentu tanya dito bakal kita di mana din ga nyau tinggi ga baca IPU dito
2: ampit sebuan ga di din dito ne
1: ya mai
2: harap ke ya minta di doktor ya kita bini mat semua ya nyau kira kami serawak tu nyung irum kin nya dito sebuan ya. Okey, bakal ke udah dek kerana tuan sebedau tok ya, doktor ya. Jadi jadi ngaji malah peninggal kita je saya ke dau nemu siapa temu kita ke lemai tok. Boleh ngaku ke lemai tok ya ke depa bahasa ke ya nya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi ya tok siku ari pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nan suah dek kangau kita laban aku sigi meruan nitiah ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Aku lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku mendak tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benda ngemansang ke menua kita itu pen.
3: Ya aman.
2: Au jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Au sama namai.
2: Au jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Au jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebab kita ngenang mimit senentang agropreneur tu lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali tu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megak ngagak DJ Rajesh ngau DJ Pinif ya. Okey. Bakal ke tahun kau dah bakal laban siko hari kita sige bisa tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi bakal aku laban bisa ngagak pengawal ngadu ke research ba nama kau kita bidang pertanian agribusiness. Jadi aku sige amat minta bajet bertambah lagi lah hari tahun ke tahun ke dulu dia megak ngagai bala kita ke bakal ke munyi kot DJ demen tadi laban menuang kita besar dia megak berguna ke kos kena namanya ngemaik barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai. Jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tanya lah boleh merek lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak mereka nanti bakal kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
2: ya ya
1: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari bakal mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tanya menua menua ribai kok kita.
2: Halaman sidang dah jauh ke mansa dah dok.
1: Ya. Betul. Banyak ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi baka utai ke dikurundian ke bala kita tiga tadi. Baka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuaknya bisa tanya bunyi kok dia kok ribai input. Agak namanya harga input palat amat nikik dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah udah tanya minyak kebuah utai tu nyau nama ko ribainya spill over effect dia nyau besar ngagai tanya nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
2: service semua ana dok
1: nyau sampai ke service besar tanya ya. Kesan kok kita
2: Okey, jadi tu doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tu dekat Genang Serentang. Lepas aku medak macam take ke bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya. Lepas kita ke bisi berkawal ngau upis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan, jamin pemakai tu tadi. Jadi berkini di medak pengawal agropreneur tu. Doktor ulih nulung mantu nyerap namanya penanggul ke bisi di Malaysia di tu kelebih lagi harga barang kita ngurang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau sitik gi nama utai ka patut di perundian ke perintah kena mantuk orang dagang tu
1: tanggungjawab betul kebenar baka kementerian pertanian ko kita atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya berkawu ngau bala ke orang dagang munyi ko DJ tadi laban baka dikedar itu padi tau baka menua kita di mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai atau ke nupe jelu atau ke ruminan ke bakaki empat ni lah baka tanya jadi bakaki empat maksud baka kambing lembu atau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun baka babi bak menua kita din lah jadi kos dia tu baka nupe manua yang sikit besar baka kita tak import baka kacang soya atau ke jagung. Kos sudah nikik dia tu nyak kepua nanti baka utai ke sebut DJ Edman tadi baka keterjaminan makanan. Nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngaga pengawal lalu minta berapa percentage baka mano bakal mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa kok lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti bakal daging capi atau telur apa semua dia baru 50% nya kebuah agi bisik ya kebenar agi bisik peluang lah nanti kita meda SSL nya sufficient tau ke terjaminan makanan
2: ya jadi tuan tadi doktor bisi nyebut tentang input bakal benih baja pemakai jelu tupik kita tu tadi jadi bak penemu tuan yang tadi doktor berkini ko perambu angga belanja 2027 atau oleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai tu tadi awak kena tadi kelalu berpanggil subsidi. Lepas nanti kita mendak subsidi tahun segi main tiap tahun doktor.
1: Nah tinggi ni ke menyinggung kita bertambah. Nyame dia tu mayo nyau mayo mari penemu laban bakal perintah okay minat nyedia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa ko DJ demand tadi subsidi laban ukai semina mari bajet yang nanti oleh bala kita yang menerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal ko dalam jako punya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi jadi kita yang harap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya ngambil sidak ya boleh nama ke pekerja atau ke nama ke tanya bunyi ko natai pemisik orang ke di sekeliling tau ke merik kerja lah lebih mudah ke nak kok lebih mudah ke
2: betul
1: tau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production tidak yang kami boleh export keluar negara kena nama kitempu lah kena nama made in Malaysia tau
2: jenama kitempu
1: Oh, jenama kita. Mengikut PMA, mada.
2: Ya, aku setuju bapaknya, doktor. Ya. Jadi, inti kita mada tiap-tiap tahun perintah nasegi bisi nyedia ke bajet, kelebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngurang dagang, ngau pihak mega industri mit ngau jalan pemsai, nah, doktor. Jadi, ya, jadi, bak nuan yang tadi, doktor, bakini kot, laban kita dia tu mayuah orang ke ngereja pengawak bertanam bertupik tu tadi, mayuah hasil barang apa semua, tang sidak tadi, nyual ngena cara ya ke cara lama. Jadi penemu nuan doktor hari penelba aku dah daripada nuan ba menua di kilah ke Semenanjung ya. Bekeni ko orang bertanam tumik kita tadi dagang kita tu patut ngubah cara pengawal dagang sida ya doktor.
1: Nanti aku berjalan ba tanya kita. Ya ke alaban aku mina nersa kucing ngau siaman harinya di menua kita tambah Semenanjung itu bisa aku berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tanya sampai ke Kedah itu au laban baka munyi ko aku mada sarinya laban kita namanya mesti bisik ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke mere tolong baka tekun atau ke bank tanyanya baka bank SME atau jadi baka ba tanya dito sebadau bulan dulu aku bisik berjalan ba tanya dito baka dah dito
2: okey.
1: Ya, ke bisik aku berkongsi dengan DJ Edmund. Berkongsi dengan Noan.
2: Betul.
1: Bakal pelet.
2: Ya, yeah, pelet.
1: Kada keluar ke hari tanya benda.
2: Ya, mah, koko.
1: Sedang tu, bisik bantu, mayu bantu bakal teknologi atau ke bakal ngeluar ke benda atau ke bakal ngeluar ke output sedang ya. Ngami boleh ekspor atau ke ngagai Thailand atau ke ngagai menua bukai. Jadi, kira aku angka tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak nantu datai boleh berguna ke tanya-tanya penemu bakanya laban kita bisa namanya ulu din kita bisa bertanam bertupik memang di menua bisa kapan aku ada hari kapit tadi anang nak anda tinggal ke menua kapit kau yang ada sesuatu ni. Dan mana gak dia tak leban kita sudah bisa jalai bakal harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Ulu Seriaman din. Biar ngagak di kapit dia tu pun dah bisa jalai. Biar ngagai di mina di menua kita yang anak kin pun sudah kira aku dah mana jalai dia.
2: Au.
1: Jadi dari segi teknologi kita laban angka mau mimin nak baik ke Sarawak dan bahasa Nanyo itu kira aku agak tanya kira agak murah mimin bisa sudah beranau madak aku teknologi Cina murah mimin lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau.
2: Okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanuan ku dah berjalan di Sarawak ngunya bisik beda serta mereka bisik mereka perkara ke patut di kemansang ke di Sarawak di tolak siti lagi doktor kita empat lama udah kelebih lagi sidak ke di Betung udah di penyadi stolpot ianya pandang bilun pandak ya ya ke boleh mantuk dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran menyu jakok renyat tadi dia anjung terus ngagai Singapura semua. Jadi nyak tadi nuan medak nyak tadi doktor padang bilun nyak tadi doktor. Ya ke degaga nasegi kena nganjung barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke meli ke baik gi ba nyak begini kok penemu nuan ba senentangnya doktor.
1: Nanti kita medak hari tanya namanya kok kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ depan apa nanti kita ada barang udah siap udah paket nama kok kita packaging udah temu reti sedia di ekspor bakal ngambil ke contoh lah, baka bisa aku mayang berunding ngau mayang kami bisa economic transformation program mayanya bak okay. Kuching.
2: Mm-hmm.
1: Jadi bisa bala kitanya nama ngeluar ke beras ya bungkusnya mana?
2: Mm-hmm.
1: Temanya laban kos ngeluar ke tanya kompresnya agak mal.
2: Mm.
1: Jadi selalu aku nyebut. Tanya dia tu pada aku dah mayo tanya bala hari tanya dia tu pun dah berguna ke tanya namanya kompres kena sedang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lama ke tahan nama kau kitanya durable lebih tahan lagi lah.
2: Mm-hmm.
1: Jadi ya ke pertamanya kos munyi kok DJ tadi lah laban anti laban baka pagi baik terus bilun ke Singapore. Mm-hmm. Jadi dalam tengah harinya udah sedia dianjur ngagai supermarket.
2: Betul. Bah,
1: Singapore.
2: Yeah, oh,
1: yeah. Nah, jadi baka terung kita iban, terung iban kita iban udah mayu dia tu, udah namanya udah demand petinggi pihak megang ngau utai hasil bukai laban Singapore tu namanya sida ya entry port baka nanti sida nerima barang udahnya sida ya ekspor nama aku kita re-export ke menua bukai nya site hari tanya lah mana ante tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk tang labatnya meh jauh ga hari bakal hari kapit atau ke hari hari baram jauh ga tanya nya betul
2: ya
1: tang kira aku mana laban namanya site boleh cut cost site age peluang ngeremai ke brain atau ke jenama kita hari Sarawak adanya baka ya ketiganya rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau nan sige anu barang ke data hari menua bukai jadi nyam kita ngarap ke perintah itu mere namanya baka hari segi packaging baka nama ko kitanya baka reskill tau ke upskill nama nambah ke penemu nambah ke penemu
2: ya nambah penglandi pihaknya
1: penglandi betul nambah ke penglandi berkening ko boleh tanyanya boleh ngagak barang ke kak di ekspornya mana lagi dan aku ngambil boleh mayu lagi bak pasaraya bak Singapura tau ke pasal ya ba menua bukai lah.
2: Ya ya.
1: Mana?
2: Ya. Oh, jadi tu dok ne. Aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru kemaya hari tu. Jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke pugu pemansang menua kita nak ngira tadi. Baik ke di Sarawak di tu tau ke di Semenanjung. Laban sidak tu mendeka niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu. Bekini nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu. Baik ke tadi sidak belajar tinggi tau ke sidak ya tadi bekerja api aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
1: mayo tanya namanya sidak tu mayo bidang bakal tentang teknikal sidak ya udah laban kita udah berguna ke teknologi dia tu bakal kumai kita drone nanti nanam bakal di kedah dia tu nanam padi tau ke ngagak di apa namanya design bangunan sidak pun udah berguna ke drone arkitek engineer bakanya lah dan kira aku nanti hari kita di menua din laban namanya nanti bala kita hari ai menua pesisir yang katanya lawan mimian lah tang kira aku nanti baka kita bisa baka Sarawak skill boleh tanya namanya boleh ngurang ke namanya kuiban jadi bridging gap bridging
2: ngurang ke beda ya tadi
1: beda ngurang ke beda teknologi tu. Dia tu laban munyi ko DJ mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai sida tu ke sige namanya betapa ngau teknologi. Jadi kita nak sige bergantung ke sida tu lah berguna ke teknologi. Bukan mina Tibet ya tentang teknologi bukai. Kira aku baka perintah nama ko Ministry of Resources Human Resources kan pihak maka baka kira aku baka universiti ba Sarawak tau kan nanti boleh spesifik ke ba Sibu baka universiti teknikal ba Sibu kan mana pada aku laban sudah sudah mada namanya teknologi tu berguna mai ba namanya dalam dalam agropenia atau ke ba tanya bukai lah ba bidang semua bidang pihak au jadi hari segi ngeremai ke nama kok kita ngeremai ke jualan ngeremai ke pen berguna ke teknologi laban hari dia tu buku ukai mina hari kilang dia hari rumah pen uli ngadu ke kerja au
2: jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tahu ke bertanam bertupi cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka punya nuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya kenuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya lebih gengagai kena merangsang nembiak rebak baru tu tadi sedak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam bertupi cara baru tu
1: kita tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ ini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu laban kita namanya berguna ke teknologi lebih tinggi lagi DJ Edmund Laban utai teknologi tu dan segi mal bakal machinery kena ngeluar ke namanya pemakai tau ke food and beverage industry tau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus udah panduk ngau jampat apa semua udah mayuk dia tu nanti bakal kita berjalan ke pasaraya atau ke 7-Eleven biar maga ngagai namanya utai ke store ke tanya lah jadi bak penemu aku di tu utai tu penting amat laban tadi tua kita bercakap pasal tanya ketajaman makanan udahnya udahnya kita minta gaya bala anak biak kemayari tau tau ke talent tua bercakap pasal talent udahnya dia tu baru bercakap ke pasal budget jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulai dengan gaya yang kita yang kesebut tua tadi bakal upskill tau ke reskill tadi tu penting mbak tanya namanya sama ada dalam agro industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
2: ngeluar ke barang
1: ngeluar ke barang ngau kos ke lebih namanya lebih murah lagi laban kita nama kok kita bersaing ngau menua bukai ni atau bakal China kan laban bakal harinya aku bisa nemuai ngagai sempadan bukit kayu hitam dah yang ada bisa syarikat hari China nya kak Melabu tam berguna ke kuasa besar kok ya laban tidak tidak ya sudah berguna teknologi jadi barangnya nasi ke namanya dia siap ke dalam tanya dia dalam kilang nyampu dia proses sebab kilang nyampu dan hari hari bunyi ko DJ Madah tadi nah hari upstream hari upstream maksudnya hari ladang hari tanyak lah sampai ke finish barang udah boleh dipasar ke terus.
2: Now ya ya.
1: Oh dalam nyamil aku berunding nanti kita boleh ngagak utai berkenyak bak menua kita din. Nak ibu tanyak lah nguji bak menua tanyak dulu bakal di bakal di dipas di tanyak dulu di di pasar dulu tanyak baru baik ngagai tanyak sub bakal maka ke Sibu atau ke di Bintulu ni ke bisa tanya barang kita nama kok kita nak kita ke boleh supply hari bertanam bertupik di keliling tanya nak laban bakal di Sibu di Bintulu mayon tanah lagi pihak maka bakal suyaman jadi tanah untuk sikit berguna nanti kita boleh supply tanya barang namanya intimidate good berkenik kok kita emat ya. Jadi peluang tu agak tanya mayu dia kenal. Jadi utai kak daripada aku ngagai kita tiganya tiganya peluang bakal sidap belia tu.
2: Okay.
1: Udahnya peluang perintah kak ngeremai kutai tu nang sigi tanya aman nang sigi nama kok kita critical laban pengujung ya kena namanya kita ketajaminan makanan tadi sufficient tadi laban utai itu penting jadi pengudah COVID-19 subak kita meda balat amat tanya nama mayu pemakai nak cukup udahnya kita bergantung agak import sampai ke tanya lah bisik udahnya baru kita nemu ke penting kak nanam tau ke kak betupi ngau tanya ke tempu jadi munyi ke nuan tadi lah bala bakat tu talent tu sige amat pentingnya kebuah munyi ke aku tadi nanti budget bakal upskill atau ke reskilling dalam agro atau ke teknologi tu teknikal tu nah sikit penting pihak mereka bala kita hari menua Sarawak bisik dalam berapa kat 3 juta bisik 3 juta hari 3 jutanya bisik dalam 40% bala tanya lah bala belia bunyi kok nuan tadi sedap tu penting amat sedap tu jadi penting dalam jakut di baik kusya amat ngagai tanya. Ngagai menua kita dalam 10 ke 20 tahun ke kat datanya. Jadi namanya berbalik ngagai utai ke nuan tadi nya. Jadi maka upaya atau gaji dalam bidang agropreneur tu patut ditanya bukan minat upah ngau gaji tang dari segi insentif bukai bakal machinery tau ke bakal nyak mempunyai kau tanya reskilling tadi ngau upskilling tu penting laban dia tu mayu berguna teknologi jadi berkini kau kita kak nyimpul ke jakok kita tu laban nyak mesti bisa tanya lah sinergi dari kolej atau ke universiti dari kementerian pihak mereka ngagai bala dan pihak belia di menua Sarawak jadi munyi kau aku tadi 8 sidak tu crucial jadi kita nak sikit ngarap ke bajet lebih besar lagi bak bidang tanya tu bidang
2: Jadi bidang bertanam betupik ngau cara dagang tu
1: nah.
2: Jadi aku setuju ba penemuannya tadi laban kita bedak nembiak rebak baru tu jadi ke tulang belakang menua kita. Jadi doktor pelabak kaku kita belalak dulu lagi udah bekau mantai ke perambu ngangga belanja tu lagi kita ngangga kunuan baru ya laban kita menteri besar kita udah nyandia kedai. Lagi kita telefon baru ngagi nuan doktor. Terima kasih.
1: Okey.
2: Okey.
1: Terima kasih.
2: Okey. Ngagai
1: kita tiga dah.
2: Okey. Okey. Nah, nyatri ajis. Udah pelabak aku nyenak kelebih lagi nyudah yang kawam yang sedak ke nembiak tu tadi peni ya.
3: Ya.
2: Laban tadi kita mendak tadi pengawak bertanam bertupi cara baru, cara dagang tu tadi. Okey, mbak kediri mpuh dia tu nyu udah bertupi nyu jadi ke dijual.
3: Namanya kena kita namah ke pun penatai pemisik.
2: Betul. Jadi
3: munyi raban nembiak tu apa kini ke raban nembiak ke raban baru sedak ya patut cakah megak bak pengawak tok megak lah.
2: Ya ya, laban ke dia tu nanti kita ningal munyi ke dari Dr. Ridwan tadi dia tu orang nak entuh tak nyengala nurun berkebun pergi ga semua dia tu nyengala teknologi magang. Nanti kita mendak nyembur baja racun apa semuanya tadi semuanya ngena namanya ngena telepon magang
3: kontrol
2: udah dikontrol magang. Jadi utai tu jadi bunyi ko doktor tadi kita harap ke tadi mayu hagi meh labentik nada orang jangan ada ya perintah ke ngadu ko tu mesti bisi orang nyambut pengawalnya. Akhirnya ya maka kebesawit dia tu marga mal mayu marga besawit akhirnya ya tadi. Jadi Pak TB ke dia tu Menteri Besar Ibu Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim udah mega datai ba parlimen. Jadi kira ya dalam seminit dua tu ya dekat mantai ke Prambu Angga Belanja 2027 ya ke dekena Menteri Malaysia tu tadi napi. Pangka ubah ya ke dekat nyadi dalam tahun ke dekat data itu lah. Jadi kita sama-sama dekat mendiang ke lagi najis.
3: Untuk Perambu Malaysia namanya Perintah Malaysia Medani kelima nanti
2: nasi. Ya kelima ya. Kelima. Jadi kita mendak berkeni ya Arab ke.
3: Utak kita sebut kita menjari. Tiga tadinya. Bisa mansa menyala.
2: Ya ya ya. Kita Arab ke gerah menjari sekali itu. Bisa kita kenya. Jadi berkeni kata pun kita mendiang ke hari Menteri Besar kita ya. Pun udah nyedia ke dari kalau nama kalau biru baju tonton eh
0: soft blue
2: soft blue
3: kurang putih ya. Kurang lebih bakal tahun sitiknya kemarin
2: okeynya kalau baju
0: kayaknya segi kalau dikerinduk ya
3: lama kita tiga sebenarnya tu Sam ngau tua statement bisik bagai nyebut berkawa ngau kalau baju
2: ya amai jadi sekali tu okey kita mendiang ke terus ngagai parlimen di Kuala Lumpur din
4: mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
5: Silakan.
4: Dedek Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas kesempatan diberikan dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesua bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau wa'ad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak
6: atas wa'ad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah? Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan wa'ad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022, kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wa'ad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan, dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter, dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan oleh yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion, 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minimum dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang di-Pertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencari

untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim High Tech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu.

Dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah 2.1 bilion ringgit untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Pertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naftha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid
bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi

asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara,
dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang, yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutan yang sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik. Dia duduk situ 2 hari.
Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Menteri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Dan sini ada petua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Wu Qing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Hua Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudnya. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal
bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan pengawasan SPRM, PDRM, KBDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya
memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad merani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Allowan anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk kenaikan, dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai.
apakah nilai dan akar yang mahu dipertahankan. Maka belajawan ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okey, jadi benarnya nyak meh kita baru dah dengar ke pramu anggar belanja atau ke bajet 2027 bulan jauh Menteri Besar Menua kita Malaysia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi nyak mata DJ saya kita pun sudah sama nyenak sama dengan ya ke penudi nyak ke dantik kita ke benar na jes.
0: Au.
1: Ya ke penudi
0: nyak mata de.
1: Au ungkup ngagai orang ke go perintah. Laban ngalama tu yang tadi antik nitih tahun sitik tu tadi nak megak nyampau tu bari ya. Dan kita bersyukur na jes.
0: Betul.
1: Au au danya tadi bakal ke de kenang kita sida puan Penny tadi. Sara nikik RM50 cukup syukur.
0: Au. Hari 100 sebulannya tadi nikik ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nembak sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
0: Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan.
1: Bantuan awal persekolahan.
0: Bantuan awal persekolahan ya, ya. RM150 sebelah tu ditikik ngagai
1: RM200. Cukup. Terima kasih. Jadi
0: saya tadi inti bisi anaknya tadi bisi 4 ekor. Ada rapnya tadi.
1: Tahu.
0: 800.
1: Lepas nanti kita mendak aja ya. Nada nau harga 800 aja. Ujian dia mendak kasut. Aku selalu beli kasut sekolah anak aku. Sitik sepasang ya. Nyodah ke RM40 dia sepasang.
0: Sepasang.
1: Ya. Jadi nanti kira dia tadi makan ku ke agib sekolah tiga. Tiga pasang. Jadi siti bahanti kena hari hujan apa semua.
0: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
0: Betul.
1: Ya, nyema engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya jis.
0: Betul.
1: Nun suang. Tapi nya mentadi siti eri atur ke depjalai ke perintah, perintah ke sini. Lah nanti kita mendak tadi jis hasil menua kita itu tadi eri dagang semua udah niki 2.5 trilion.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita harap ke udah tu elak majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi nyukung pengawak kedai pejalai ke perintah besar di dia ya, sama-sama ang mansang ke menua.
0: Betul. Au siti lagi aku kan nambah tadi
1: ya,
0: Mr. Edman ngenang bekau ngau kadar gaji minimum. Aku
1: ya,
0: mudah
1: ya.
0: Respon bala mayuh ba media sosial, ba status WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
1: Ya ya.
0: Au di sebab tadi 1700. Tinggi ngagai 2000.
1: Ngagai 2000. Jadi nikik tu tadi tangnya mentah di aja sah. Kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi.
0: Iya.
1: Udah ditikik ke 300 saya yang ngagai 2000. Kita enak ingat udah tu ilak. Mayuh tak kena di ini yes.
0: Betul.
1: Tak kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya. Ujian mendak dia tu. Namanya bisi kena dia bertati ke yes. Nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5. Tak nyamannya tak ke mana bagi kita dia tu. Asal kekak muda baru ni je. Nyak ya bapak nyak gaya selalu yang pada aku. Jadi nyamak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah dan dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napi harga barang.
0: Iya betul. Jadi begini tua tukang ngiga dutur baru
1: ya, kita ngiga dutur lah bania pun udah ngantik tua ba talian naban bisik mega uteka de kenang tu bisik ta de kenang kita tadi sigi bisik udah namanya tadi bisik udah diberi perintah bajet itu.
0: Okey lagi kita berandau ya. Kita ninya kita dulu.

0: Hello doktor, selamat lama yang baru.
1: Selamat lumayan baru.
0: Ya. Oh, kira-kira nyari segi ketawa dia dengar aku lumayan tau doktor. Udah bakal enggak belanja tau. Bakal ke bisi ngayat utai kena sebut kita tadi. Ini pihak doktor?
1: Betul.
0: Jadi, nyak doktor, nyamai aku nanya nuan dulu. Kira ke penemu nuan kira ke di namanya di gempuang kedua sekali penemu nuan senentang bajet ke sekali itu ya keterang nyamai di dengar kita itu apa penemu nuan begini doktor namanya jakuk kenang nuan senentang bajet itu.
1: Selamat lemai ngagai DJ di Sarawak dia nah boleh masa Sarawak pian megah ngagai mala peninga bala kita ke ngau beranau bakal ke lemai tu. Jadi nanti dari hari aku beranau dari segi ekonomi dulu mah.
0: Ya.
1: Dari segi ekonomi pada aku perintah ke nike ke nama aku kita consumption. Maksudnya belanja
0: dan
1: nanti kita ada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000 jadi bakal bala ke bala kita ke kerja ke dikena cukainya jadi sudah bisa bakal jako bakal jako kita marginal opportunity to consume lebih tinggi lagi lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi artinya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000 jadi udah ada tiket kage jadi artinya mayo belanja mimin dah dia kena bara kita berbelanja nya de kumai nike ke perbelanjaan ke consumption kena beli kutai lah hanya hari consumption out hari pada aku hari tanya yang pen menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit ya. Kira aku nyak meh bakal utai ke de kerana kita tadi nak bisa tolong dari segi skill tahu ke mesin yang mampu tahu ke teknologi jadi kira aku mana bakal laban kena ningkat ke menyikut DJ Edelman Mada tadi ke productivity adanya dari segi tanyanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak sikit boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena negeri ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung jadi laban nitiak ke keperluan bakal negeri Selangor Pulau Pinang atau Johor dan segi nama maju dari segi industri jadi keperluan sudah lebih besar lagi lah dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik mimin ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti lagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya Pak Universiti 2,000 Pak Universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskilnya dalam 2,000 dah. Pertanya munyingko ranau tadi Pak kajian kami hasil kajian impak madani pada aku hampir semua nikik ai baka sara baka tanya bantuan awal persekolahan pihak mega kajian tanya kampung kat madani pun di pembesai kage odanya baka tadi di hari segi pada aku utai ke lebih penting lagi nya bala tanya nya bala ke mantuk baka polis tentera pun tanya mana lagi pihak megang lagi bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350
0: nikik pihak
1: kira nyameh bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption jadi hanya hari consumption hari Hari hasil menua pun pada aku nike mimin awnya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana bajet tahun tu walaupun bunyi kok PMX menteri besar kita mada tadi bisa tanya input minyak nike laban perang bak tanya din di Timur Tengah din tang negara menua kita boleh tanya lah. Boleh esok tau kau boleh ngurus kau tato ngau ngau mana?
0: Ya, okay.
1: Jadi ingat cara cara umum lah.
0: Okay, doktor tadi ya nanti kita bisik dengar jaku ke depan surat ke menteri besar kita tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion. Jadi penyampau tu tadi subsidi itu nang segi depedak kita dekena nyerap pangka rega minyak ngomai macam ke bukai dekena nyawam rakyat. Jadi kita mendak mega STR tu pun niki 16 bilion na pihak doktor hari 100 ya. Ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta nong ngenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai aku dah di turun ke kelebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi berkini nong meda namanya cukai kenurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang tang berkini utainya tadi tau mantu apa mansang menua kita itu doktor
1: maka DJ dengan maka ke belajar ekonomi laban nanti nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang retia tanyanya mah pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang nanti niti ke
0: ya ya ya betul
1: tang laban bunyi ko PM pemasai kita tadi mana laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udah nyak baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah kira aku nanti dari segi tanya-tanya bakal kita mada ke trade-off reti ya cukai laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi munyi koko mada ya jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayu lagi jadi pengeluar tau ke nama ko kita jakui banyak pengeluaran producer orang keluar barangnya lebih tanya agi lah lebih tinggi agi barang dikeluar dengan namanya job opportunity kerja di tanya agi di tamah agi jadi utai itu penghujung tahun cukai korporat mayu agak dikutip perintah jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah reti ya jadi reti ya cukai dikurangkan tang take exemption dikurang reti ya rakyat berbelanja adanya mayu ke barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi jadi nanti hasil sidak yang tinggi jualan tau ke sales sidak yang tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah jadi nyak bisa trade off dia lah nampak okay. Aku kita tanya
0: abisi namanya abisi timbal ya tadi yang
1: timbal
0: abisi timbal ya okey jadi itu doktor maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke Berandau nuan bisi ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi namanya bantu duit ngau bantu perengka ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah nah segi betul namanya doktor 6.6 bilion udah disediakan ke perintah nyadi ke pembiayaan mikro usahawan. Reti tadi ngagai sida namanya Amanah ITI Malaysia tekun ngagai sida ke Raban Bangsa India ya ku kami mitra pun bisi ngopi bangga ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tu de kena bala nembiak ke dekat nombor kedagang. Jadi meda berindi ari penerang tu doktor. Bekeni udah tahu kita dekat ngatur perkara tu namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur tu doktor. Laban utai tu tadi udah disedia kurang kelimbahnya cukai pembisik nurun. Bekeni ya doktor.
1: Maya aku bisik berjanai ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot namanya berjanai ke berasa hari ni Belgium bala ekonomi din mada setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut dia beri namanya kau kita dia beri kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya ni, meningkatkan output atau ke productivity. Jadi baka munyi kok nuan tadi laban bak menua kita PMKS ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu syarikat bakal mati national corporation tau ke syarikat syarikat ke besar-besar
0: ya
1: syarikat syarikat bakal PMK stok bisik lebih hari 90% ekspor nolong perintah menuang kita ekspor tau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke mereka hasil ngagai ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi. Jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK.
0: Betul.
1: Kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke berdagang tu pertama yang kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tanya bakat ke talent bak tanya diri dia empu bak syarikat sedar empu dia maga bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nambah ke size munyi ko kita size modal udah nambah ke pekerja jadi nyak kebuah bakat utai ke dikenal tu tadi laban nanti bakal perintah dah nyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu boleh ngemesai kaget operasi nambah kaget pekerja udahnya productivity meningkat output pen bertambah ngambil mana kaget ekonomi negara lah jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya kedebre modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke machinery ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pu hari tekun pu hari amanah tiaw pihak maga hari bakal SME bank.
0: Betul.
1: Tidak tu semua bisa out technical tanya nama advisor tidak ya. Jadi bakal kami akademik tau ke penyelidik tu minat tanya aja lah minat mantap mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work tau ke bak lapangan ya. Bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak Batanya itu ikan keli Afrika lah. Ikan keli. Ada bala kita. Laban itu industri burgernya, burger menggunakan ikan dori fillet fishnya tinggi amat itu. Awalnya. Jadi utai ke mansa sempadan tu baka bukit kayu hitam tu, bukit kayu hitam. Ya ke paling tinggi nan sige ikan keli Afrika. Hari pansut ke Thailand.
0: Okay.
1: Masuk ke Malaysia tu bakal tanya bakal buah-buahan. Nya mayu masuk ke Malaysia. Jadi nanti tadi disebut bukit kayu hitam, disebut bakal di Sarawak sempadan. Kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS mega. Jadi nanti kita bisi namanya sistem bakal di nanti ukai tanya lah bakal di Jepun sidak bisi ngambil contoh bak Korea sidak di kumai sebol. Sebol tu utai ke namanya ia bisi bakal Hyundai atau ke Kia kita dan sige bisi kepala ba industri udahnya keliling sidak tu nya SME. Jadi nanti kita bisi utai begitu ba tanya ba Senanjur itu bakal ngambil ke contoh ya bakal Kulim Hightech Park tu. Jadi feeder ya baka PMKS tau ke semua media enterprise kan nulung nulung ngeluar ke barang ke main ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama tu ketibannya
0: supply chain supply chain tu maksud dia tadi nyedia ke barang namanya berangkai reti namanya nak ngetung tu barang
1: betul. Kan, ya barang berangkainya jadi nyak kebua nama utai tu baka tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisi namanya mewujudkan kalau nanti bakal selalu orang sebut cluster industri. Dan dia tu orang selalu nyebut supply chain. Bakal tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita empu.
0: Nya
1: kebua perintah kak ngangkat kota begitu.
0: Jadi nyak me tadi tu siti lah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ayo pemandu mit aku dah de padah ke menteri besar kita ngopiak mega siti gi utai kenarit ati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah landia ngau sidak ke baru pansut belajar ya sidak graduan tu tadi. Jadi bekeni non meda perkara tu ialah doktor kelebih gi ba bala nembiak kita ke namanya bekerja ke maya itu empas ya dalam ekonomi kita
1: laban nyame laban munyi ko kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ke ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama kok kita yang menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal kok kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Iban
0: laju lagi lah pemansang
1: laju lagi laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita tadi ada laban nanti ngau teknologi ngau AI tai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi ya, jadi pulai ngagai Jeko saut Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai berketuk sektor tau ke dalam manufacturing tau ke dalam sektor pekerjaan lah. Jadi kira aku mana halaban hari namanya nanti hari segi ekonomi kita ada ke produktif ambil jadi reti mayu lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market. Jadi ngau teknikal pihak nyak mada semi profesional tadi kan para pihak maga ngagai pelajar universiti. Jadi ukai minat tanya tang perintah dan sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya. Ngarap ke inovasi hari bakat tu. Jadi pada aku dan sikit mana ya laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak boleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke produktiviti. Jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi. Berarti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif. Nanti bakal jangkau laut. Mungkin ikut jangkau iban.
0: Kondusif tu ya ke ndur gawak ti ngkeman nyamai lah.
1: Kemana nyamai hari segi gaji hari betul. Segi hari segi namanya bisa no inovasi jadi kira aku utai tu patut de terus ke tanya lagi lah laban sudah ya tu nama bakat sudah tu lebih tanya lagi nama aku kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih jadi pada umur reti aku umur jadi kita ini sikit berguna ke bakat bakat tu tadi lah agak semi profesional tu sudah tu nak pandai teknikal reti ya skill sudah lebih tinggi lagi lah
0: Okey, pelbagai aku dah jenak gak dikenang kita ke lemah itu, nah doktor. Terima kasih ngaji nuan ke udah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai ngau kami tiga ke mana tapi pini itu dah mupuak ngambil anak gagal dia. Okay. jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru ukai semina bajet tu ialah tang pejalai perambu anggap belanja kita itu agak banyak kebenaran nak. Tentu ya maya ke dekat de pecurai ke bak parlimen ila perkara tu tentu ya bisi ubah mimik tang ukai ubah nama tang engkanya tadi bisi utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak gi kita dekat beranau lebih gi aku dekat ngaranau non ila doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupik cara dagang ke benua de kemasang bak seruak ditu pun pengawak tu nasigi udah mupuk di kerja jadi ila bisi awak kita beranau baru doktor.
1: Pihak muka hari aku mulai besar terima kasih ngagai DJ Edeman ngau DJ Rajes pihak muka ngau DJ ni tadi sudah ngambil jadi nyaman pihak muka ngagai bala hari skor ekonomi finance banking dan sike gagal laban meda bisa wakil jadi panel

0: ngau program ngau Y Iban
1: ini. Ya, ya, betul, betul. Okey, terima kasih Doktor, bertemu baru Pak Maya Kobokai.
0: Okey. Okey, baik. Terima kasih. Ya.
2: Ya. Okey, jadi Mr. Raymond, kita berhati megak UPIS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke pemeru tinggi.
1: Ya, ya.
2: Nyentuh ngagai 69 bilion ringgit nanti dimandian ke ngau 66.2 bilion ringgit tahun semedau tu tadi.
1: Ya.
2: Okey,
1: jadi nanti kita beda agi belanja teringanan ke pengeran nanti perintah tu
2: betul.
1: Tadi. Betul. Leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nak segi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas secondary aja dia tahu.
2: Ah betul.
1: Jadi kita tentu ya sekurang-kurang tadi leban nanti niti suba ke lebih agi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mada. Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siku orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis degree.
1: Habis dari degree. Leban utai tu kemaya hari tu perkara nyana sigi berguna.
2: Betul.
1: Lebuah kita ke deka belajar udah yang tadi lebuah kita ke deka ngiga kerja. Leban munyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi. Pemandai ngau pengelandia nyak mereka digiga orang main interview.
2: Oh,
1: orang nanya alaban buah kita nyak tanya. Okey, nuan bisik digiri, dua bisik diploma. Alaban nyak orang kan mendak nama pengelandia nuan.
2: Betul.
1: Hanya ya.
2: Ya. Siti agi tu bisik deman. Alaban tadi puan Penny yang bisik jebut berkau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Tadi mereka bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu.
1: Ya, ya.
2: Jadinya Siti Ari berita ke mana
1: meh? Ya cukup mana.
2: Bagaimana lutur kontrak Pak Menua kita di Malaysia atau?
1: Ya ya. Lepas itu kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dengar kita. Orang ke namanya tadi lama nganti dutur. Udahnya tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada yang dia tu mayu balas sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpu. Sedak gawat ngagi Menua Tasik.
2: Ya.
1: Jadi kita harap ke atur tu ya ke terubah dekat di pejalai ke perintah ya ke namanya ngangkat ke 9,000 lutu kontrak tu jadi lutu tetap sikit patut sikit patut laban baku bak penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tahu nak bisik dutur
2: betul
1: laban ngan jadi lagi refer terima kata nanti setakat tanya derisa aja kini ya tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
1: Akak pernah lagi dan nyonyu jauhnya bedau
2: kan. Nyonyu ke hospital besar.
1: Penyakitnya lagi nyonyu dah majak nyadi senyadi.
2: Betul.
1: Jadi kita berterima kasih dengan perintah atau aku dah rep jalai mungkin ya nak ngetu di tu jak najis.
2: Ya.
1: Jadi ya munyi ko jakup ini mai ke tu dah kanya ya mai yang ngasai kiri ri ke.
2: Okey. Nyadinya meh tentu bala peningnya tu bisinya tucu peningnya berita mana tadi lagi Sarah
1: udah di tiki.
2: Kau perintah boleh 1,500 dua kali bayar tadi?
1: Dua kali bayar. Sebab hari
2: raya. Kau pincin meh.
1: Nyapiap meh. Sedak ke pincin pegak pan bisik megak. Sedak ke nyak gi. Aku cukup terima kasih ngegi sedak ke veteran askar tau. Bepincin tau kena sedak ya tetap boleh
2: megak. Betul.
1: Dan pincin sedak ditikik pemadu minimumnya 1,000 ngagai 1,300
2: yeah.
1: Siti berita ke cukup amai mana tahu drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edman. Mungkin itu kira kena kat tau betul lah.
1: Nak kat tau betul tau. Papa aku rolananya ni. Udah nyok kukur yang mata melihat tu. Umas kisi doai, umas kisi doai. Okay, okay. Jadi, mari bersaya terima kasih lah Jaya Sawak. Ngagi bala ke udah bergulai ngok kita. Ada sepengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih. Mendiang ke Prambu Angga Belanja 2027. Ungkup. Kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru bahas segmen terkebawa ke buka. Jadi datang lagi ini ke Sada Lemai Bulai Gau Rolana.
1: Rolana Gilbert.
2: Okey.
1: Bye-bye.
3: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jisri Jabu.

0: Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gaga semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Mai hari ke Bala Angan, Ngau Besebun Dia Tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu, benuk, menik, ke YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WAI FM.
2: Ya, baru ngam
1: kan?
2: WAI

Ya, sikonya di api, sikonya di air. Si gaya ya, orang benung angat bersulu, benung rindu bersulu. Okey, setelah aku hari Reza Rehob gulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngikak sulu. Selamat lemai, saya mulai sejalan ngau YFM ke lemai top ningau. Lemai hari 5, kena 10 hari bulan 9 tahun ya kebenar, 9 hari bulan 10, 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemai tau nah. Udah nyingkang ngakai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Kelebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Kita bak tahun 2026 tak berasendar ke hari tu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante ajak pihak, harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Sip ni kita yang tadi tucum panjai tucum kelemai tau nah sepemudah ni nga bajet 2007 tak ke perambuan gangga belanja tahun 2027 ke baru dah dibantai ke PMX tau ke Ari Ahmad Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti, berita mana ke bisik dikunci, bisik dibantai bajet 2027 tu agih belanja STR Ngausara ditambah agai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk Rahmah tau ke STR Ngau sumbangan asar Rahmah ianya Sara tahun 2027 sudah ditambah dengan 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebelah tu. Kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim adah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit SARA nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya nah. Hanya tadi berita mana ke bisik di bantai bajet 2027. Jadi ya berita kesilik lagi tak dengar kita berita lemai hari UFM tu lagi pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke mengkam gulai sejalan dengan YFM. Kalau kelemai tu bawa sedar lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi nah. Jadi sebelum mai kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Cat Jelema. Setiap lagu joget megak. Joget buah periak.

0: Assalamualaikum, balap dengar temu baru kita dalam program Hello Isteri Aman. Nama berita kita jam dia to. Harap ke sama belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih halus mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita wayang kita bersari-sari. Sarito Ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam program Hello Isteri Aman. Pakai selama mai kita mayu macam berita. Hari bagi menua Isteri Aman. Kelimpah mai kita berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi berita keterubah kita kenang sebengkah pengerami. Jadi sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program yang di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Isteri Aman. Di pejalai ke berseriwai ngau pengerami kuih bulan. Jadi pengerami kuih bulan tu nang sebengkah hari pengerami menjadi kita ti bebansa Cina. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megak Sapit Menteri Pemansang Pengelandak Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merik pengagati ngagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kagik kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kagik pesaka budaya bangsa Cina. Ya mega di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngagai rebak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak mega tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program untuk mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup diudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayatu mega Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP bakal RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Isteri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Isteri Aman. Nya berita ke terubah kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini mungguk ruan Isteri Aman. Lalu tu sebengkah program diatur opis peliliah menua Isteri Aman MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini mungguk ruan Isteri Aman. Program tu megak terima kerjasama hari macam opis perintah di belak datai ngemujur ke megak program tu baka opis polis tau ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi ke penerang berkawal ngau jenayah cyber pihak megak opis peliliah Isteri Aman MDSA tidak berkongsikan info berkawal ngau cara ngulih kelisian serta permit tidak dikuasa opis tok. Pihak mega opis pengerai bagi menua Isteri Aman ngenatai ke penerang tidak berkawal ngau cara nyeliah ke penyakit tidak baik nyamuk serta opis pengerada api ngau penyap nusah bagi menua Isteri Aman tidak datai berkongsi ke penerang pihak mega ngatur demonstration cara ngenak perengkah pemadam kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Opis Peliliah Menua Isteri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua, tu berita ketiga. Kalai berita ketiga tu, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program, ia kena kumai program Randau Ruai. Dia udah mujur diatur berumah James Sapa Atas Baru Pantok Isteri Aman. Program tu mayanya udah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kagik pemansang datai bak menua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikenak negap kakek macam pemansang di menua diri. Mayato mega Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkap komuniti pemansang anggap pengelikuan genturong pendiau rumah James Sapa atas baru pantau serta RM5,000 ungkap Biro Indo Sapa atas baru pantau. Nyadinya berita ketiga dikenatai kenggau cara ngelansak. Kita yang megak ngelansak berita keempat. Jadi berita keempat to sebengkah jakuk gerah ia kedatai hari upis lumba ngau main Sarawak. Timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dia perjalai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemanah pihak megak nyedia ke stadium Sri Aman tu bersemai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ilah. Sebarang tanya berkawal dengan perkara atau tahu bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan. Engkau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin nombor telefon yang 017-8832-600-017-8832-600 sekali ke tahu bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani nombor telefon yang 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tok berita kelima. Ngelansak muka berita tok. Tiba kawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Bersemai ngau hari lomba ngemain menua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak. Tiba dekat diatur bak bagi menua betuang. Dekat di pejalai ke sebengkah pekit ianya pekit nyura. Diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ilak. Dipejalai ke bak Dewan Panglima Rentap bagi menua betuang. Pekit tidak dipejalai ke tok nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ia ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ia ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ia ke dulu ngerjistar dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyura bersemai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bak bagi menua betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerang kesili atau telefon ngagai Puan Hafizah lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya sebengkah program yang kediatur upis pemansang mensemayuah ngau kerjasama upis nemiak lumba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dep kunci kedulo dalam awak Hello White Sri Aman ke sekali to. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mupuak dulu balap ninga temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai, selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibin dan Kak Steven Tapasilai kuda berkongsing kita peningan berita bak Hilawai Sri Aman. Ia sudah macam pesan berat ia ke bisi diterima kami hari peningan WFM. Berperina dulu ngosti lagu Ari Gani Hasan, seminak bertemu dalam mimpi.

0: So lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM kali pesan ke terubah untuk pesan mati datang dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman anak Dennis Garit kalai pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau Batang Murun Julau kaban belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman Lubuk Debak di Bintulu Sibu Mukah Kuching pian megak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 bas Hospital Miri. Lalu niang Right Pio anak Herman Leman tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesilai lagi tak bertanya ngakai apa ini yang tu enyak Herman Leman Bak Lumur 017 8048 9 37. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu enyak hari John kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu Granja atau ke Indai Bulan Amoy atau ke Indai Cut Ngau Cigu Sigar di Tatau Indai John di Kuching PMK kawan belayan di Serikai di Rantau Kiran Pulau Brunei di Semenau Berinau Bukit Batu Selidung Kerangan Ma Ensurai Ensungai Mendalam Rantau Kurak Lubuk Pasu, Tubai, Teban, Pian Megak di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, Pian Megak Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong Anak Bugek, Jawong Anak Bugek tau kapai John dari Rumah Bujang Rantau Kiran Medamit Limang, udah nadai ianya kena 10 hari bulan, 9 dari bulan 10 2026, Bak Spital Limbang. Lalu niang tu, dekat di Sengai Belam Mayuh empat rumah bujang rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong Anak Bugek atau Kapai John udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 Bak Hospital Limbang. Lalu niang Jawong Anak Bugek atau Kapai John tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya empat rumah bujang rantau Kiran. Lalu maya nganjung ampin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ya kada pesan. Jadi ya berita si dagi top tanya ngagai John bak umur 017 5937375. Pesan ketiga atau pesan mati datai ari steward anak Albert Mono nuju kaban pelayan ya kedia di Sampun Tabuan Daya Merdangayam di Taman Samarinda Kota Semarahan Desa Ilmu Kota Semarahan di Taman Melihah Kaban Belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri yang megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Albert Mono Anak Kadir udah nadai ianya kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono Anak Kadir tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Riih Kampung di Bak Riih Mawang Serian. Ianya sehari tu 9 dari bulan 10 2026 setari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya sekali lagi madah ke Albert Mono Anak Kadir udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Rumah Lumur 7 di Riih Mawang Serian. Ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 Bak Pendam Riih Mawang Serian. Bitak sidi lagi tap tanya ngagai steward anak Alban Mono yang nyak balumur 013-759-5095. Pesan ke nangkan ketua datai hari ukas anak lagau nuju kamar belayan yang kedia di Skayu Aigat, kerangan besai Bali, Pulau Sibau Mujung, kerangan Layah, kerangan arah Bali, kerangan arah Bali, merirai Bali, entawa Bali, Batang Mujung, Batang Sud, kamar belayan di Sibu Jaya, di Pasar Kapit, ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke mbak anak danguh, mbak anak danguh tak ke bini lagau anak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026. Ni yang mbak anak danguh tu dekat di Sengai Bala Mayuh, bak rumah ni yang tumpu yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Bekun Kapit. Ia hanya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 hari yang minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke mbak anak daguh tau ke bini lagau nak jalak udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026 ni yang mbak anak daguh tu dekat di Sengai Barumah yang pun yang bak lot 229 di Sawang Jalan Bekun Kapit. Ia nyak kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 ianya hari minggu. Beri taksi lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju kapan belayan bak Geran Setumbin, Geran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu biar mega dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengak ngatas ulit yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10 2026 pagi hari minggu pukul 7 pagi. Ianya bak sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ama nak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10 2026 hari minggu pukul 7 pagi kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah anak niang tu ianya dia nak jilan bak lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai ari Dayan anak magat kali pesan tu nuju kapan melayan yang kedia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalu ngerumah Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapan melayan bak rumah beginda ngerumah linggi nangas selaut ngemah kenawit di nangang ngungun dengan niruk dengan bat dengan jagau ngemah kenawit biar mekat di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kaban, belain kebukai, kena lari intai, kena mari tau. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit, ni yang sandang anak ucat tau ke indai sebit. Kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10 2026, ianya malam hari 6. Lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari minggu 18 hari bulan 10 2026, bak lot 2501. Tu dan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari minggu ianya 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tu dan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal pesan ngetah sulit nuju kaban belayan ia ke dia oba tuan menyalang lubuk empit 100 nengah tuai 100 lubuk ijo awik 100 sungai keruang awik 100 pemkat di nengah risau cikgu Bennett sebilik di Mega Park pemkat cikgu Dori sebilik Mr. Lajar anak guna Dindu anak guna Garan anak guna Sabat anak guna kamu belayan di Semumuk dengan Ajau di Bebangai Akibak yang mereka di Bakar Sebuti ngau kapan belayan kebukai di Kuching Betung Seratuk Sibu Bintulu Miri Brunei yang mereka kapan belayan kebukai kenalah rintai kena marito kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak tu dekat diatur, ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Jadi sekali lagi, mereka pengawak ngetah sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak ngetah sulit tu dekat diatur, kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Awalnya terpinga pesan berat, ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Lagu baru hari Rudy Peter dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peninggal YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan belayan yang kedia di Bawan Kenawit, Berjahit Kenawit, Rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai Bisibu, biar mekat di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, biar mekat kawan belayan Kepukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu medah ke pengawak Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gura tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kedawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gura tak keindai selin. Kalau ya ngetah sulit tu dekat diatur kena pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026, bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu pesan ke Siti tok peninggal, ianya pesan sembiang 100 hari nuju kabar nak belayan ya ke jauh terkesemak, ya kena lah rintai kena madi tu lebih kita kengelala nia resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ni harus anak igam, ianya kena hari 6 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina anak resak bak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang resak anak igam, ianya kena 10 hari bulan 10 2026, bak rumah anak niang tu ianya jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Stakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi tak peningai, pesan ngetah sulis tang lumbung dan tayari layah anak sibat nuju kapan dan pelayan ia ke dia di rumah Roland Bangau Sungai Tisa Sekayu Ayung Ngemah Nangadap Batarajang Merirai Kapit Nanga Ngau Ulu Lajan Sung Nangan Balangkat Belawai Kapit Musa Sung pian megak kaban belain kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tentang lumbung niang ganging anak anduk tu ke ini di layah niang kalai pengawak ngetah sulit niang ganging anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawak ngetah sulit serta lumbung niang ganging anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur kena rumah bak rumah niang tumpu bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami ke lemah itu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Lagi mengkam rinang kita ke lemai tu bawa sada lemai kita ke lemai tu lemai 9 hari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pagi.

0: Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, pukul 7 lemah itu lagi peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Christian dan sudah nyasi lagu lama hari Joni Aman Gulai dengan Roslin Jati Biang dan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiap pian jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagian 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekat merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci diri empu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balo sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dien. Kuk Samuel nyawut, asuh ia datai kita. Jesse pun lalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David datai menjadi. Lebuh ia baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon biak kebukai. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengeraya mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yo ngenok reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menjadi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak kediguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu oleh nyadi-nyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita oleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikrindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngenok anantuin ngewel ngenok minyak kenalnya tadi munsut David ngenok minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi. Balau sidak sekaban apa yumpu mega ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai bestainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit mega magang sidak ya orang nak nyangkau nyetai ya kedi pilih orang jadi raja. Sekali lagi menjadi kita indah boleh menilai orangnya deh, menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita itu seminat medok gaya peniaw orangnya hari luar saja. Tak menah dah perangai. Tak imun gema peniaw. Tak neka-neka ia bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tak neka-neka ia penelap. Nah.

sebenarnya kita tidak boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi kita bisa bertemu dengan orang kini di luar dia, buat pasar, buat menua, buat gereja, barang-barang dul. Kita tidak nemu nama tai kudah jadi berpengidup orangnya. Nyalah kita yang nangat kiam sidok. Kita pandok nemu nama penyadi sidok ke jemaah hilok. Nyalah kita yang megak anangat kiam orang. Cuma kita tidak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita tidak nemu. Tuhan tahu ngangkat ke sidoknya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan lah dia nukar orang hari ini. Hari ini ada gunanya. Tuhan tahu malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tahu nukar kita hari ini amat kena dia sayangnya. Di tabarnya. Tuhan boleh nukar kita menjadi air wine. Menjadi air wine ke biso. Air wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegain dua tindak disangkuk mensia. Ndak boleh dipelabok korang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lebah mayuh orang ngai diajar. Baya lima dia tadi. Lebah belum menjadi David tidak baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merit piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak tidak layak datang dengan Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Tidak nemu aku. Tang puji Tuhannya deh. Lebuh Davidnya deh. Tidak datang dari mua puangnya ne. Baru nurun dari basnya. Datang dari hari tinggi bun bedusnya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tengung. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena Jean Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kebuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Bukan seminak belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah engkau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri badizat ni eh? Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan tip ngibun aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai bermenua puang dia. Namun tak misi ke bermenua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ia tidak kengau ke ngagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya.
David ngelalau Tuhan, lalu haleluya, Tuhan ngelalau David mega. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu dekok muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo ba gereja tau ke barang alai. Sidak tu nah ridikal ngau grace. Leban kita nak nemu deh. Ni maya Tuhan dekon atok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Leban ti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigo orang tindang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikerindu kalah talo. Menyedik. Di tu Ruh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Leban suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidik dari peturun. Anak sapo inyo. Tak ke pengeraja orangnya. Leban kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai balo. Balo narba ya. Tidik pegai ya. Di tu orang kebisi influennya dok diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngigo orang kejujur. Yo ngigo orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak yo di dunia tu. Tuhan ngigo orang kebisi rundiang kedirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjaku ngeri kanak biak yo. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai, sidak nadai backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, bercengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang kiri sangkok kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengelandia ngau pengalaman pengawak sidonya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia kemana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata yang berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia medok qualification kita, medok gaya peniau kita, medok pemisi kita. Kata ia medok ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke, mesti di tuck in. Biar pengguna tencur pandak. Ngok baju batik tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari ya. Kedi sepiat ngena piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Yang berniang ngagai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendua pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Leban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau medok hati kita di dalam dien. Ia medok sapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. Hai semen, speaking. Kati menjadi, bisik bila kita minggu tu kini, tika nyerah kati diri ngagai Tuhan, ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita, nuan tu meh orang ting rindu kati aku, ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh yang medok penghidup ngau pengawak kita deh, bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadi ya. Menyadi ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke. Aku udah nulak sedaknya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia medok gamal aja. Tang aku medok hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari ya. Laban kita suah lagi menyadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tau nyadi ketuai. Ku kitai. Leban yo undang udah mayuh duit.
tang Tuhan deh, boleh ngaga orang kenadai apa, ngaga orang kenadai namanya, jadi orang keberita, jadi orang kebernama, lalu jadi hero. Siapa bisa nyangka orang kebernama Saul, tahu jadi ke apostle to the Gentilesnya. Tuhan nukar nama ya Ari Saul, jadi Paul, Saint Paul ke kita. Tinulis sempekat baru, bebuk kudusnya, mayu hagi Ari orang bukai. Lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka, udah yati bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali, tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya, numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi, kita merik besai terima kasih ngagai Allah pai kita. Ti ngakim kita nya, ngenak pengasih, ngenak penyino, ngenak pengerindu ya. Ukai ngakim kita ngenak dosa, ukai ngakim kita ngenak mata mensia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya, orang kengerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bawa dalam sempekat baru, bawa dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talanya, nyadi kanak ya magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak kengerindu kati ya. Semenok problem yang menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indok. Lebar reti nama Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliat. Hantu grasinya. Rahsia yang menjadi, nanti kita nemu dirinya David deh. Dikerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita boleh munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala di bisi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Sadar Lemai Y FM.
1: Sadar Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Bak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sadar Kitai, diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali terbala peningat semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, anang kelalu jampat hukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peningat semua, kalau ke kita medak orang tik ngerja ke pengawak tik nak ditemu kita ulu ilik tadi, lalu terus kita bersangkok macam-macam Senentang orangnya. Kelebih lagi bermedia ramah, dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja, atau ke medak sitik video aja, atau ke macam sitik komen, lalu kita tadi muntang amat kita meri pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kita nya, engkau sebahagian mit aja ada cerita ke bendar sikuk-sikuk orangnya. Jadi berpendingan semua, dalam Islam kita diajar husnuzon, engkau tabayun. Yang ingat tadi husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana, serta tabayun tu tadi kita nyelidik sitik-sitik utai sebedau kita percaya atau ke sebedau kita bersadung ke ceritanya ke dedinga kita atau ke utai tadi pedak kita nyaga adab. Ya ukai seminak Senentang kita berjaku ada berjaku aja, ukai seminak kita berandau aja, tang mega lebuh maya kita nulis tok ke naib tok ke kita merik kumin ya tadi bak media rama. Bisik maya ya kita patut berjaku, bisik maya ya kita dia wajak, lebih mana lagi hari kita merik tok ke mansut ke leka jaku ti oleh ngasuh orang ensibanati tok ke nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ilik ya. Jadi nanti kita medak orang ngagak penyilap atau ke salah tadi ajar atau ke tegur meh laban nanti salah kita kat ngajar atau ke negur laban negur atau ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peningat semua tang meh negur atau ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah engau bahasa tik mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi ukai kena kita ngelabuh ke orangnya, ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peningat semua, tadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu sebedau kita menilai siku orangnya, berunding dulu meh kita engau tanya ngagai kita empu dia tadi tanya jadi empu kita udahkah aku merti ke keadaan ya kebenar ya kita nemu ke nama aku tai ke benung di benung diasai ke orangnya tadi laban kita indak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai bakal kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu pun usah kita orang ada nemu apa tai ti benung diasai kita ke maya tu. Bakanya mega kita ngeletakkan diri kita bertempat orang bukai tadi anang kita lalu istilah ketika kena orang seborono kena kurang tadi lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa utai kepada kita sekilasnya aja, lalu kita lalu kat menghukum orangnya. Laban kita hendak berada bertapak kasut orang yang tadi berapa nyinga semua dia tadi meh sikit nang patut kita berunding dulu sebelum kita negur untuk kenyadung ke cerita di dinga kita, ngai ke cerita ke dinga kita tadi ndak betul tau jadi bertenah ngai kita ngai orang ke empu di apa orang bukai ke empu cerita ke disadong kita tadi. Jadi bala peninga semua anang nyadong ke cerita atau ke berita ke dinga kita tanpa kita tadi terbayun. Jadi berkenyak mega nanti apa-apa kepada kita bermua kita tadi kita mesti ke husnuzon dulu dan yang tadi kita tabayun kena kita nyeliah ke kita tadi nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai ke jadi bila cerita yang tadi bala peningan semua cerita tidak betul dan yang tadi cerita nyau nyerkai dia tadi maksudnya kita tadi nyau nyadong ke pitenah. Jadi ingat meh adab kita tadi bala peninga semua adab lebuh maya kita medak kita bisi adab ya anang cepat menghukum. Wallahu alam nakat terdulu kunci dia baik aku harapkan kunci ke dia baik aku tu tadi bisi marik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai begulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Selamat malam, evening. Datuk, kami nak buatkan berita lemai 9 dari bulan 10 tahun 2026. Bajet 2027 agih belanja STR Ngosara ditambah ngagai RM16 bilion. Kerjasama Petros dengan dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki maik belalai dadah bungkus RM3.3 juta ngenap penerbai bilion domestik. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

agih belanja ungkup duit bantu Rahma STR ngau sumbangan asas Rahma Sara 2027 udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit ari 15 bilion ringgit seberatu. Lebuh timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat huntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nandai nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri, ngau sebedau hari Merdeka lalu dekat huntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Mekah sudah bersetuju bantu Sara sama boleh dikenak beli barang basah dengan segar bak 216 pasar tani fama di Selampur, Malaysia. Kemarin SoftBank Group Corporation Grab Holding Limited dengan Petroleum Sarawak Berhad sudah nyain sempekat langkah pengawak ti dikenak pesawat memansang ke pelasar pemintar tiru AI dengan infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya marah ke sidak dekat bersawup, ngada ke plan dikenak ngemansang ke pelasar AI-nya ngocara berenggat-renggat. Kerjasamanya megak dekat nur sidak berarti keperluan tu kebisik dalam semua rantaian nilai AI, ti nyengkam AI compute and services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kawal kerjasamanya diperjalai ke kena nyukun tinjau menang Sarawak, tidak mansang ke ekonomi berga tinggi, tiba pelasar ke teknologi, kelimpah ariti uli yang angkat ke infrastruktur digital, enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut lutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak, udah ngeriput diri gawak bak menua tu. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, madah ke di Sabah, pemayu sidak kudang report diri gawak nyak bisik 336 ikut, hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dang report diri gawak bak dua bengkah menua tu, manggai 63%. Dia kena merangsang berlalu tu ngeriput diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena ngancung berlalu tu tetap nyak gawak, harinya hari atur ti ngadu ke sistem e-houseman. Bala lutut temuga ulih nerima allowance pertukaran 100% ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedar penguntung kebukai. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang Ndur Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin berada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak begak patut ngayan ke pemanah seni ngau pesaka main asal rakyat bak utara Menuatu. Nyalai Raban ti mekuh ke pengawak seni ngau orang dagang kraft di Menuatu diharap ke dekat diberi peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Datuk Sri Lee Mansur Kejaku tu bak pengawak libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia gerumpung main asal Raban seni ngau orang dagang kraft di Menuatu. Projek angkat ke pandah Padang Bilu Miri dibungkus RM445 juta ringgit, dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut nguih ngagai pengawak ting luar ke mayuh hasil keberga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, pada keperkara tik bangsa tu boleh muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansik ngau pemansang kebekal ngau industri buluh patas mampai di Pecalaika ngambil ketat mansut ke hasil ti ulih nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur Kejaku tu lebih ke menjadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita ada tu benda-benda yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalai Teku Pasai Siung Ngagai Kemuyang di Sibu dekatnya di sebengkah agi pemjuat besar bak pengawal engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, madaka sekedar ari bagian dalam projeknya dekat guna struktur kengelengkung serta beringkat ke buliah 704 meter pemanjai. Tundang dikenak mutar ke penanggul tanah payak serta taut terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedigagaknya taut entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projeknya megak dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya struktur ngelengkung serta beringkat ke pemaduk pancai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027 nyinila. Sekedar projek air pipe diatur benar dipercayai ke Bak Sita Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sita Krian, Friday Beliak, padahal projek tu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngomudung, Tapang Ujan Kup Ibus, lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit dipercayai ke ngena agih belanja hari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temuk dalam bulan 5 tahun 2028 lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai ngau 2 buah sekolah primary. Kebagi kandang menua ulu gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tupuk Pendiang ngau wilayah diatur agi bak peringkat nur penyanding penemu berjalai ke survei. Kelimpah rinyak palan pembersih air bak kaki Wong Megak sama dekat diaduka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pembersih air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sari ngagai 60 juta liter sari. 32.7 kilogram dadah Erimin 5 sudah dirampas bak sebengkak operasi kediatur bak padang bilon terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saiful Izam Ishak madah kedadahnya dipelawak kebungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun begak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelawak ke Endang Udang Recap nyalah tu kenyau hari bulan 8 tu kemari. Kalai modus operandi sedatu ianya ngulih kedadah hari Johor Baru dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siko aris dua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekau dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai tip berjual macam barang bak sekedap pilih menua, DCP Saiful Izam madah kenakak ke dia tu, lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis megak agi pergi kat ke 8 ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensiap mayuh ke besi penerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak percalai ke pansiat. Mensiap mayuh megak udah dilalang ujah kau tindak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bungapa titau ngerugak pansiat polis. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita di Baca Baru. Bajet 2027 akhir belanja STR ngau Sara ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosita Ampong, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3 FM.

Terima kasih yang kami dengar YFM. Kami akan boleh jalan dengan kami ke lemai tu. Kita akan bersinyapa megak hari grup FB keseluruhan nyukung YFM. Biar megak kita akan bersih mendiang ke kami dengan RTM Klik. Terima kasih yang kami hidup kita nak ngira bat ini indur kita dia jam kedia tu. Sekali kita antarik burung kawak kini tak ke benung belalak udah ngetu ngintu diri ke lemai tu. Tak ke benung dan tu jalan. Terima kasih ke pengridup kita nah. Lagi muka boleh silahkan dengan aku, Ronana Gilbert, yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningkat kita ke Bisik Nyapa, bakal Jessica Itan. Terima kasih dari page peminat YFM. Pihak mereka Induk Kenawit, selamat lemai kok ya. Sebab jalan ke pengat Nujunuan DJ. Terima kasih. Gramuang Anagrini yang selamat lemai DJ hari Julau. Bisik awal lagi minta putar lagu Ari Rick Anderson kok ya. Bungai Pinang. Jadi Margaret Uncing, terima kasih DJ kok ya. Minta putar lagu Ari Ego Anthony, Melikai Penginduk Kena Melinda, Ricky Reward and Desmond, James Anyal, Stamos, David Stelov, Mary Ubun Martin, Mami Abah, Any Tinggi, Memgat DJ Empu. Salam saya nak lenyau, nak nembu lecuk Arya di Sibu. Sindon Idi sak lemai DJ minta putar ke lagu Ari Alex One Merampau. Terima kasih DJ sama-sama. Yang megak James Pengiran sak malam DJ. Terima kasih James Pengiran mesti nyapa. Bisi nyapa megak nya Lina Bugis sak berjalan ke Pengan Ujunuan. Sindon Idi minta putar ke lagu Ari Alex One kena merindang semua peninga yang megak hari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station pemindang kita. Jonathan Raya sak lemai DJ yang genuan Pak Konti YFM mana hari kami di Pakan kelemai tu sak lemai Jonathan. Yang megak Max Syakat minta putar ke lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu. Harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu. Any Tinggi orang sibu orang sibu orang bertuang tu nah. So berjalan ke pengawal mana hari kami kok ya. Terima kasih mama Yosi saya sama Yosi Sarah un tadi nah. Saya kedi sibu. Ok, terima kasih agak ya peminat kita hari page peminat YFM. Bisa muka peningat kita ke bisiknya apa kelemah itu hari page YFM Iban Station peminang kita Sisi Dakumit sama berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Nora Billy yang sebab jalan ke pengawal Ari Batu Niah mana hari kami kok ya. Iba Vincent bisiknya apa megak. Terima kasih Iba Vincent Sandy Ann keseluruhan mendiang ke YFM. Terima kasih Hau Alex Delta Bina Wata Barau Ari Rumah Jonas Lajah Pentiak Baru Sekerang minta putar ke lagu Ari Salim Iklim kok ya Suci Dalam Debu nanti DJ kita ke malam tu bawa meminang malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa. Yang mereka CMS Fred mesti menyapa mereka Arab Kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haid di Kuching kau ya. Gramung Ana Grinang Salamai DJ Hari Julau minta putar lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang aw lagi kena bahaya nah. Monica Malih Bunga mereka Ari Miri mesti menyapa Andrew Ujai Masing bisi minta putar ke lagu Ari Iko Anthony Melikai Penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninggal YFM. Jadi David Alu Abang Wan Ari Simpan Semunjan Belah Ringin minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Rick Anderson kena merindang raban ke suar berpesan agak yang lama tu agak DJ Empu ngarap ke muncul berjalan ke pengawak Catherine Robin sak lemai DJ semua berjalan ke pengawak Nujunuan. Terima kasih Ladana Kangi Enjub sak lemai DJ kau ya sama lemai Ladana Brody Muyang yang megap bisiknya apa mana hari kami di inkliri lemai tu Rini Sabai madah ke Gary di Serikai mana ke lemai tu Lily Anthony di Limbang dah kegari megak manah di Limbang Richa Unup cukup minat setia YFM dah ke Agib Subun hari kami di Jalan Simpan Semunjan minta putar ke lagu Ari Silvia Panyi Mami Abah megak bisik nyapa Juni Ben Mariam Abdullah Merdan Ashadi minta putar ke lagu Ari Suelin kok ya tak ke lagu Stella Philip selalu ninggal nak madah lawa lagu pintar nah. Buri Nyalu
Selamat malam by DJ, selamat balik ke Pengawak. Terima kasih ya. Lina Bugis, meraka gaya hari panas di Johor Saritau. Anita Nawai Muka, bisi nyapa hari Pakus Power. Terima kasih Ron Sepauh. Roy Kuang, Ron Semangga yang tahu. Madah kerim pun menemani dengan KYPM. Terima kasih. Sherry Michi, J, Jang Ambe, Erika Anis Nis, Mas Diana, Muka bisi nyapa kita ke lemai tu bisi minta putukan lagu Ari Remjana Tu Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu ko ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peninggal kita ke bisi minta putukan lagu bisi nyapa muka terima kasih ke peninggal kita minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peninggal nah. Okey, kita nebah dua itik lagu ke bisik pintak peninggal kita kelemah itu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan kengau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinang sebelum temen dia ke tanduk program Randau YFM.

0: Okey, terima kasih yang kepentingan kita lagi mending ke program kami di YFM untuk ya lemai itu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai itu bisa temui ke di kangau untuk aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey, ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai ya peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemah itu tajak penyanyi tadi enggak balai ya baru datang hari Sibu terus ke Kuching neh.
1: Oh,
0: sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Okey, tentu bukan banyak program.

0: ke diatur ba palan lampu kelimpah engkau pengawal lampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu ke bendara suah sudah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari
1: maya aku baru berdiri abah Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lubuan tu, Nam Ujo. Kemudian aku berdiri baru pada setiap Parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Menggai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyuh ke bala engkau bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke beranda ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku okay, Iban.
0: Nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey. Sigi landik Jaku Iban sudah jadi YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu. Baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu sigi bisi baru mak aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nan mu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ni alai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggul eh.
1: Nak ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggu dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala menyuh kaki ni dengan problem kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang agai Sita ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah berpenggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Hanya di Kaban Parlimen P29 Julau. Ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, setiap dun Meluan, setiap dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abah Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Saiz ya.
1: Sama dengan saiz Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil. Narai nerima firma ke narai nerima sijil lah. Tu kawasan Julau lah.
0: Okey, engkau peninggal kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau sebening ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemendirian randau kami dalam program randau pemansang jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu mega kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai Parlimen Julau engkau yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak sudah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau dia bisa bakal kita mainnya bedau bisa main ATM machine kita mainnya bedau bisa balai bomba kita mainnya bisa ke narai post office tu. padanya kita itu sama GBC isu stesen minyak. So to isu lima kepenting, lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja pak julau. Dan julaunya selalu nadai mesin tu selalu jahit siti. Dan cukup duit. Jadi ini alai sampai saat itu kita sudah bisi dua, bisi tambah setiap lagi dia. Sudah nak apa area pakan sebentar tu narai ATM machine kita dia tu bisi setiap ATM machine ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba, yeah. You know, isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisi setiap ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi ente ke utainya ke lulus, kira aku isu minyak, stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya udah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan, kerajaan ngau sida tu udah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK julau nombor 2.
0: Jadi base bomba kelas
1: saya kelas D,
0: kelas D.
1: Jadi nanti utanya ke lulus, kira aku bombanya boleh ke cover area julau lah, termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
1: Amat.
0: Okay, lepas kita ingat kira ke udah mansang kena.
1: Udah mansang internet. Udah digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, dan sudah pun oleh bisa satelit atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, pakai anjung pos, anjung suratnya dia tu udah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jaman kelihat ke jaman ke dia tu.
1: Ya, meh.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Laban nyak tadi antara pemansang ke dah digagak, engkau ke benung digagak ke dah dilansak nuan, ulih di pedak rakyat sitak julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat julau. Udah tuilah banuan.
1: Okay. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 48 titik tower ke baru dari jendela satu, jendela satu. Jadi tower tu sigi bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, mayu lagi rumah panjang itu coverage. Now dia tu kawasan julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. To ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bah area julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi. Nanti kita meda sampai lama area ulu kota bah pakan tu sama sebenarnya tu sudah bisa jalan mana dia tu sudah bisa berjalan ta. Jadi kira aku nyak area pakan tu semua sudah bisa jalan magang, kira area julau tu nak lama dah saya ku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisi kurang. Ngau laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisi jampat.
0: Mm-hmm.
1: Mai lagi rumah panjang itu bisi sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu situ sekolah suba dari mayo anak ambil ke belajar dia tu bisi mayo.
0: Mm-hmm.
1: Suba bakal SMK julau situ aja dia tu udah bisi SMK julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisi sampai berapa ratus. Mm-hmm. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Mm-hmm. Jadi ketegalnya air dia tu bisi kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak.
0: Mm-hmm.
1: Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebagai isu air pasemak pasal julau era lasi atau era pakan den saya ku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebagai ku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy.
0: Mm-hmm.
1: Social economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sira atau gagal kraft tangan.
0: Yeah.
1: Soft skill. Utanya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity,
0: yeah.
1: Tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB, atau hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan engau termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sida ne.
1: Tahun ni ame.
0: Okey, tu ngendang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat julau ke dibegai nuan aku dah kalak dibai nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nakak detonya lalu bedam si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisnes aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada tu segi sudah turun.
0: Iya.
1: Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif.
0: Yeah.
1: Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, nyeng kaum kuota sendur bala pengajar bermalam ne.
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Dato. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisa maya yang nurun bisa maya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke rumah tanam jadi bak penemuan yang berhormat Dato engkau bisa cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsa rakyat engkau nyawliah nanam komoditi bukai utah tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: 2 tahun dia. Maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 bakal nyame. Jadi aku tu bisa meda maya raga nurun maya orang tu ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu sudah stabil sudah boleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tak lagi boleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break bagi insentif. Aku nemu sila bisa break insentif bagi orang ke tanam baru.
0: Iya.
1: Atau ke bisa mayo sila break. Kalau aku bisa harap insentif sila ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi dalam lada abah rekod sila ya. Laban subah maya aku cek. Sila tu bisa bayar break baja semua bagi orang. Break allowance, break okay allowance, break bantuan tu.
0: Mm-hmm.
1: Dan kadang-kadang orang kena nerima bantuan tu, nada lagi dalam lada.
0: Oh, okay.
1: Nada lagi dalam rekodnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan lagi sila break laban rekod sila nari update tu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi nanti sila boleh update ke rekod sila ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu, sikit mm-hmm. nurun, jauh nurun.
0: Yeah.
1: Dan orang ke agi yang nanam sila boleh break mayagi.
0: Mm-hmm.
1: Ni aku utai ke harapan hari aku tu.
0: Okay.
1: Lama nanti sila bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya kita nanam lah.
0: Mm-hmm. Oh. Okay, ngarap ke utainya penerangnya oleh dikemas kini kita ngambil ke teli ini. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kong lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baduk nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman.
0: Aman lagi beri lagi orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okay, tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang. Aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembiga kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lah bagi danmu sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturang menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa megak lumbung bujang berani rentam megak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar datai ngelantang kati ke menua julau jadi bisi lah kini perambu ngagak sitak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk.
0: Yeah.
1: Jadi termasuk ke kita mesti bisa tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisa produk aja. Walaupun produk tu mana bisa orang berminat perancangan datai, tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisa ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisa kurang. Jadi ini alai dia tu aku tu bisa fokus berjakut buat rumah panjai buat area dini-dini tempat aku berjalan buat julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh, runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan si daya si nak nemu bisik skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisik ke gagal bisik giga orang ke hari semenanjung tu ngajar si dah bakal kita yang paling lama bisik ngajar si dah gagal clutch bag you know black berkulit tu tang hari tu si dah boleh personalize nambah ke design hari ke local tu mereka utainya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke bisik bakal produk boleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis you know aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik siti kedai kita mesti bisik siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu siti kebantuan pelancongan siti kebetahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang biar tu mayo sida tu nanamu lagi gagak buat kumbu nanamu sida gagak nanti dia tu lagi bisa orang nemu gagak tika lagi bisa orang nemu gagak mari nanti selama-lama tu 5 tahun 10 tahun 20 tahun angka utainya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan siti pusat ke bisa oleh ngajar belajar utainya semua kau orang pelancongan datai sida pen boleh beli kau kita mesti bisik tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sida kak gagal khusus sida kak berlesen aku nombor sida belajar apa kucing.
0: Iya.
1: Bayar ke 7000 ringgit untuk 6 bulan.
0: Iya.
1: Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sida ngagai ke julau atau ke serikai tegak sibu sama dia. Gagal ke setiap kursus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisi subsidi bisi bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya asal supaya aku mayogi orang boleh masuk laban ketegal ni ama bisi ke orang sida nemu jako English bisi ke orang nemu jako bahasa bukai bisi orang mayo kerja offshore dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja bisi ke orang udah pado sida narik kerja baru mah oleh kesian yang diketuakan laban tu pengawal tu ukai pengawal berat.
0: Iya.
1: Ngah aku percaya nanti kebisi source of income tambahan tu. Asal aku tu segi oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Iya, laban kita berarti ke menua kita Sarawak itu segi ya terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menyuah menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita jangan rembai dengan pengawal homestay di tipalan bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sudah pen fokus buat pelancongan nanti kita medap menteri kita dari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sudah beli mass wing beli wasin tukar nama Borneo Air jadi tujuan sudah gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sida ngetu ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau jadi ini alai aku percaya Julau tu segi bisi maya utai ke di peda. Natural beauty segi bisi. Tu area ke aman, hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sida mendak hutan tu. Oleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Ya, sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai, mendak budaya kita iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul, aman. Utanya nak oleh di peda di luar, di tempat-tempat bukai tu. Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya. Tebal lagi nyamaga oleh mantu nyungkak penatai pemisik rakyat di pelilih julau dia sama utanya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Okey, jadi balas peninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninggal ke program kami kelama itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin siawa program randau pemansang enya ia bermat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke di pangku ya dia tunya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu enggal Siti lagu dulu ya okey peringkat banyak mari kita berperindah enggal Siti lagu tu okey lagu nama yang bermakna tu
1: anak dara ibu
0: okey penyanyi ya
1: Rikiel
0: okey begulai sejalan dengan kami di YFM udah lagi nama baru randau begulai enggal temuan kita dalam program randau pemansang.

0: Balam Manyuh kali ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik. Tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah, tau ke Enti Jaga Orang Putih tu statutory body, jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula kayu kayu species local tu. Kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Abang Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek, Sabah dengan Wistek, semenanjung, banting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar. Bagi ini sudah gagal perabot, bagi ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah mengumumkan jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah, export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paperboard.
0: Yeah.
1: Net issue tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tidak juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak pihak juga. Biasalah pengawal kita memang bisa cabaran. Eh. Okay, buat nuan pun tidak juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Eh. Okay, itu pulai baru mengagai pengawal nuan. Sebab Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar di pengaruh rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ini gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah tapi kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di Gagak Abah Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no?
0: Yeah, yeah.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemai itu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak yang engkau bisi palan servis hikmat. Nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik Twitter Pusat Hikmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Now aku pun bisik setiap tempat Pak Serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku Pak Serikai Laban. Area Serikai tu semua ke area area pekan. Now bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai Serikai ke beli barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu sigi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi ke rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Laban aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang agak palan servis kau dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berumah Dato, engkau yang berumah Dato ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba Serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba Serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Sbina nombor manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kaum nombor yang berbegak ada rahsia dah dikunci yang kau apa dengan manyuh. Okey, jadi udah tu lah nyamai kita yang natai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berumah Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau nak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fund run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bersiati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bukulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita ke lalu suni ya. Yeah. Ada aktiviti ada ngawak semua nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama,
0: jarak ya kelalu jauh,
1: jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang. Hari ke orang peserta, orang ke aktiviti lepas. Yeah. Budget nak cukup.
0: Okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisi ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal Belandaan tadi Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam barumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkak benda temisik rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sida Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju lah dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biar. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, enggak bisi bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni ialah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ngemansang ke pramu ku dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kita dekat ngangkat kemega industri dagang temuai menua kita Sarawak itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Muhammad Datuk aku kira ke meri peluang agenuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang kau bala rakyat nuan ba pariman P209
1: julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagap kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gayu namai tentang senang silap lindak. Nomor.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan intiang hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemanuan Mansang ke sekali itu berpisah terima kasih ya ngagai Hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi keterubahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang Hormat Datuk jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya yang Muhammad Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala sedap biru wanita ni
1: enggak
0: bala tua
1: lagu rancak tu
0: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu ingat lagu biar berkikis bulu betis.

ayo sila jabu hari bentana pernyam ke main lagu Isa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatas penjuara aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembesar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bemas tautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
2: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
3: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Saat itu, 9 Oktober dalam tahun 2005, bisik 100 ekor orang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah, kena berbayar di diatur. Bak Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur, nang kena ngadap ke pemerhati hati ngadap mesin mayuah berpengsai guna nyaga pengurai mata. Bapak penguat kediatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu berpenanggul, bapak penerai mata 5% kebukai bisa ditemu tinggi gula. Program Bepersa Pengerai Temuka dipersa Bala Luto Pakar Aripis Pengerai, Sarawak Society for the Blind, Balaban Pengerai Arispital Desai Sarawak, Balaraban Pengerai Arispital Lunduk, Mau Balaraban Gerempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman AISB, Mr. Joseph Koek, Madak Kesidak dekat ngatur menghadir program Bepersa Pengerai Kebakatu ke Cemahila, kelebih lagi bab menua pesisir. Jerana Jerita Lama Sarawak itu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
5: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan Jerita Lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggal. Ndak datai sejam pejalai nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di Palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narir ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah Alai Nemuai. Pesan tu Ari Bagiban YFM Kuching.

Bersama-sama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena mengkalau pemerintah malam YFM kita malam hari 5 malam minggu kita sari itu lagu ke Adi by Rudy Peter 7 bulan 7 malam lemaknya wai nanti buka kandung kadang-kadangnya untuk anak diri 7 bulannya jadi malam tu tentu ya segala isi lain kau aku Uncle Stone terima kasih lama lagi terus ngetan ke penghidup kita segala isi lain kau kami bawa pemerintah malam semina di YFM malam minggu kita ke Sarito tentu ya mayuh program mudah di langgur bala kita ya ke belalak ba ujung minggu kelebih lagi bisiknya tadi menuang berdiam nama kini utai ya kedega di gagak gila nih lepan hari 6 tu di sian nur kindu asma jari 6 besai okey jadi apa yang enggak lalu ke peningai ya ke baru aja segala jalan kami bawa pemenang malam YFM ke Sarito terima kasih ya ke sukuang kita semua lepan hari ya sukuang kita semua meh kami agi tetap terus membunyi jadi bau pengujung program atau ketiga jam kita ya ke live boleh enggak peningkat bak konti YFM ke malam tu datang lagi dekat mic kita mendiang ke program Randau Haruai nama nak ni utai ya ke nyari isu buat sidak ya ke minggu tu sama-sama kita nanti sudah tu lagi tang sebenarnya agi tu

0: Kamu baru tahu bapa brand Ranau Ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasuh kita kesal ucau. Lama semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Bulan nama je kesal. Lama nampu Rana Ruai minggu yang kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena telepon. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tunga ke menua senam nyak kelenyau nyak. Kamu nak kini, ibu nak kini selam ke ucau. Alam kita sama ingat ke kita Ranau Ruai ke sekali tau. Love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati balik salam rasa temu. Rasa aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah mama ibu dah tahu salam. Rasa aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun gaya di dunia aku rasa salam. Lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai salam. Salam aku Lili beli seram. Bawa berjadi Ode seram.
3: Aku sino lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada itu buat uliah ke minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam gak perlu sakit serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain ni.
2: Lalu ada berita pasal seram teman-teman. Ya, kena gitu. Salam itulah aku nak makan tu sate. Salam seram. Kini ni seram anu.
3: Kasih ya, seram. Aku din. Kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai polis ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upis lagi. Ayahnya upis sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO. Per tahu ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tahu ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Mensia di mono luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsuler Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuding report ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech, Cybertech Angle Scam. Nah, ya. Ya. Nyebut boleh beliat nyawa atau nyebut tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke pejalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit namai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulia saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita bui sebab banun. Kada ndak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya bui bui terperuk gawa ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
5: ente bakal kes boy subaknya boy subaknya leh umbuak kabar lama ya orang madah kedian besai gaji nyo terperasa ke yang ingat orang kenyebut munyinya ya kebakar tau sikit mayu kes bakar tau orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak bagi kes neram, baca aku bak namanya berita internet tau, majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki, ia ke sesigat, ia ke berbajik, nanti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tagam, gila tagam. Lama menyelinggu salam kena tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi aku mau cautai kepada hatinya Ibu Banuan. Tuh kumbai orang romance scam. Ya, cara baru ngulih ke mensia ke kerekak dijual.
4: Ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke Malaysia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke Malaysia nya bisi ku maca ba internet
2: nama hamu kenyadi senam nyadi nak bikin kita inu asu orang nyua diri nanti lelaki berkenaan deh selam kerana anak udah jadi tau kan jua orang ulu tungku sengai masa selam kasihan dan selam ada tungku sengai ulu tungku sengai lama berjali dengan selam selam lalu pernah bisa pulih selam ya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah senderamnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entahle. Bisa 672 iko sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 iko aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 iko sedaknya agak dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak aku.
2: Hah? Mati? Hei, lama malah kati aku tersilau maya tiku ingat keluar sendram. Hei, lama dulu mati yang meninggal ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nade penama Arab kaya uliah pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uliah makai nyamai na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak ayah jilap nene ukai senram.
6: Oh terumah, aku ngikak di kebiliak kian tadi sidak dirwai madah ke di itu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
6: Bisi terumah, sangau sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tua tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dek jilap. Po nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak hari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iku sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 ikut sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atau ini panam dan aku. Ngilang senderam nasi alamat. Senderam nasi senderam senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari Mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, Mayuh ketusurundi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusuk runding sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Senam, lagi masih lagi nama senam. Selamat kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua tu. Selamat yang kedai senamnya. Semua yang dek nadai. Tiga ilau kede lah senam. Nyo nama kai. Nyo nama dek juda aku senam. Senam semua. Utai tiga kak. Gaya lima geng senam.
3: Utai buka itu jo. Aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi ajak aku. Kena setuju. Ngelamat tu. Sikit. Terang gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja segi tengai mandi
7: umbas mengai busa ngau umbas dinyabak udah pulai aku tu deh udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua terbagi ngaji seluar jilap ngau tuai rumah peting. Laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut mayau tu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh-ruai medis neram? Ya tekenyit, meda gamal dek. Jauh hamai berubah. Bukannya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya ke dikurang orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkeba bangku ke bisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya baik tingkatnya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sida senram.
5: Aku ingat dik kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dinya.
6: Maku alit ati. Maya dik datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah kuda datai dien. Pangan Indo nya datai ngambil dik kunuang. Nama uka Indo nya ngambil dik ngagai padang biluan dik ya.
3: Aku bisik pun madah gembal Indo nya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai perambilun. Udahnya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri. Kami tak pemerani aku bertemu ngau apa yang indah ya. Asal yang depan cerita sudah sebili ya. Kedekat mai bertemu ngau apa indah ya tadi. Bisin riba mai aku kian. Kami aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa mendak dribal ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik siwa yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngagai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
6: Arti ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
7: Gak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngagai keniang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenya. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sudah mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
3: Katut kami dua jabut, telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian di mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asal sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asal nipu bala samari menua kita Malaysia ngau Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direknya di upis lu ya.
7: Dia magang sudah ya banon. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sudah nyak kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyak upi polis, nyak orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sedak maya yakak lari. Sedang madah baik sedak ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
3: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Bakal tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, tidak kena kenyau sakit, nak bansuah di palu. Tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ke, nadai undang-undang, Ya, mai perintah tu sah kang atur utai dien. Balam mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigit terbilang lau dor berdagang ke Malaysia di tau deh.
4: Ari cerita de nyak seneram. Artinya tadi induk talent kengau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Malaysia nya meh.
5: Kada nak dia tau benua nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah lakinya ulih tipu ya berapa untung bayar komisen ya sikok palaknya nya.
8: Amai ku dibangun. Arab ku tai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu. Tungkul hati aku tu. Nyah. Nanya dia aku kabepengan. Ngigain tu menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

Bisa mulai ajari cerita anak kita ucau. Utai kamai nadi bab pengi dua peskebra kita ini ucau anak nak berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Maka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai dua. Pulai ke menua. Nanti jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk keriri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Midi. Yang kesal jauh.

0: Hujan panas menyeng-nyeng, hujan batu berkesetek. Nama si dia senang, nyabek kakunya pantut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang menteng kemiri. Ukai nama mata dia ngai dinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, puyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indo janda apa ma mewai.
1: Okay.
2: Pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban ban saiban tiada disebut mali di kerja. Jadi semua utai tiada disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kitanya mesti bisik ke buah nama psikologi bok belakang pemalinya tadi. Pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu. Tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi kita ke diau di rumah panjai.
3: Pagi Rewind.
4: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
5: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
4: So pagi pengajar.
5: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
4: Oh.
5: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
4: KGB ya.
5: KGB.
4: Nama KGB-nya.
5: Spy Rusia.
4: KGB. Okay.
5: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
4: Oh.
5: Yang benda kita bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh. Danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidaknya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
4: Nah.
5: Tentang yang ngasuh kunci sudah berperang.
4: Ah.
5: Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
4: Oh.
5: Apa perang US.
4: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ni.
5: Anak.
4: Oh, anak.
5: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak saya yang layak kita cak.
4: Okey.
5: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Segulai Sejalan.

0: biar ngau pengajar sekolah SK Belipat Lawas dia tu ngasai kepalan alai belajar ngau gajah ti lantang pengudah blok baru 2 ringkat TBC 4 bilik kelas tembu digagal. Projek kebungkus 2.4 juta ringgitnya dipinjalai ke agensi pemasang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tur Mari. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan madah ke projek tu juga mungkur pengawal mengangkat ke pemanah 8 Iti Agu mengangkat jematan jalan dua pilih kaki serta dinding penagang tusur. Dia masuk ke Cakutu maya nemuai ngagai SK Belipat Lawas. Ngenang para kesama NRDA udah nagih status 60 juta ringgit lalu agih belajar tu dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di serata bagi benua Limbang ke tempat lagi udah dijalai ke lalu ia kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagayari kena menukunya ugat penanggul dikena nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang benua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusdi Yasaini Cik Yusuf madah ke komitmen ngau pengeransiang gawak Beraban jadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dicirum datai ngagai orang ke dituju. Pembujur tu hasil hari bala pengeraja pengawak Cik udah berjalan ke pengawak ngau cukup mana tajak betapi ngau mayuh macam pemar. Dia masuk ke Jakutu bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Engkau terbak lebih hari 200 tahun, sedaya dekat meruan berjalan ke pengawal engkau sikar, oleh dikarap Star 11, ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita melihat keberita malam hari bagi bahan YFM, kena malam tu malam area 5, 9, hari bulan 10 tahun 2026, lalu berita yang kita lihat kita tadi, di Tusun Monica Gary lalu di Salin Alinda Suyel hari bulan berita RTM 7. Selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Sar itu 9 Oktober dalam tahun 2005 bisi 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah kena berbayar di diatur buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. Tujuh program itu diatur nang kena ngada ke pemerhati hati ngada misi mayuah berungsai guna nyaga pengurai mata. Bapak penguat kediatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu berpenanggul bak pengerai mata ngau 5% kebukai bisi ditemu tinggi gula. Program berperasa pengerai itu juga diperasa bala lutut pakar aripis pengerai, Sarawak Society for the Blind, Balaban Pengerai Arispital Desai Sarawak, Balaraban Pengerai Arispital Lunduk mau Balaraban Gerempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB Mr. Joseph Craig mada kesidak dekat ngatur mui hagi program berperasa pengerai kebakatu ke Cemahila kelebih hagi bak benua pesisir. Jerana jerita lamak Sarawak tu disetia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan

Panang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidak kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengah pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Dayak Rock Metal pihak lagu Kedibayang Raman Meza Voice macam yang kedua pemberinang malam kita ya Sarito. Okey, jadi ya lemai ya tu tadi dia kita udah mendiang ke Agih Belanja atau ke Belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ya ketia saya kita bak ya bisi berita mana kini ya, ke bisi diterima kita Sarito tang kati-katipan hendang ya tadi ya ngarap ke Agih Belanja atau mulai ke penguntung ya guys semua kita ya pernah menua Malaysia lalu apia mega ngarap ke tahun nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disedia ke. Okey, jadi bawa pemerintah malam YFM datang lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalahin ke mendiang ke program kini kita Sarito. Au kini dak kini ya DJ Yun mai kita berjalan udah tu lagi sama kita nganti penataya ya. Au tang sebenarnya lagi terus merenang peningau ba awak pemerenang malam ke sekali tu. Kita berenang ngau lagu kedibai NK Young Guy. Malam tu empu tua. Ya sapagi nanti kaya tua deh. YFM terus mendiang ke kami ba Sleman frekuensi kita.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu buat episod ke 37. Jadi kini kita sehari tu peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang tik besai. Sari itu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita menengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoterit ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawul terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke meraka tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tik pemaduk mana tik diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai. Lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan ke empas air hujan. Seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau Malaysia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Mingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kitai. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa gi bas pemanjai sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi Ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinindur tau ke pemanah rampak menua semina dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati pekaul ngolanjak antimau. Ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak antimau di Sarawak. Bisik kawo terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyemua untuk dan nampak koripto ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa ITTO Raban penyegar kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar bak garis antara menua. Koridor gaduan tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu sudah dicalon kenyadi palan pusaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau sari tu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebungkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tu ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau-ngau ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelai komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datai bak pengujian program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru ngonya aku Cheruludan ngadah kediri. Mumpu dulu aku. Bye-bye.

Ya, harap kau dah puas hati kita di by DJ Yuan kita yang berjigau malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang kau dah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu area bagiban YFM. Okey, jadi nangkan ketuk lagi pukul 11 malam. Ya, kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita yang mulia ke lagu ke dia bayi apnya di kita hari bangsa Bidayuh, bangsa Kayan, bangsa Kenyah engkau macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak tu pukul 11 malam tu. Lagi dulu mai kita semua berperindang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission. Lepas ke diri pemenang malam Semina ba YFM tentunya terang didinga bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu ba frekuensi 95.7 FM terus segala sejalai jauh kami.

kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Teluk mana waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na dan pertas. Ya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak ya. Dia bisa kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih ya. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.

0: Dermaga Pengawal SCSJ 9 Teluk dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Aris Subak serta kalian tu nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much bagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SCSJ 9 tu. Terima kasih. Anang lejuk, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Pemerindang malam, YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayu.

Lagu kena mungkal, lagu Pupu Rapa Bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai Embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang Embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang mega pada undemu ya, kalau penyanyi itu asal ya tu tadi ianya dari area Kalimantan Barat menua Indonesia, ukai orang hari menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti area tu pernah kita yang tadi bidayuh meh area menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu Pupu Raban Bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya kebenuang trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenuang trending mai jam ya kede tu. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayor dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriau. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Pace Band bal irama Pupu Raman Bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu bulu pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bangsa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kitai Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam caku Bangsa Lun Bawang ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam caku orang putih lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngawa munyi Ui Mawa Nemu tau ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ya tau disebut Ui Mawa Nemu hanya ka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan hanya ke semak deh munyi ya tang nyangka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus mendiang ke irama pupu raban bangsa malam hari lima kita

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Sampai tiba kita malam tuyang. Hanya tadi lagu hari Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyah ya mesti dua arti. Nanti kita tu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemaya rintang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai ati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega deka ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati asuran milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakut kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya Mek. Okay, jadi pertemu baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi besi program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut kiri bawa pemerindang.

sampai sue meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey, pesan to area aku Bibi Chloe.

0: Hashtag Leli Aktif Dia Tu. Udah dia kita Ninteng Hari Luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
4: Hai, Larry.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Giga FM.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
2: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Dan bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi jurulatih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia. Tang lebuh bap ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat. Laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau. Ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: na pasti. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kadah ngagai bela indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti yang nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ndak ngira siapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayuh medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference. Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beach industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, cik sekolah. Ngai ngambil matematik, susah. Ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palak, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Entik nintih ke pansiak entik adik pejarai ke ngayan ke orang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
1: Diperam
2: ni. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupan suat ya
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, tau. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang miak mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami bisik berida kita. Pengerak pagi, Y 9-12, ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai, pemberindang malam, timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai. Hmm.

anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok umpan sidak nak prayes tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kuat, anak juga.
1: Kelambu, anak dadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoy.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Ranger.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati amat tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu amat tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuh pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuh ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita anang sekali mendam kenyak ke diri lebuah nuan dituntung oleh penosa beranau ngau pastor nuan beranau ngau bakih nuan ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okey terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 6:35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar du bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake ca kenya.
4: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang api ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke sepantut berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Serikat 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya yang ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam ada. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku berpesan ke semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngu aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita iti lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita iti lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, nyong mesti yang bersih menyatau. Aku kan ingat lagu nak mulia. Oh, jabat. Kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, Mbak. Dengar hidup tu.
1: Ini tu. Ngacau, Mai. Dia buat tak benong main game tu. Suya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Ni jeman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Berapa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawak. Ke radio dia tu. Jadi kini ini. Buat ini. Sampai guna. Nyikut ke nyemari. Nyikut ke rumah ajaknya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kan ingat 2 pagi. Buai. Bekeni. Bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden akan tu alo dek nemu tay
0: tu pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nyak aku kak beningar radio jam parta
1: dia tu wife m oleh tu kita kitai ngena cara muden nemu dek ni. Nemu di cara temuden kena kurang
2: 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang.

0: Bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ingat

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Isi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Mulai Ngau Kami di YFM.
1: 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.
3: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. Mesti karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
4: Agi bisa ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sembilia kelebih lagi ibad dapur. Jadi tay kau di pengguna di dapur tay berarti ke bahkan garam kini, biji yang kini, atau ke nama lawak kita cari tu kini. Ya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke lah.
3: Berau bisik kenadai.
4: Beras kini bisik kenadai.
3: Anang nanti ya nadai.
4: Anang nanti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kanya ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
3: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
4: Ia mesti nemu nama teh kenjadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
3: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
4: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi induk kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke handphone kita nak nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke induk tu tadi nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena utai daripada ayah dia.
3: Aman.
4: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
5: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Selamat pagi, Bala Peningah. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Yang diulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai dengan aku baru, Pastor Lawrence Banyi. Di dekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami di serga. Lepas sudah ngerak kami dani bari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebuh kami ninga jaku Nuan, ngambil pelajar dari ya ketau nyadi kelalau, pengiring penghidup kami sarito, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Nyadi pelajar pagi itu, dukumbay aku pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita dari Luk bagi 15 ayat 28, madahnya itu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang ngai ya, mai ya tamak ke dalam. Luk 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luk 15 ayat 11 ngagai 32 tu dikumai kita cerita anak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngoduai ku anak lelaki ya ti lelang. Labannya kebenar bisi duai ku anak kelelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Leban bau John cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua anak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah, ya kesiku lelang dalam rumah. Nyak nyimpama ke kita nya. Amat kita bisi di dalam gereja. Dan kita tahu amat lelang. Bekas sida ke mabuk, sida ke nyunal, sida ke ngerumpak, ke ngencuri. Ya ke ndak di dalam gereja. Tahu ke dunia luar din. Anak ketuainya di pedak, kita bakal nak ti mana. Ya nadai udah ngemalu kena mapaya. Tahu ke ngayah kereta sida sebilik. Ya nadai ngagaulah. Tang ia udah rajin bekerja lalu nadai kalau ndak senurut kerja ku apa ya. Tang tajak pihak, bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bak pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ia berdiri di luar lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ia tetap ngai tamak. Pada jaku ke dikena ya dito. Ya nadai nyebut adik akunya tang anak nuannya ku ya ngelaban apa ya. Kada anda bekenya kita duduk hari lah kini. Besekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Keudah mai tamak ke serga sekedar orang

mengumbai diri manah. Lebuh sidak pengumpul cukai ngau sidak ke berdosa bergelumu ngelingi Jesus. Leban sidak rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sidak parisi ngau sidak pengajar adat belabuh mutap ku sidaya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sidak. Tu tingu juang ke Jesus nusi tiga iti cerita sembama pasal utai tilang tau kelenyau. Kau dah ditemu baru dahnya. Dua itik cerita sepama ke terubah. Ngau setengah ke terubah. Dalam sepama ketiga tu. Sama bisi siti tumpu. Siti fokus. Ianya utai kelelang. Tau kelenyau. Lalu dahnya. Lalunya nyepama ke sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegaya. Semina dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita mendak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajar adat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang, ke dikeji serta dikemaruh kesedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sempama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditembuk ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu lihat buat apa ya tamak ke dalam tau kena. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya laban lebuh Jesus nusui ya. Sidak parisi ngau sidak pengajar adat agi bisi peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu ke sidak ke pengumbai dari mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai, ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala apai ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar dan ia megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Detinya semua kita lagi bisi peluang diselamatka. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan apai kami terpenuh pengasih kami merik puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami ngau Roh Kudus Tuhan ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninga ngambil kesedai ingat ke Tuhan lalu datai ngagai Tuhan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan. Tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami boleh nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninga pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap kejari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, tugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang hati daro ga hati ga ga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam ubi umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Sagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita, kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Hanam getusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukareti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kita, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita, dudi hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Nemon runing tersemapai berbak, mikir ngawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utetip bergaul. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tulis tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu naka tulis tapi aku. Berik aku pengering kena ngerjau tetap patut kerja aku kena pari." Bala peningah awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Serang Sakit Angau, lagu hari Melissa Francis, lagu Kenangan Pun ke Pengerap Pagi saat itu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita saat itu peningat bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi saat itu. Jadi saat itu hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026 dia tu Pengerap Pagi kita bergulang aku Nancy Tambun Takaisi. Jadi tusun program Pengerap Pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Malangi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita ba Pengerap Pagi saat itu hari 6 saat itu. Jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita lebih lagi berita ti nyadi ba menua kita. Anak gue yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu dari Timothy, Pekayan Kemaya Ari, Pengerap Pagi YFM.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to Ariaku, Bibi Chloe.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Tiga, Dimpu Nuan Siku,

Terima kasih ngaga kita ke Bisi Medak Live bak media sosial ngau ninga beradio. Lalu terima kasih ngaga semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9. Dengarkan pengat pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Ya, lagu dari Sherlina Nesal dan Nam Pengerindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal engkau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR engkau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh tim mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke berumur tidak kurang hari 18 tahun serta nadan nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah megak sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikena beli barang basah gau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Nya berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR gau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi agi mengenang sekedar agi berita ke bisiknya di menua kita.

Ya, Nuan Mungkir Janji. Setiap lagu hari Andrew Senangalai lagu kena merindang kita ke lebih lagi kita ke barang tu jalai jam kedai tu pelabak aku mayu kita bisik perambu pagi tu engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini tak ke bisik mega kita ke nurun gawak pagi tu au. Jadi tu agi ngenang berkawal ngau bajet 2027 kalai Sarawak nerima agi belanja di Perintah Besar tik boleh 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Jadi penyampaunya bisi nambah henti dibanding ke 15.1 bilion ringgit bak tahun tu. Dia Menteri Besar Kemega Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang madaka agi belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagi 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagai jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri udah dikeluarkan. Lalu Section Limbang Gau Lawas ada dikeluarkan ke berujung tahun tu serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun siti tu ilak. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke dia di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menu Betung hari Minggu tu ilok andur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalai ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu sekedar jalai ke ditutup ianya Jalan Besai hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalai bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung lalu jalai ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalai berbangai nyentuk ngagai jalan besar jalai padeh gerai lalu nyentuk ke ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban. Biar megak jalai hari piten simpang debak nyentuk ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuh ke ngagai hari Minggu tilak bawa palan transformation menuju pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur perjalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Fairuz Lewis Endak Mudah pengerapan lagi YFM.

Ya, pukul 7 tu lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke PC di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke PC pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke PC di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai sejalai.
4: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu Ari aku, Bibi Chloe.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita ke bisik pesan ke bisik di kenatai ke dekat di kenatai ke kita ngagai YFM tau anjuan dia tu tau kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami hanya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ti kecerubah tu peninga kalai pesan pemati ke di rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ba sekayu aigat kerangan besai Baliah, Pulau Sibau Mujung, Kerangan Lanyiah, Kerangan Layiah, Kerangan Ara Baliah, Merirai Baliah, Entawa Baliah, Batang Mujung, Batang Sud, Sibu Jaya, Pasar Kapit serta semua kabar melayan ia kenglala mbak anak danguah. Jadi pesan tu madah ke mbak anak danguah, mbak anak danguah atau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Berumah Yampu ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit. Hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke Silia Kabang Belayan telefon ngagai Junai tak ke W berlumur 013-577-9347 atau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke mbak anak danguah, mbak anak danguah tak ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026 jadi ni antuk dekat di Sengai Berumah Yampu ianya ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan ti kedua tu peninga kalau pesan pemati mega diterima Ari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba Garu Serikai 4 buah rumah panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Ajabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratuk, Panjang Ruban, Dasir Seratuk, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangul Sebuyau, serta Kabar Melayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa ke Lama. Sungai Kerubung Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, Undang Nadai kena 9/10/2026. Niang dekat diintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa tak ke tuan rumah Jawa, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Datu lagi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari cikgu Jacqueline tau ke cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar melayan buat rumah misun nanga Salu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, enggak rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, enggak rumah Belang di Kelintang, di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William, enggak rumah Genetan di Pidek Sebuti, kebang layan kediau di Bakas, enggak Pakut Sebuti, di Seloi Kudang, enggak Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kapal Melayan yang kediau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu ngau kapal Melayan ya ke Ngelala Singgo anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta tau ke Indai tuan rumah Lani Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari berpendam Anglican Sungai berpendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni tu dekat di tu

Mayuah malam tu 10 hari bulan 10 2026, Beruai nombor 20, rumah Lani Banggiang, Mahmud Sibuti, lalu dekat di kubur kena 11 hari bulan 10 2026, udah tengah hari, bak pendam Anglican Saint Boniface Mahmud Sibuti. Jadi pesan ti ke empat tu peninggal, kalau pesan pemati hari dulis anak engkaya. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Oyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, Ngau Kabar Melayan, Kenglala, ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau. Jadi pesan tu mada ke ex tuan rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, atau ke Apai Sin, atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Niang dekat di sengai kena 10 hingga 11 hari bulan 10 2026. Bak rumah Lurung Selatan 2G Jalai Ambir Sibujaya, serta niang tu dekat dikubur kena 12 hari bulan 10 2026, ianya hari 1. Nanti jadi nanduk pesan, isi pesan tu baru, kalau pesan tu mada ke ex tu rumah Konselor Michael Engkail, anak Bunyau, tau ke Apai Sin, tau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Niang dekat di sengai kena 10 hingga 11 hari bulan 10 2026. Bak rumah di Lurung Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya, serta niang tu dekat di kubur kena 12 hari bulan 10 2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekedar lagi pesan ke WCD kenatai ke kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke Inai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia buat rumah kalang nanga baluh ngemah kenawit rumah nyalung enggau rumah Suzu Zilili sungai baluh ngemah kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit pia mega kabar melayan ni ke hadiah bak nanga ngungun nanga niro nanga bat nanga jagau ngemah kenawit pia mega kabar melayan ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang anak uncat atau ke Indai Sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6 jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai Dayan anak Manggat tau ke Indai Idi berumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peninga. Pesan ngetah sulit megak ke dicerima Ari Lewelin lawas anak Julin tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke bisik datai Mayarabat tu tadi. Jadi dituju megak ngagai kabar ke kala gawa begulai ngau niang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggua. Pihak megak dituju ngagai kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarung, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Suri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julin, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julin, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang, sehari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah sangat sungai Ruan Ruban. Nya pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi nyemak lagi bisi pesan ke bukai kelebih lagi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu nanti nyemak ndak dibaca bak penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendiang ke berita kita berterus hari YFM di Kuching di tu Jalai Piramli tu lagu hari Stephensa Stephanie Karong.

Ketua Batuk Batang Berita. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemerik khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. 4 RUU dibantai bak awam Dun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambong buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Itik Bulia RM16.2 bilion bak bajet 2027. Penyampaunya bisa nambah nanti dibanding ke RM15.1 bilion bak tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagih menua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak surat setuju terima ke bagi jalan besar Trans Borneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tu Ilak. Datuk Seri Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagai Sarawak ngau Sabah. Ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion ti dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berunding ke peminta ngau guna pemansang buat 2 bengkah menua tu. Setipak ngau tangguh pengawal nasional hari baru sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam bergulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan dur nentu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya di Padah maya nyambut hari Malaysia peringkat kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke-16 hari bulan 9 tu tadi. Pemansang Perengka Guna Rakyat bak kandang menuh pesisir patut dikemerat bak agih belanja kediberi Perintah Besar tip bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Mada agih belanja kediberinya dikarap ulih di berjalai ke ngau mana nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengka guna rakyat bak kandang menuh sisir. Ia maksud ke Jakutu ngagai media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbangunnya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak tik nambah ngagai RM16.2 bilion ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik menua. Tuk dikenal tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang ngau pemayak rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. 4 perambu undang-undang dekat dibantai ba awam dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari sari hari 1 minggu baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mada tuk mungkur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Aridiau 2026. Pengawal ngubah Aridiau tu dikenal ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawal ngubah Ordinan Perpustakaan nyak dikenal negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkawam kuasa numbuh ke arkib. Ia maksud kerja kutuk pengudah ngulu awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megak bisin rima 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal perengka guna pelajar engau infrastruktur rakyat di Lawas majak dikemata. Tuk dikenal tentu ke projek ke bekawal tembuk nitiak ke perambu serta merik penguntung gagal rakyat.
Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah projek ke udah udah tembu ukai semina patut nitiaka spesifikasyen atang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Yang madah munyinya, rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di lawas. Antara projek ke nerima perhati, ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus RM27 juta. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air ndak kuat ti ditapik peranak bak 11 buah genturung pendiau gelingi jalan punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan nak di Sepawah. Dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalai semin bak belakang rumah panjainya udah tembuk digagak. Projeknya dipejalai ke dengan agih belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, madaka pengawak ngemansang ke perengka guna. Bak rumah panjai patut diperhati ke, ngau siliak nyengkawum jalai alun, tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat. Dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya, bak pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikena mutar ke guna operasi serta nyukung pemansang zon perindustrian bebas sama jaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak nyedia ke servis di tahu dikarap bakal bekal air ngau perengka guna infrastruktur mega berguna dikena ngetan ke pengarap hati orang meranak ke pokok. Tu mega dikena ngadaka peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantar rakyat. Yang mana bunyinya bak awam komiti ngau pengat Bak Awam Komiti Pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awam nyapga bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngau nitih ke atur rampak menua nyengkawam pengawak matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendiar raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasai ke rumah ke lantang serta liku nagi kelimpah aring lempuang ke tatiang penghidup sida sebilia. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tideka ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemun. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kena ujung ke berita pagi, sari tu batang berita di Baca Baru. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bak bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai bak awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano Rindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nya Abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Kuasa Huaren.
6: Nangira Sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begulai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.
7: Nyati ke buah kenang Pak Muay tikal rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
8: Ku dalam sari itu ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah ianya balai induk dara kegagau medok penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikena munyitu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai nakak pengagau meh bala induk dara sidaknya serumah bakal rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
9: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM Channel Astro 871 live Facebook TikTok podcast Instagram Twitter RTM klik serta manyuah agi 24 jam sehari YFM segulai sejalai
10: Pengerah pagi YFM

Ya, Siti lagu dari Jenarina Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak. Ngujung ke jam dia tu pukul 7.55 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru berlengar kami buat YFM, ke baru mendiang ke YFM. Dan kiranya di ni Nur kita dia tu nama ajak pengawal kita, harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maga. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026 kanya bising itu hari pengadar sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching mega pagi tu manah beringar, harap ke mega gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita. Kelebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau balakaban di Wisbili engkanya bisik dekat Makai Serumpuk kini lemai tu bisik ngintu hari pengada laban sehari tu 10 hari bulan 10 hari bulan depan manah harap ke semua pengawal manah magang di kerja kita. Oh, jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama benda yang ke leman berita pukul dengan Mr. Ed Melangi. Tak sebenarnya tu lagu dari Penny McLean, Ngumbai Diri Kuat, Bergerak Pagi YFM.

me aku datang baru kemingu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datang aku kemingu tu mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik gi kisah kebisik udah digempuru digiga aku semanya minggu tu. Bah nanti kita udah bersedia aram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita ke minggu tu peningal aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam koyo. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama kebuah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa nama ya? Nama ya Gopi R. Gawari berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layam. Mansa yang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung nya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi ge de jalainya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapung lari ke diri orang lalu bagagai ke datai besiti sukut kebetulan bunyi kurang ngai na bisi ke polis berjaga dia ngkanya sidanya nasigi berjaga orang ke beli ke barang batamonya ia pun datangkap.